0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tentunya setiap tanggal tuh punya cerita dan juga historinya sendiri, teman Pro 2. Begitupun juga di 4 Juli ini. Nah, ada beberapa peristiwa penting dan juga peringatan penting, teman Pro 2, yang sudah aku himpun ya dari dalam maupun luar negeri nih. Kita mulai dari dalam negeri. 4 Juli tahun 1927, ini merupakan berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Soekarno, Dr. Cipto, Mangunkusumo, Sartono dan juga tokoh nasional lainnya mendirikan organisasi politik di Bandung. Dan perserikatan ini kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928 dan menjadi pilar pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu kita beralih ke peristiwa penting dari luar negeri, teman Pro 2. Di tahun 1776, yaitu pengesahan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Kongres Kontinental secara resmi mengadopsi dokumen Deklarasi Kemerdekaan di Philadelphia, menandai berdirinya negara Amerika Serikat yang terpisah dari Kerajaan Inggris. Dan juga memperoleh 4 Juli ini diperingati secara global sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau Independence Day atau 4 of July nih. Biasanya ini lagi rame-ramenya 4 Juli di Amerika Serikat karena teman Pro 2. Terus 4 Juli 1862 ini merupakan kelahiran kisah Alice in the Wonderland, teman Pro 2, yaitu penulis Lewis Carroll. Pertama kali ya menceritakan kisah fiksi petualangan Alice kepada Alice Liddell kecil saat mereka sedang mendayung perahu di Sungai Thames, Inggris. Dan kisah spontan ini kelak ditulis menjadi novel sastra anak paling legendaris di dunia dan merupakan hari peringatan Alice in Wonderland Day, teman Pro 2, yang diperingati dunia sastra internasional sebagai yaitu Alice, Hari Alice di Negeri Ajaib. Lalu ini juga, ini teman Pro 2, 4 Juli 1946 merupakan kemerdekaan Filipina ya. Amerika Serikat secara resmi menyerahkan kedaulatan penuh kepada Filipina melalui penjajah perjanjian

Jajahan Manila maksudnya, dan mengakhiri masa kolonialisme di sana melalui jalur diplomatik damai. Dan di tahun 2012 ini merupakan pengumuman penemuan partikel Higgs boson. Para ilmuwan fisika di lembaga Sun Swiss berhasil mengkonfirmasi penemuan partikel baru yang konsisten dengan teori Higgs boson, partikel Tuhan ya. Menemukan penemuan ini merupakan lompatan besar dalam ilmu pengetahuan modern untuk menjelaskan bagaimana materi di alam semesta memiliki massa atom pro 2. Dan itu tadi teman Pro 2, peringatan dan juga peristiwa penting yang ada di dalam dan juga luar negeri. Semoga menambah wawasan kamu ya, tentang pokoknya setiap tanggal ya, bahkan setiap detiknya itu mempunyai cerita di baliknya. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia ataupun di sekelilingmu nih. Mungkin Pak Juli juga menjadi hari ulang tahun kamu ya. Buat yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga bahagia selalu, panjang umurnya dan juga berkah umurnya juga. Terus untuk yang menikah pada hari ini teman Pro 2, biasanya hari Sabtu nih hari pernikahan nasional ya, dan juga hari Minggu, tapi di hari Sabtu biasanya juga masih ada yang melangsungkan pernikahan. Semoga sakinah mawadah warohmah dan juga diberkahi selalu pernikahannya, dan sampai maut memisahkan pokoknya. Dan mungkin juga ada agenda penting kamu teman Prodo yang akan terjadi ya di 4 Juli ini, semoga dilancarkan semuanya pokoknya sesuai dengan keinginan kamu. Jadi teman Prodo, nikmatilah hari ini dan jangan dibuang-buang ya, kalau bisa dinikmati sepol-polnya ya. Entah itu untuk istirahat, rebahan juga merupakan produktivitas teman Pro 2. Bagi aku itu produktif sekali teman Pro 2, rebahan, tidur dan segala macamnya. Karena ya kalau libur ya waktunya memang recharge dong, untuk mengembalikan energi pada minggu depan tentunya. Dengan pas kembali nanti ini ya, aktivitas harian seperti biasa. Karena kemarin juga udah capek banget pastinya, akhir bulan lanjut ke awal bulan teman Pro 2, deadline-nya luar biasa. Jadi nikmati hari ini teman Pro 2, nikmati hari Sabtumu sebelum hilang di telan bumi.

Got a young finish on throw.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
2: Siapa suruh mau?
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih bareng Irza Pemumpro 2 di pada sikat informasi singkat dan juga tepat nih. Wah, pagi hari ini cerah Pemumpro 2, cocok banget nih buat kamu yang mau OTW healing ataupun mau traveling ya Pemumpro 2, atau malah olahraga aja. Ini masih kayaknya jam 7.27 Pemumpro 2, 23. 7.27 ya, hampir setengah 8, masih enak lah buat olahraga, jogging-jogging, lari-lari, mungkin di sekitaran kampus teman Pro 2 ya, bisa banget. Hayo, ditemenin sama Ija tentunya teman Pro 2. Kalau kamu gak bisa ngangkat-ngangkat radio konvensional ya kan, kamu bisa banget teman Pro 2 jogging atau jalan-jalan sambil dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI Digital, yaitu aplikasi lewat handphone doang sama Pro 2, tanpa harus berlangganan, tanpa harus berbayar ya kan. Tinggal download aja yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Nah, kamu enggak cuman bisa dengerin RRI seluruh Jember aja sama Pro 2, RRI seluruh Jember kan satu doang RRI-nya. Kamu bisa dengerin RRI seluruh Indonesia sama Pro 2, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5. Terus selain itu kamu juga bisa mengupgrade diri kamu dengan membaca berita terbaru teman Pro 2 di rri.co.id. ada politik, ekonomi, bisnis, hiburan, semuanya komplit, pokoknya kesehatan semuanya komplit. Silahkan diakses rri.co.id. Begitupun juga teman Pro 2 di RRI Digital ya, itu ada podcast-podcast yang seru banget. Kamu bisa nonton nih sekalian nambah insight ya kan, dengan topik-topik yang seru, topik-topik yang membangun mindset kamu teman Pro 2. Silahkan, mau kepoin penyiar favorit kamu juga bisa, karena sudah terhubung dengan sosial media para penyiar favorit kamu juga. Dengerin lagu boleh banget dong, tanpa kena shuffle tentunya. Bikin playlist lagu juga bisa teman Pro 2. Silahkan ya download RRI Digital sekarang juga, sudah tersedia di App Store dan Play Store. 0 rupiah gratis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia, Unan-Unan. Unan-Unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual Unan-Unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang dikemas dengan daun klotok.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

Buat kamu yang kangen aksi kocak para Minion, Teman Pro 2 ada kabar baru nih. Film terbaru mereka, Minion and Monster, resmi tayang dan juga menghadirkan petualangan yang berbeda dari film-film sebelumnya. Film produksi Illumination ini membawa penonton ke Hollywood tahun 1927, dan kali ini James Henry dan juga Ed berusaha mewujudkan mimpi membuat film monster setelah karir mereka sebagai bintang film bisu mulai meredup nih Teman Pro 2. Tapi semuanya berubah ketika sebuah buku mantra tanpa sengaja memunculkan monster hijau bernama Gumi yang punya rencana membebaskan monster-monster lain dan mengancam Hollywood. Dari situlah petualangan para Minion ini dimulai. Disutradari oleh Pierre Coffin dan juga Patrick Deleuze, film berdurasi 90 menit ini tetap mempertahankan humor khas Minion nih, tapi tetap dipadukan dengan nuansa sejarah perfilman klasik. Dan sejumlah pengisi suara ternama seperti Christoph Waltz dan juga Trey Parker, Allison Janney hingga Steve Carell nomor 2 juga ikut meramaikan film Minion. Dan sejak tayang pada akhir Juni kemarin ya nomor 2, Minion and Monster mendapat respon positif dari para kritikus dan penonton berkat cerita yang segar, visual yang menarik, serta sentuhan nostalgia Hollywood era film bisu. Nah, kalau lagi cari tontonan yang ringan, lucu, tapi tetap punya cerita yang hangat Teman Pro 2, apalagi buat ngisi di weekend kali ini ya, Minion and Monster ini bisa jadi pilihan buat ngisi waktu bareng keluarga dan juga teman-teman nih Teman Pro 2. Siap-siap dibuat ketawa ngakak, pokoknya sekaligus nostalgia dengan aksi para Minion yang gak pernah gagal bikin heboh ya. Selalu seru filmnya ini Teman Pro 2. Dan tentunya Teman Pro 2, informasi tadi menutup Sepada Sikat kali ini. Informasi singkat dan juga tepat ya Teman Pro 2. Kita bakal move ke Sepada Besti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada topik yang seru banget Teman Pro 2 untuk mengisi hari ini ya, pokoknya diikutin aja. Terus aku udah upload juga sih Teman Pro 2 sebenarnya di IG story-nya Pro 2 ya, di @pro2jember. Di situ ada IG terbaru atau IG story terbaru Teman Pro 2, dicek aja. Silahkan yang mau komen-komen ngintip-ngintip topiknya untuk hari ini nanti ya, silahkan dicek-cek Teman Pro 2 atau di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081559708950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune ya.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Masih bareng Ijat Om Pro 2 ya, pukul 8 lebih 3 menit nih, otomatis kita masuk ke segmen Besti. Nah, ada satu topik nih Om Pro 2, kita berandai-andai dulu ya, atau memang udah ada punya rencana nih. Kalau besok nih Om Pro 2, kamu dikasih modal ya 1M. Tapi syaratnya cuma satu tuh Pro 2. Usahanya harus bareng sahabat kamu. Nah, kira-kira kalian bakal jualan apa nih? Coffee shop kah? Brand clothing kah? Jual makanan viral kah? Atau Dubai Chewy Cookie tuh Pro 2? Lagi viral-viralnya kan ya. Terus thrift shop kah, atau photobox, agensi kreatif, atau malah buka studio konten nih. Dan pertanyaan ini terdengar mungkin berandai-andainya luar biasa ya. Siapa yang mau ngasih 1M nih Om Pro 2? Karena membangun usaha nih bersama temen nih bukan hanya soal ide yang keren aja Om Pro 2. Justru tantangan terbesarnya seringkali adalah menyatukan cara berpikir, cara bekerja, dan juga cara mengambil keputusan. Nah, ini didukung nih dengan penelitian ya, dan juga laporan dari Global Entrepreneur Monitor atau GEM. Semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi wirausaha karena menginginkan fleksibilitas kerja, kesempatan berkarya, dan juga peluang membangun pendapatan sendiri nih Om Pro 2. Di Indonesia, tren ini juga terlihat dari semakin banyaknya bisnis kecil yang lahir dari komunitas kampus, tongkrongan, atau persahabatan nih. Dan data dari Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang ya lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB Indonesia dengan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Artinya usaha kecil yang terlihat sederhana ini sebenarnya memiliki peran besar bagi perekonomian nasional juga loh. Dan menariknya banyak bisnis besar dunia juga berawal dari persahabatan. Namun dibalik kisah sukses itu Om Pro 2, ada satu pelajaran penting nih. Idenya boleh sama, tapi komitmen dan juga pembagian peranlah yang menentukan apakah usaha itu bertahan Om Pro 2. Kalau gitu, apakah berbisnis bersama sahabat memang selalu menyenangkan, atau justru lebih beresiko nih Om Pro 2? Karena stake-nya banyak nih, harus apa ya, gambling juga Om Pro 2 ya, karena takut merusak pertemanan dan segala macamnya karena udah nyangkut duit nih Om Pro 2. Nah, kita bakal bahas nih, jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
3: Assalamualaikum Pak Kartel.
4: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
3: Wah, niki, waduh, niki panen to iki. Wah,
4: niki
3: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
4: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
3: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
4: Wah, lah lagi ngerti iki aku.
3: Mm-mm.
4: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
3: Lah,
4: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
3: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye.
4: Iyalah, oke, let's go.
3: Budyal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, pemburu dua ngomongin bisnis bareng sahabat nih ya. Ada anggapan kalau sama sahabat pasti enak ya, udah saling kenal gitu. Memang ada benernya juga pemburu dua, karena komunikasi ini biasanya lebih cair ya, lebih percaya satu sama lain dan juga lebih mudah bertukar ide. Tapi justru karena terlalu dekat ini pemburu dua, konflik sekecil apapun bisa menjadi masalah besar loh jika nggak dikelola dengan baik. Dan ini juga didukung dengan penelitian dari Harvard Business Review, banyak kemitraan bisnis gagal bukan karena produknya jelek nih, tapi karena ekspektasi yang tidak dibicarakan sejak awal. Misalnya nih, soal pembagian keuntungan, terus tanggung jawab, jam kerjanya pemburu dua, sampai cara mengambil keputusan. Dan seringkali masalah muncul bukan karena uang sendiri, tapi karena merasa bekerja lebih banyak daripada partnernya nih pemburu dua. Jadi gak imbang sama diri sendiri dan juga partnernya nih. Ngerasa idenya gak selalu didengar gitu, atau ngerasa ada yang gak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan pada awal. Nah, karena itu pemburu dua, para ahli kewirausahaan ini menyarankan agar sejak awal setiap anggota ini tim memiliki peran yang jelas gitu. Siapa yang ngurus pemasaran, siapa yang ngurusin keuangan, siapa yang tanggung jawab sama operasional. Dan persahabatan ini memang dibangun dengan rasa percaya pemburu dua. Tetapi bisnis tetap membutuhkan sistem yang profesional. Nah, selain partner yang tepat nih, pertanyaannya adalah bisnis seperti apa sih yang sebenarnya punya peluang besar di kalangan anak muda sekarang? Nanti bakal aku spill tuh nomor 2 ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pada merek produk tape dari Bondowoso selalu diakhiri dengan angka. Menurut penuturan salah seorang pengusaha, penamaan tersebut selain sebagai pembeda, terkadang angka tertentu diyakini akan memberikan keberuntungan bagi para produsennya. Jadi, yang mana tape Bondowoso?

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kalau kita lihat tren beberapa tahun terakhir nih, Tumpro 2, bisnis anak muda nih sudah mulai berubah ya, atau bergeser Tumpro 2. Bukan hanya menjual barang aja, tapi juga menjual pengalaman nih. Coffee shop nih bukan sekedar tempat minum kopi aja, tapi tempat kerja, ketemu teman, sampai dengan bikin konten juga Tumpro 2. Nah, toko buku independen juga bukan hanya tempat ngebeli buku aja Tumpro 2, tapi ruang diskusi dan juga komunitasnya. Jadi ada plus-plusnya gitu. Bahkan banyak bisnis kuliner ya yang viral bukan semata karena rasanya aja, melainkan karena konsepnya, desain tempatnya, dan juga pengalaman yang ditawarkan, atmosfernya Tumpro 2. Dan menurut Google bersama Temasek dan juga Brian & Company dalam laporan Economy CA, ekonomi digital Indonesia ini terus tumbuh didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, pengalaman, dan juga interaksi digital. Artinya kalau hari ini anak muda pengen memulai usaha ya, pertanyaannya bukan hanya jualan apa aja atau memproduksi, tetapi juga masalah apa yang ingin diselesaikan nih. Karena bisnis yang bertahan biasanya tuh bukan yang paling viral, melainkan yang benar-benar dibutuhkan pelanggan gitu. Nah, kira-kira apa nih Tumpro 2? Kita ini ya nanti ya, kita bakal bacain gabungan dari Tumpro 2. Kalau mau gabungan silahkan Tumpro 2, masih ada waktu nih ya, sedikit lagi, beberapa 30 menitan lagi kayaknya Tumpro 2 ya. Di IG story-nya Pro 2, di @pro2 Jember ya, di situ sudah ada yang masuk sih sebenarnya Tumpro 2. Nanti aku bacain dan juga puterin lagumu nih yang mau request juga, silahkan. Nah, Tumpro 2 ya, kira-kira bisnis apa sih, dan kamu nih Tumpro 2, kalau bisnisnya bareng sahabat, kira-kira jualan apa ya? Jasa apa ya, Tumpro 2? Boleh ya, spill-spill dan cerita sama aku.

0: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Hormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Nah, teman pro 2, kita bacain gabungan teman pro 2 nih yang sudah menumpuk di Instagramnya pro 2, tentunya di @pro2jember. Ada siapakah nih teman pro 2? Wow, banyak banyak sekali. Ini ada @itsmeamira teman pro 2. Pernah ngide jualan cilok pedes sampai sekarang enggak kesampaian katanya. Wah. Ya bakal seru juga. Ini juga lagi viral-viral kan, cilok-cilok gitu teman pro 2. Boleh nih dieksekusi beberapa hari nanti ya. Atau bulan mendatang nih teman pro 2. Terus ada Kak Gebi atau Tiwik nih, @tiwikshu nih. Makanan kayaknya Kak. Nah, ini juga jadi ini teman pro 2. Jadi ide yang seru juga, makanan tuh kan banyak viralnya juga, banyak tren-tren yang baru bermunculan. Nah, dan makanan itu adalah kebutuhan yang premier ya. Jadi boleh nih teman pro 2. Pokoknya baju atau enggak makanan itu bisnis yang sangat menjanjikan sih. Terus ada Kak Ed Ameng, buka angkringan kayaknya cocok deh, jual nasi kucing sama aneka bakaran. Wah, ini juga seru nih. Apalagi ini konsumennya anak-anak kuliah teman pro 2, pasti bakal rame. Kalau murah-murah gitu mah pasti dijamin kayaknya ya. Rame banget. Terus ada Minanoxe, @minanoxe nih, mau usaha soto di Swiss pasti laris manis. Jauh banget ya sampai Swiss. Tapi ya enggak apa-apa juga ya. Memang kalau punya aksesnya teman pro 2 silahkan nih. Karena makanan Nusantara di luar negeri tuh juga banyak peminatnya juga. Cuman ya agak effort segala macam apa namanya bahan-bahannya kan sulit didapetin juga teman pro 2. Pastinya harganya ya berkali lipat dong. Terus ada Kak Ed Krahzi nih. Thrifting dong. Wah, ini juga lagi viral ya beberapa tahun belakangan ini teman pro 2. Thrifting tuh emang lagi disukai sama anak-anak muda. Karena ya baju-baju bagus, kok baju-baju bagus sih, baju-baju yang baru ya, itu sekarang sudah beragam. Modelnya juga kurang timeless teman pro 2. Mungkin thrifting ini adalah fashion-fashion timeless ya. Bisa dicoba nih peluang bisnisnya nih Kak Krashe. Terus ada Kak Ed Nadia Belvania, jualan Dubai cuwi Kak. Ini juga nih, tahu ya peluang kalau yang viral-viral nih, Dubai cuwi cookie, karena harganya juga lumayan teman pro 2 ya, agak pricey. Nah, ini cocok juga buat peluang usaha. Terus ada Kak Gia Manulang, ini katanya makanan atau kekreatifan nih Kak. Nah, ini makanan lagi-lagi jadi primadona ya teman pro 2. Dan juga kekreatifan itu apa tuh? Kayak seni-seni kah atau jasa kreatif kah atau gimana nih Kak Gia nih? Terus ada Kak Firly HTBRT, jualan risol Kak. Nah, ini juga sama teman pro 2. Kemarin ada risol lumer lah, risol green tea lah, matcha lah, dan segala macamnya. Ini juga jadi peluang bisnis yang bagus juga. Ada terus Kak Ed Magazine, FNB sih Kak. Nah, ini juga sama nih di bidang kuliner ya. Semoga tercapai nih teman pro 2. Terus ada Kak RGTA ACP, Regita Cep gitu ya. Jualan seblak nih. Nah, ini juga sama nih. Ini peminatnya banyak, ciwi-ciwi cantik nih teman pro 2. Bisa ya jualan seblak nih. Terus ada Kak Nadine Atsla, dimsum mentai min, jualan sambil dengerin lagu katanya. Wih, ini juga lagi viral nih, cocok juga buat bisnis kuliner. Terus ada Kak MS Mia 10, dessert bagus kayaknya. Dessert bagus nih, dessert apa nih? Yang lucu-lucu gitu ya. Mungkin ada bakery, terus dessert kayak coklat-coklat, puding-puding gitu juga lucu nih teman pro 2.
Kayaknya itu ya, wow, banyak sekali. Terima kasih teman Pro 2 yang udah gabungan ya. Semoga memang tercapai ya impian bisnisnya baring-baring lagi. Bareng maksudnya, bareng sahabat nih. Dan tentunya teman Pro 2 dari jawaban tadi ya, jawaban dari teman Pro 2 nih, anak muda sekarang ini semakin kreatif ya, melihat peluang usaha dan juga tahu gitu peluang usaha yang mana nih yang lagi diminati sama anak-anak muda atau konsumennya nih. Dan ini didukung juga menurut Badan Pusat Statistik ya, sektor ekonomi kreatif dan juga UMKM terus menjadi salah satu penggerak ekonomi, terutama dengan dukungan teknologi digital dan juga media sosial yang memudahkan promosi serta pemasaran. Artinya nih, memulai bisnis saat ini tidak selalu membutuhkan toko besar teman Pro 2, bisa dari dapur kamu aja juga bisa teman Pro 2. Atau modal yang sangat besar nih, kalau modal pasti harus ada, cuman gak perlu besar-besar banget teman Pro 2. Nah, yang seringkali lebih penting adalah memahami kebutuhan pasar itu tadi, lihat peluangnya ya teman Pro 2, terus ngebangun kepercayaan pelanggan dan mampu beradaptasi dengan perubahan juga. Jadi harus kreatif teman Pro 2. Nah, itu tadi pembahasan kita teman Pro 2 di Sepeda Bestie ya. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah memberikan masukan-masukan dan juga cerita-cerita pada pagi hari ini. Aku langsung aja deh puterin lagunya yang di request teman Pro 2 nih, ada Selena Grace ya dengan Sumpah Mati. Dan teman Pro 2 tetap stay tune ya, di tepat pukul 9 nanti kamu bakal jalan-jalan ke Pro 2 RRI Jakarta. Bakal ada musik premier dengan narasumber Dita dan juga Nagia. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih dulu, bye-bye.

0: masih bareng sama Edin nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edin lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Iya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu,
0: patokannya itu. Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya, oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera, jadi kita nih the Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga the Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allah wakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di Aja Mystery.

0: exam internasional 2022.
1: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah yes. Lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
0: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
1: Aduh, betul betul.
0: Seumur hidup ya.
2: Seumur hidup. Jabat selamanya menginspirasi.
1: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
1: Oh wow,
2: 2024. Masih baru ya?
1: Iya benar.
2: Masih fresh ya.
1: Benar. Juniornya berarti
2: iya,
1: ya.
2: Juniornya.
1: Benar.
0: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
2: senior dan junior.
0: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
1: jiwa mudanya
2: kan, jiwa mudanya ya.
1: Betul loh.
2: Usia bisa digiring-giring
0: jangan. Yang satu ini lebih matang.
1: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
0: Lagi siapa mau ceritain ya?
2: Boleh silakan yang lebih muda.
0: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
2: Panjang
1: ya.
0: Cuma secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment.
1: Iya,
0: ini di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
2: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya. Untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua. Diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
1: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
3: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau enggak bisa ngelihat.
1: Iya, udah.
3: Karena kita udah plus ya.
1: Benar.
3: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
1: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
1: Benar-benar.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
1: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
1: Yes.
3: Ya, gak harus viral dulu.
1: Betul.
3: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
3: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
1: Betul.
3: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, Tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
3: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
1: Betul.
3: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore,
1: yes,
3: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
1: Benar.
3: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
1: Oke.
3: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Oke.
3: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
3: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
3: Nah, itu dia sebenarnya.
1: Betul, betul, betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
3: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Betul. Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Ah, itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
3: Berani mencoba.
1: Berani mencoba. Benar-benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
0: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Mysterism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
0: Tapi umur juga udah nggak cukup.
2: Banyak jalan yang lain
0: tentunya. Ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana, ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Benar,
3: materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
3: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar-benar. Oh.
3: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, ih, ya kan, ih, Denoni ada lo gitu.
1: Betul, betul, betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu nggak udah nggak titik-titik lagi tuh ya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata mereka?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, 52 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kaika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih.
3: Aduh. Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow. Oke.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh enggak kita? Nambah host.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak ya? Kan.
1: Waduh. Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Rondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh. 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
2: Well done ya.
0: Well done, benar.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
0: Oh iya. Sih bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Benar. Tapi gimana maksudnya? Kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Di awal
3: udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut pada udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, karena kami tuh kalau dibilang cantik cantik kan ya, prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Makanya
2: kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau bisa misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Nanti ini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
2: lebih
3: baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Harus
1: konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: bener.
3: Udah matang.
0: Yaudah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni?
1: Oke. Silakan lagi ya. Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita ya, anggun gitu.
2: Elegan
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga Oni-Oni.
2: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Kakak bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
3: Jangan deket-deket dulu.
0: Aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri.
0: Di sini benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif, bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat layak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman, dibantu, mohon bantuannya, di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
1: Kita nyanyi
3: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: juga. Aduh, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Itu maksudnya teman-teman musik trainers Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget.
2: Sebulan. Nanti artinya dari tim produk isinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu
3: rilis ya.
2: Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin production, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
1: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi @dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, ya. Itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap.
3: Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk Music Planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga. Betul. Karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Don Noni sudah main-main. Sukses selalu, ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasa.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang hasil Piala Dunia 2026 hentikan langkah Tanjung Verde, Argentina lolos ke 16 besar. Informasi kedua tentang Kemenkes tegaskan perlindungan nakes, RS diminta perketat keamanan. Informasi berikutnya tentang Kejurnas BMX Banyuwangi dimulai hari ini. Di 263 atlet berebut 72 medali. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Argentina mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar. Lionel Messi mencetak gol pembuka untuk Argentina pada menit ke-28, namun De Roy Duret menyamakan kedudukan pada menit ke-59. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dengan gol-gol dari Lisandro dan juga Lopez Cabral teman Pro 2 sebelum Cristiano Romero mencetak gol kemenangan pada menit ke-111. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Kejuaraan nasional atau Kejurnas BMX 2026 akan mulai digelar di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi pada Sabtu Minggu 4 hingga 5 Juli 2026. Sebanyak 263 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia dipastikan ambil bagian untuk memperebutkan 72 medali pada ajang bergengsi tersebut. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Indonesia Cycling Federation atau IFC, Jadi Raja Guguk mengatakan bahwa pelaksanaan Kejurnas BMX merupakan kelanjutan dari suksesnya Banyuwangi BMX Supercross yang digelar pekan lalu. Banyak pembalap yang mengikuti Supercross memilih tetap berada di Banyuwangi untuk bersaing pada kejuaraan nasional tersebut. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di weekend ini ya? Di hari Sabtu, balik lagi barengan aku di Talia yang nemenin kamu di Pro 2 Hit List. Ini saatnya buat kamu request lagu ya teman Pro 2, dari jam 10 ini sampai nanti jam 12. Playlistnya pokoknya kamu yang ngatur deh teman Pro 2. Ini pas banget buat nemenin kamu di weekend ini di hari Sabtu. Mungkin yang lagi kumpul sama teman-teman, sama keluarga, atau mungkin lagi me time, atau lagi produktif beres-beres rumah ya teman Pro 2. Jadi cocok banget buat kamu saatnya untuk nih mau dengerin lagu apa teman Pro 2 di pagi menjelang siang ini. Sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah request. Aduh, aku suka banget, luar biasa untuk antusiasnya di Pro 2 Hit List nih. Emang selalu rame banget. Tapi tenang, aku tahan dulu teman Pro 2. Kita tunggu dulu untuk teman Pro 2 semuanya gabungan. Kamu bisa gabungan di question box yang aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka, jangan lupa. Dan selain kamu request lagu di sana teman Pro 2, kamu juga boleh kok kirim salam. Tapi jangan lupa follow juga dong. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau bercerita juga boleh di WhatsApp Pro 2. Sekalian kamu pengen dengerin lagu apa, langsung aja kirim pesan di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50. Aku tungguin sampai jam 12 aja teman Pro 2.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

Teman Pre2 karena melihat antusias dari teman Pre2 yang luar biasa di pagi hari ini. Banyak banget yang udah request lagu. Tapi sabar ya teman Pre2, satu-satu aku bakal bacain semuanya. Karena untuk Pre2 Hitlist kan 2 jam ya, cukup lah ya untuk muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pre2. Aku mulai dari WhatsApp Pre2 dulu, habis itu nanti aku ke Instagram, terus balik lagi ke WA. Sabar ya, kita gantian. Dan aku bakal mulai dari bawah yang benar-benar pertama pesan masuk teman Pre2. Kali ini tadi yang benar-benar pertama di WhatsApp adalah Kak Amalia. Selamat pagi Min, request Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Terima kasih. Oke Kak, ditunggu ya. Setelah ini bakal langsung aku puterin untuk Vanessa Z yang Berkaca-Kaca. Lalu disusul pesan kedua yang masuk ada dari Kak Enji, Kak Zulia, yang request lagunya Remuk Enji Carvalho. Selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Enji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Enji seluruh Indonesia. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Aku stay tune di via RRI Digital ya Kak. Oh, oke, siap, aku dipantau teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau request juga, mau lagunya diputer di pagi menjelang siang ini, langsung aja ketik di Instagram ya, di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro2 Jember, atau langsung aja kirim pesan di WhatsApp Pro2 di 081 559 70 89 50.

0: Sudahkah Anda tahu? Momen bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diangkat dalam film Hollywood dengan judul The Year of Living Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berkeliling, mari berjalan terus, jangan berhenti.
0: Film ini berangkat dari pidato Insinyur Soekarno dengan judul Tahun Viver Pericoloso. Pidato yang merangkum kehidupan rakyat Indonesia harus mengalami masa-masa sulit dan berbahaya di tahun-tahun setelah Indonesia merdeka.
2: Aha, sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
3: Kamu ngapain?
2: Kok ada dia sih?
3: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
2: Enggak kok.
3: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

Ngomong Pro 2, aku lanjut bacain lagi gabungan request lagu yang udah masuk di hari ini. Kalau tadi aku udah bacain di WhatsApp ya Ngomong Pro 2, sabar dulu yang ada di WhatsApp, aku beralih dulu ke Instagram ya. Dari Instagram aku tetap mulai dari bawah ya, ada dari Kak Sania _. Request lagunya Cegil Nabila Takiyah. Oke, setelah ini bakal aku puterin ya Kak Sania. Lanjut ada Kak dari Dia Afsa, request Di Ujung Minggu by Mesahira. Kalau lagu Di Ujung Minggu by Mesahira ini memang banyak banget yang request ya. Selain dari Kak Diafsa ini, juga ada beberapa yang sudah masuk untuk gabungan yang request lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Ada Kak Aung Yang Lin _ Aung Yang Lin, kok kebalik. Lalu ada dari Nabila _ Absarini. Lalu dari Sadia Azura 9, Silva Maya. Lalu dari Kila Raifa, Sarah Rizkia 344. Lalu ada dari Nana Arfas. Oke, itu Teman Pre 2, dua lagu dulu itu yang bakal nemenin kamu beraktivitas di siang hari ini lah ya. Ada dari Cegil Nabila Takiyah dan juga Di Ujung Minggu by Mesahira. Aku ingetin lagi buat kamu yang belum sempat gabungan request lagu di pagi menjelang siang ini Teman Pre 2, langsung aja kirim lagu apa yang pengen kamu dengerin di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember, atau juga bisa kirim pesan di WhatsApp Pre 2 di 081 559 70 89 50.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
3: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
2: Ayo, Bun.
3: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
2: Memangnya kenapa, Bun?
3: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya, nak ya.
2: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih barengan aku di Talia di Pre 2 Hitlist, teman Pre 2 yang bakal nemenin kamu dengan deretan lagu favorit kamu deh pokoknya. Di playlist kali ini tadi sudah ada beberapa gabungan yang aku bacain nih teman Pre 2. Tadi terakhir kita dari Instagram ya, kali ini kita beralih dulu di WhatsApp biar semuanya rata gitu ya, adil. Karena di WhatsApp udah banyak banget yang masuk teman Pre 2. Ada yang request lagunya Sabrina Leonor Haha, ada dari Kak Caca, lalu ada dari Kak Savana, ada juga dari Kak siapa tadi ya yang pertama itu ya, dari Kak Cimi, banyak yang request. Ada dari Kak Tia juga yang request Sabrina Leonor Haha. Banyak banget yang memang yang request lagu ini, masih enak banget buat didengerin, apalagi nemenin aktivitas kamu bersih-bersih kali ya di weekend kali ini. Dan selain itu Roman Predua, selain Sabrina Leonor yang Haha, aku bacain satu lagi ya nih. Ini pendengar setia kita, ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu Kak. Oke boleh, aku siapin lagunya untuk Tata Janeta yang Korbanmu ya. Waalaikumsalam Kak Dita ya ini? Iya betul. Betul banget Kak Dita di siang hari ini. Tuh kan, di siang hari ini yang nemenin kamu tentu aja dengan aktivitas kamu di hari Sabtu ya. Dan semoga teman Pre 2 apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga lancar dan semoga have fun ya menikmati weekend. Dan teman Pre 2 buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja deh kirim di question box yang aku buat story di story Instagram Pre 2 Jember ya. Setelah ini, setelah dari WhatsApp, nanti aku bakal ke Instagram. So langsung aja ketik di sana atau di WhatsApp juga boleh deh di 081 559 70 89 50.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

Lanjut lagi teman Pre2, kali ini aku bakal bacain lagi untuk gabungan yang udah masuk di Instagram Pre2 Jember ya. Di question box teman Pre2, di situ ada story Instagram, lalu ada question boxnya. Nah, kamu bisa tulis di situ teman Pre2 untuk lagu apa yang pengen kamu dengerin di hari ini. Kali ini teman Pre2 ada dari Kak Regang Letisa. Request lagu Bahagia Lagi by PC Kota. Oke, aku siapin dulu satu lagu itu. Lalu lanjut lagi aku pilih ada dari Kak Sals ya. Ini mau request lagu Hacu-nya Salma Salsabil ya. Makasih. Oke teman Pre2, sepertinya dua lagu itu dulu ya untuk menemani kita di siang hari ini. Aduh, sudah semakin siang, sepertinya sudah semakin mulai bergerak, bangkit dari kasur ya. Di weekend mungkin ada beberapa yang masih rebahan, gak apa-apa, it's okay. Take your time teman Pre2 untuk menuju ke produktivitas yang lebih enjoy lagi nanti ya teman Pre2. So teman Pre2, buat kamu yang belum sempat gabungan, kita masih ada waktu sampai jam 12 ya. Jadi langsung aja ketik lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre2 Jumber, atau juga bisa di WhatsApp Pre2 deh di 081 559 70 89 50.

0: kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Produ FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu berdua sekarang menikmati siaran RRI, gak harus selalu lewat radio loh. Mungkin kalau kamu lagi di luar rumah, lagi di kampus, lagi di kantor, lagi di perjalanan mungkin, atau bahkan sedang liburan, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita. Kamu tetap bisa mendengarkan siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja lewat aplikasi RRI Digital Taman Pradua. Lewat aplikasi ini kamu bisa dengerin siaran kita secara live, menikmati berbagai podcast yang menarik juga. Kamu bisa update baca berita terkini hingga mengakses beragam konten hiburan dan informasi hanya dalam satu aplikasi aja Taman Pradua. Selain itu, lewat RRI Digital kamu bisa tetap terhubung dengan program-program favorit ya. Mulai dari musik juga ada di situ, lifestyle, inspirasi, olahraga hingga informasi daerah dan nasional. Jadi Taman Pradua, buat yang belum punya aplikasinya, langsung aja download RRI Digital di Play Store ataupun App Store ya. Aplikasi ini gratis dan gampang banget digunakan. Jadi langsung aja ketik di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya Taman Pradua.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro
7: 2. Pro 2 FM, jumpa.

Ngomong Pro 2 gak kerasa banget, Pro 2 Hitlist sudah berada di ujung acara untuk program ini ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku di tahunnya masih bakal lanjut nemenin kamu di hari Sabtu ini. Kita masih bakal seru-seruan sampai nanti jam 3 ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kali ini mungkin terakhir kali ya, di waktu akhir ini, detik-detik akhir sebelum Pro 2 Hitlist berakhir, aku bacain lagi deh. Kali ini ada dua lagu terakhir sepertinya, gabungan dari teman-teman di Instagram. Ada dari Kak Zatia Novik yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke deh, sebagai lagu penutup juga ya, nanti bakal aku puterin untuk Liodra Pura-Pura. Dan ini rombongan baru masuk nih, selamat pagi Min, request lagu Sumpah Mati Nicky Baker dan Andi Rianto dong Min. Ada dari Davin Tarisep dan juga Raizes nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, dua lagu itu menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist hari ini. Tapi tenang aja buat kamu yang mungkin belum sempat request di hari ini, tenang aja, Pro 2 Hitlist bakal hadir setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. So teman Pro 2, selain ini aku masih bakal lanjut temenin kamu di program-program seru lainnya. Jadi stay tune terus pokoknya barengan aku di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih hari Sabtu kamu di jam 12 ini? Apakah kamu sudah mulai beranjak dari tempat tidur teman Pro 2 untuk memulai produktif di hari Sabtu ya? Mungkin yang ada mulai nyicil pekerjaan, menyicil ini bersih-bersih rumah kali ya. Tenang aja teman Pro 2, aku Ditaulia kembali nemenin kamu di santai siang kali ini. Dan untuk interval pertama ini kita masuk ke muda kreatif ya. Segmen ini bakal ngajak kamu melihat lebih dekat dunia UMKM, kuliner, kreativitas anak muda yang terus berkembang di sekitar kita teman Pro 2. Karena siapa tahu nih cerita yang akan kita bahas nanti bisa menjadi ide, motivasi, atau bahkan langkah awal kamu yang sedang merintis usaha sendiri teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran setelah ini kita akan membahas apa, pokoknya stay tune terus ya barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
0: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondisi

Nomor berdua, kalau biasanya kita mengenal UMKM dari produk yang dijual, kali ini ada cerita menarik dari sosok di balik sebuah brand kuliner lokal yang sukses berkembang di Jember, yaitu adalah Nona Pandan nih, Nomor berdua. Lewat program podcast Sudut Pandangnya Radio Jember, owner Nona Pandan, Ellen Noviana Yahya, membagikan kisah perjalanannya membangun usaha sekaligus menekuni berbagai profesi lainnya. Menariknya, Nomor berdua, sebelum dikenal sebagai pelaku usaha kuliner, Ellen ini lebih dulu sukses di dunia kecantikan sebagai beauty konsultan dan make up artist, teman berdua. Dari kisah ini ya, kita belajar bahwa kreativitas nih gak harus dibatasi pada satu bidang aja, karena seseorang tuh bisa banget memiliki banyak potensi dan mengembangkan semuanya secara bersamaan, asal ditekuni dengan serius dan konsisten tentunya. Di dunia kuliner, Ellen menghadirkan konsep yang cukup unik melalui Nona Pandan, teman berdua, yaitu mengangkat jajanan tradisional menjadi lebih modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Produk seperti onde-onde, pukis, bikang, hingga donat kentang dikemas lebih menarik sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda. Nah, teman berdua, ini menjadi salah satu contoh bagaimana UMKM bisa berkembang bukan hanya karena produknya yang enak, tapi juga karena mampu beradaptasi dengan tren, lalu memahami kebutuhan konsumen, dan tentunya berani berinovasi. Selain itu, teman berdua, ada satu pesan menarik yang disampaikan oleh Ellen, yaitu jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai usaha. Karena memang banyak sekali pelaku UMKM sukses tuh yang mulainya dari skala kecil dulu, teman berdua. Belajar dari proses, lalu berkembang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya bisa dikenal masyarakat secara luas. Karena di dalam dunia usaha ya, teman berdua, langkah pertama yang sering kali menjadi bagian paling sulit itu ya, langkah pertama itu sendiri sebenarnya yang sulit banget sih, teman berdua. Namun ketika keberanian untuk memulai sudah ada, peluang-peluang baru biasanya akan mengikuti. Dan teman berdua, lewat podcast Sudut Pandang RRI Jember ini, kita juga bisa melihat ya bagaimana media juga dapat menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berbagi inspirasi sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas tentunya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tomong Pre2, kalau ngomongin soal kuliner kekinian yang lagi digemari sama anak muda banget, salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah cimol kuah pedas. Tomong Pre2, jajanan berbahan dasar tepung aci ya, identik dengan teksturnya yang kenyal, ini hadir dengan inovasi baru. Kalau dulu kan cimol lebih sering dinikmati dengan taburan bumbu kering ya, nah sekarang banyak banget pelaku UMKM yang mengembangkannya menjadi cimol kuah pedas dengan berbagai level rasa dan tingkat kepedasan. Perpaduan cimol yang kenyal dengan kuah yang gurih, pedas, berbumbu rempah ternyata mampu menarik minat banyak pecinta kuliner, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa ya teman Pre2. Selain rasanya yang unik, harganya juga relatif terjangkau sehingga cocok banget untuk semua kalangan. Nah teman Pre2, fenomena ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam dunia kuliner itu sangat penting banget. Produk yang sederhana yang sudah banyak dikenal masyarakat bisa kembali populer ketika dikemas dengan konsep yang berbeda dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Inilah yang menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM Taman Pre2. Mereka nggak harus selalu menciptakan produk baru dari nol, tetapi bisa melakukan inovasi terhadap makanan yang sudah ada agar memiliki nilai tambah dan daya tarik yang lebih kuat di pasaran Taman Pre2. Selain itu, tren cimol kuah pedas juga membuktikan bahwa jajanan tradisional berbahan lokal masih memiliki tempat di hati masyarakat tentunya. Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, kuliner sederhana bisa berkembang menjadi produk yang diminati banyak orang dan membuka peluang usaha yang menjanjikan. Jadi buat teman Pre2 di luar sana yang punya minat di bidang kuliner, mungkin ide usaha nggak harus selalu rumit ya. Karena terkadang kreativitas dalam mengembangkan produk sudah familiar justru bisa menjadi kunci untuk menarik kembali perhatian konsumen nih teman Pre2.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Capek. Main game
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pa. Maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
4: Pa. Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngompre dua di era yang serba digital seperti sekarang, menikmati siaran favorit tentu harus makin mudah dan fleksibel. Nah, buat kamu yang gak mau ketinggalan program-program seru dari RRI, sekarang semuanya bisa diakses dalam satu genggaman lewat RRI Digital. Mau dengerin Pro 2 RRI Jember saat di kampus, di kantor, di perjalanan, atau bahkan saat sedang liburan, tinggal buka aplikasi RRI Digital. Dan kamu bisa langsung menikmati siaran secara live kapan aja dan di mana aja. Gak cuma siaran radio aja, di RRI Digital juga tersedia berbagai podcast menarik, berita terkini, konten hiburan, hingga informasi seputar daerah dan nasional yang bisa kamu akses dengan mudah tentunya. Kalau kelewatan program favorit, tenang aja, kamu bisa menemukan banyak konten menarik yang bisa didengarkan kembali sesuai waktu luang buat Mampre 2. Jadi buat Mampre 2 yang belum punya aplikasinya, langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih. Abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi. Tuh lihat, BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja, Beb. E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh, gitu, Beb. Eh, tapi Beb, di dekat sini kan nggak ada SPBU. Gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong, Beb.
1: Enak aja.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia di hari Sabtu ya. Gimana nih kabarnya di akhir pekan ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya tetap aktif menjalani hari. Nah, buat teman Pro 2 yang selalu mengikuti perkembangan dunia olahraga, sekarang waktunya kita masuk ke Sport Zone ya. Segmen yang akan mengajak kamu mengulas berbagai kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari prestasi atlet daerah, persiapan menuju kejuaraan mungkin, hingga cerita inspiratif dari para pejuang olahraga yang terus mengharumkan nama daerahnya teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin olahraga ya, ini tuh bukan hanya soal menang atau kalah, karena memang di setiap pertandingan tuh pasti ada kerja keras, disiplin, dan latihan yang panjang juga. Dan tentu aja semangat pantang menyerah yang patut kita apresiasi bersama teman Pro 2. Dan di Sport Zone kali ini kita akan membahas sejumlah informasi menarik dari dunia olahraga yang sayang banget untuk dilewatkan. So buat kamu pokoknya stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam.

0: harus mencintai dan menjaga alam.
1: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Pro 2, kita beralih ke kabar dari panggung sepak bola dunia nih, Tamam Pro 2. Nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah muncul spekulasi bahwa Piala Dunia 2026 bisa menjadi turnamen terakhirnya bersama timnas Portugal, Tamam Pro 2. Rumor ini mencuat setelah kakak Ronaldo, Katia Aveiro, menyebut bahwa waktu sang mega bintang bersama tim nasional kemungkinan sudah semakin dekat dan menuju akhir. Pernyataan tersebut tentu langsung menarik perhatian para pecinta sepak bola di seluruh dunia nih, Tamam Pro 2. Namun untuk Ronaldo sendiri memilih untuk tidak terburu-buru memberikan keputusan usai membantu Portugal meraih kemenangan atas Kroasia dan melaju ke babak berikutnya. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa saat ini fokusnya hanya satu, yaitu membawa Portugal melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia 2026. Menurut Ronaldo, urusan masa depan bukan prioritas saat turnamen masih berlangsung. Ia masih ingin menyelesaikan kompetisi terlebih dahulu, kemudian berdiskusi dengan keluarga sebelum menentukan langkah berikutnya. Nah, Tamam Pro 2, terlepas dari apakah ini akan menjadi turnamen terakhirnya atau tidak, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah Cristiano Ronaldo telah menjadi salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola dunia. Selama lebih dari dua dekade, Ronaldo telah mencatat berbagai rekor, memenangkan banyak gelar bergengsi dan menjadi inspirasi bagi jutaan pesepak bola muda di berbagai negara. Menariknya lagi, hingga saat ini Ronaldo masih memiliki target yang besar yang masih ingin dicapai. Selain berusaha membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertamanya, ia juga masih memburu pencapaian fantastis, yakni 1000 gol sepanjang karir profesionalnya nih, Tamam Pro 2. Sebuah angka yang tentu nggak mudah diraih, dan ini juga semakin menunjukkan ya bahwa konsistensi luar biasa yang dimiliki pemain berjuluk CR7 tersebut, Tamam Pro 2. Jadi Tamam Pro 2, untuk saat ini Ronaldo belum bisa berbicara dulu ya soal pensiun. Yang pasti para penggemar sepak bola dunia masih bisa menikmati aksi dan perjuangannya bersama Portugal di Piala Dunia tahun 2026 ini, Tamam Pro 2.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Stop!
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Somong Pro 2, kabar membanggakan datang dari dunia para bulu tangkis Indonesia, di mana atlet-atlet merah putih kembali menunjukkan kualitas di level internasional dengan meraih total 11 medali emas dari 2 turnamen bergengsi yang digelar di Eropa sepanjang Juni 2026 kemarin, Somong Pro 2. Prestasi tersebut diraih dalam ajang France Para Badminton International 2026 di Prancis dan British and Irish Para Badminton International 2026 di Irlandia. Gak hanya emas, Somong Pro 2, Indonesia juga berhasil membawa pulang medali perak dan perunggu dari berbagai nomor pertandingan. Salah satu nama yang paling bersinar adalah Leani Ratri Oktila, atlet andalan Indonesia yang sukses menyumbangkan 5 medali emas. Dan ini membuktikan ya bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain para bulu tangkis terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Somong Pro 2, pencapaian ini tentu bukan sekedar soal jumlah medali. Lebih dari itu ya, hasil di 2 turnamen internasional ini menjadi modal penting banget dalam menjaga peringkat dunia sekaligus memperbesar peluang atlet-atlet Indonesia untuk tampil di ASEAN Para Games 2026 yang akan berlangsung di Nagoya, Jepang, Somong Pro 2. Yang menarik, para atlet Indonesia harus menghadapi persaingan yang sangat ketat tentunya, terutama dari negara-negara Asia yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam cabang para bulu tangkis. Namun dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan mental bertanding yang kuat, aku yakin banget sih Indonesia mampu menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan lah ya oleh dunia. Kisah Leani Ratri dan rekan-rekannya juga mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi, Somong Pro 2. Justru dengan semangat juang, disiplin, dan latihan yang konsisten, mereka mampu nih mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Kini fokus para atlet mulai diarahkan ke ASEAN Para Games 2026 ya, Somong Pro 2, dengan target tentunya mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih selama ini. Track suits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Sudahlah, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kerasa banget teman berdua kebersamaan kita di santai siang hari ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di santai siang di jam 12 tadi ya teman berdua. Mulai dari obrolan seputar kuliner, UMKM, dunia olahraga, sampai juga lagu-lagu yang nemenin aktivitas akhir pekan kamu teman berdua. Semoga siang hari ini terasa lebih seru, lebih santai, dan tentunya lebih berwarna ya harusnya teman berdua. Dan aku di Taulia juga udah mau ngucapin terima kasih deh buat teman berdua yang udah luar biasa di siang hari ini semangatnya. Tapi tenang aja teman berdua, meskipun santai siang sudah harus berakhir, tapi aku masih bakal lanjut nemenin kamu karena setelah ini tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat di 14.00 waktu Indonesia Barat teman berdua, kamu bakal ditemenin sama program favorit yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggu, yaitu adalah Top 20 Indonesia teman berdua. Siap-siap ya, karena kita akan menghitung mundur lagu-lagu Indonesia paling hits minggu ini. Kira-kira siapa yang berhasil bertahan di puncak tangga lagu teman berdua, dan apakah lagu favorit teman berdua masuk dalam daftar minggu ini? Jadi pokoknya stay tune terus barengan aku di Labas 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bisnis Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Lima FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gimana nih kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Dan kali ini kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 4 Juli 2026 barengan aku Dita Aulia teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 sampai dengan 1 ya. Kira-kira siapa aja nih teman Pro 2? Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan aku di Taulia di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember, Tomang Pro 2. Sebelum kita ke urutan ke-20, Tomang Pro 2 perlu tahu dulu nih, siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini, Tomang Pro 2. Tentu aja ada satu musisi ya yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 minggu ini, Tomang Pro 2. Ada Nucha dengan singlenya Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, Tomang Pro 2, yang harus out juga akhirnya dari tangga lagu kita. Oke, Tomang Pro 2, kita langsung saja menuju ke urutan ke-20 ya. Kira-kira ada siapa nih di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember, atau bisa disebut new entry kita lah ya, Tomang Pro 2. Kita langsung dengerin aja di urutan ke-20.
1: 20

entry kita Tomong Pro 2 di posisi ke-20 ada Saul Priyadi dengan Foto Kita Blur. Jadi Tomong Pro 2, lagu ini tuh menjadi salah satu album terbarunya, salah satu lagu dari album terbarunya yang bertajuk Mercury's and Suspense Flash Disk. Ini sebenarnya udah dirilis di 2024 ya untuk albumnya Tomong Pro 2. Lagu ini tuh kembali ngetren karena ya viral di TikTok, lagi-lagi di TikTok nih Tomong Pro 2. Dan liriknya Foto Kita Blur ini kayak Saul Priyadi itu membagikan kisah move on kepada para pendengar dengan sisa-sisa foto buram yang ia simpan. Dan hal ini tuh menjadi jelas ya bahwa kehilangan tuh diibaratkan dalam foto buram yang masih ia simpan karena memiliki banyak kenangan yang ya tertanam lah di dalam hatinya Tomong Pro 2. Dan Tomong Pro 2 setelah di posisi ke-20 atau new entry kita ya, kita akan beranjak ke posisi 19 minggu ini.

Di posisi ke-19 Tamam Pro 2 ada Sila On 7 dengan Sederhana yang naik dari posisi 20 minggu lalu Tamam Pro 2. Lagu ini tuh menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah Tamam Pro 2. Lagu ini mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan atau sederhana. Itu tadi Tamam Pro 2. Dan Tamam Pro 2 setelah di posisi 19, kita akan langsung beranjak ke posisi 18 minggu ini.

Di posisi ke-18 Om Pradua dan Nicky Baker dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang naik dari posisi 19 minggu lalu Om Pradua. Dan lagu Sumpah Mati ini merupakan winner song ya dari Indonesian Idol season 14 yang dibawakan oleh Nicky Baker bersama Andi Rianto. Lagu ini sendiri tuh mengisahkan tentang seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya nih Om Pradua. Bukan karena berharap perubahan pada sang kekasih, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani sekarang. Dan tema tersebut kuat menggambarkan konflik batin ya antara harapan dan realita yang sedang dihadapi oleh suatu individu Teman Pradua. Dan Teman Pradua setelah di posisi 18, kita akan beranjak nih ke posisi 17 minggu ini.

posisi ke-17 teman Pre2 ada Raffi Sudirman dengan Dead Somebody yang sayang banget ya ternyata turun nih dari posisi 13 minggu lalu teman Pre2. Dan lagu Dead Somebody sendiri sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2020 ya, dan sebagai bagian dari EP berjudul Scenery teman Pre2 yang menandai salah satu karya awal dari Raffi Sudirman sebagai solois muda Indonesia dan menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga penulis lagu. Lagu ini tuh punya tempo yang pelan banget dan melodinya juga hangat banget, menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan berharap menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Tema yang sangat relatable banget, terutama buat kalangan Gen Z aja nih teman Pre2. Dan teman Pre2 setelah di posisi 17, kita akan langsung beranjak ke posisi 16 minggu ini.

Di posisi ke-16 nomor 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk yang naik dari posisi 18 minggu lalu nomor 2. Lagu ini sebenarnya menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah memilih perempuan lain nomor 2. Dan akhirnya ya ingin berhenti deh untuk memperjuangkan cinta yang sudah gak bisa lagi dimiliki nomor 2. Dan nomor 2 setelah di posisi ke-16 ini ya, kita akan langsung beranjak ke posisi 15. Kira-kira di posisi 15, apakah lagu ini yang sering kamu putar minggu ini nomor 2?

posisi ke-15 sama Pre 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang naik dari posisi 16 minggu lalu sama Pre 2. Jadi teman Pre 2, lagu ini tuh adalah single lagu penyanyi penulis Indonesia yang sudah sekali kita kenal, yaitu Bernadia teman Pre 2. Dan lagu ini sebenarnya sudah dirilis sejak bulan Januari kemarin, dan ini menurutku beda banget sih sama lagu Bernadia sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ya galau-galau gitu lah ya, tapi kali ini lagunya tuh dibuat menyenangkan dan membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini teman Pre 2. Dan teman Pre 2, setelah di posisi 15 ini, kita akan langsung beranjak deh ke posisi 14 minggu ini.

posisi ke-14 teman Pre2 ada Nabila Taqiyah dengan Cegil yang naik dari posisi 15 minggu lalu nih teman Pre2. Jadi teman Pre2, lagu ini tuh sebenarnya sudah rilis sejak tahun 2025 ya, di bulan Januari kalau nggak salah. Dan lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta nih. Bukan sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil di sini itu menggambarkan kayak keinginan untuk menjalin kehubungan yang lebih serius lagi, dan juga harapannya gede banget untuk menua bersama teman Pre2. Dan teman Pre2, setelah di posisi 14 ada Cegil, kita lanjut deh di posisi 13. Kira-kira ada siapa nih untuk di posisi 13 minggu ini?

Di posisi ke-13 teman Pre2 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang sayang banget ya ternyata turun loh dari posisi 10 minggu lalu teman Pre2. Lagu ini tuh diciptakan sama Ivan Seventeen sendiri bersama Opik Kurdi dan menghadirkan pesan perubahan dalam suatu hubungan teman Pre2. Lagu ini juga mencerminkan realitas hubungan yang mengalami jarak emosional, enggak cuman sekedar jarak fisik aja nih teman Pre2. Dan teman Pre2 setelah di posisi 13, kita akan langsung beranjak ya ke posisi 12 minggu ini.

Di posisi ke-12 teman Pre2 ada Salma Salsabil dengan Hacu yang naik dari posisi 14 minggu lalu teman Pre2. Lagu ini tuh bercerita tentang realita kehidupan para pekerja ya dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema lagu ini dinilai deket banget sama pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga usaha-usaha mereka untuk mengejar mimpi teman Pre2. Dan teman Pre2 setelah di posisi 12, kita akan langsung beranjak ke posisi 11 minggu ini.

Di posisi ke-11 teman Pro 2 ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, yang naik dari posisi 12 minggu lalu teman Pro 2. Pamungkas merilis single ini itu di 8 April 2026 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6nya teman Pro 2. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas sendiri tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan nih, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Ia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan nih Taman Pre 2, dan juga percakapan yang belum terselesaikan serta pilihan hidup yang gak selalu berjalan sesuai harapan nih Taman Pre 2. Dan Taman Pre 2 setelah di posisi 11, kita akan langsung ya beranjak ke top 10 kita. Atau di posisi 10 nih Taman Pre 2, kira-kira ada siapa untuk posisi 10 minggu ini?

posisi ke-10 teman per 2 ada Judika Andirianto dengan Tenang yang turun dari posisi 7 minggu lalu teman per 2. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025, kembali Judika merilis single kolaborasi ya. Dan berbeda dengan single kolaborasi yang telah dirilis sebelumnya, di single terbaru ini dengan judul Tenang, Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal, yaitu Andirianto dan juga Roni Parulian. Lagu ini tuh mengusung tema kekuatan cinta sebagai sumber ketenangan dan keberanian. Liriknya juga menyampaikan pesan tentang rasa aman, komitmen, dan juga cinta yang tulus. Dan teman pro 2, setelah di posisi ke-10 ini, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 9 minggu ini.

0: Di posisi ke-9 teman Pro2 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali yang naik dari posisi 11 minggu lalu teman Pro2. Lagu ini tuh resmi dirilis pada 6 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak banget pendengar nih teman Pro2. Khususnya di sosial media terutama TikTok ya, karena lagu ini tuh kayak bernuansa romantis dengan liriknya juga sederhana tapi ngena banget teman Pro2. Jadi 1000 kali itu menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Dan popularitas 1000 kali juga gak lepas dari liriknya yang romantis serta aransemennya yang terasa ringan dan mudah didengar. Easy listening banget deh pokoknya lagu ini teman Pro2. Dan teman Pro2 setelah di posisi 9, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 8 minggu ini.
1: Sampai kita

posisi ke-8 teman Predua ada NPD dengan Sempurnanya Aku yang naik dari posisi 9 minggu lalu teman Predua. Lagu ini tuh merupakan lagu debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev nih teman Predua. Lagu ini menghadirkan konsep lagu yang pop ringan dengan lirik yang santai dan bernuansa humor sebenarnya teman Predua. Jadi lagu ini tuh membawa suasana yang riang dan sederhana sehingga mudah diterima juga oleh kalangan muda. Lagu ini menggambarkan sebenarnya percakapan sederhana saat seseorang mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Nah, tapi nih teman Predua, situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri dan penuh candaan. Ya modal PD dulu aja gitu teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi ke-8 ini kita akan langsung nih beranjak ke posisi 7 minggu ini.

posisi ketujuh teman pro 2 ada Lyodra dengan Teganya Kau, yang sayang banget ya harus turun nih dari posisi 5 minggu lalu teman pro 2. Lagu ini tuh sebenarnya menggambarkan perasaan kecewa dan terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintainya ternyata masih terjebak dalam masa lalunya nih teman pro 2. Jadi ya tuh kayak belum benar-benar bisa move on gitu dari sang mantan kekasih, dan ini membuatnya merasa gak dihargai lagi dalam hubungan teman pro 2. Dan teman pro 2 setelah di posisi ketujuh, kita akan langsung ya beranjak ke posisi ke-6 minggu ini.

Di posisi ke-6 nomor perdua ada Roni Parulian dan Vanessa Z dengan lagunya Takkan Terulang yang naik nih dari posisi 8 minggu lalu nomor perdua. Lagu ini tuh sebenarnya sudah rilis ya di bulan April lalu nomor perdua, dibawakan sebagai duet dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian tentang ya sebenarnya itu temanya itu juga tema kisah cinta yang jarang diangkat loh nomor perdua. Jadi Takkan Terulang ini bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, akhirnya harus berpisah juga. Keputusan ini juga diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba untuk bertahan, tapi ya gak bisa teman perdua. Sehingga merelakan nih ya udah jadi satu-satunya jalan teman perdua. Dan teman perdua setelah di posisi ke-6 ya, kita akan masuk ke top 5 kita. Langsung saja kita ke posisi 5 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih teman perdua?

posisi kelima Teman Pre 2 ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Ternyata turun ya dari posisi 4 minggu lalu nih Teman Pre 2. Jadi Teman Pre 2, lagu ini tuh sebenarnya mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang nih terhadap pasangannya. Tapi kerinduan tuh lebih kerinduan kepada sikapnya nih Teman Pre 2. Tapi dari kerinduan itu dia juga menyadari bahwa seseorang itu sudah mulai berbeda, sudah gak sama kayak yang dulu Teman Pre 2. Dan Teman Pre 2 setelah di posisi kelima, kita akan langsung saja beranjak ke posisi 4 minggu ini.

Di posisi keempat teman Pre2 ada Dia Indah Kus dengan Malu-Malu yang turun nih dari posisi 3 minggu lalu teman Pre2. Lagu ini tuh sebenarnya udah dirilis di tahun 2025 lalu teman Pre2, dan berdasarkan liriknya ya, kalau lagunya Malu-Malu ya pasti menggambarkan perasaan orang yang malu-malu nih, lagi butterfly era, lagi jatuh cinta tapi belum berani mengungkapkan secara langsung teman Pre2. Jadi ya cuman memandangi aja tuh orang yang disukai karena ya masih malu-malu teman Pre2, malu dan takut ditolak sih. Dan teman Pre2 setelah di posisi keempat, kita akan langsung nih top 3 kita akan beranjak ke posisi 3 minggu ini.

Di posisi ketiga tuh nomor dua ada Dongker dan Jason Ranti dengan lagunya Disarankan di Bandung, yang sayang banget nih ternyata turun dari posisi 1 minggu lalu nih nomor dua. Lagu ini tuh merupakan karya kolaborasi unik ya antara band rock alternatif Dongker dan musisi Jason Ranti. Lagu ini sebenarnya udah dirilis tahun 2025 dan berhasil banget menarik perhatian melalui liriknya yang lugas, jenaka, sekaligus juga maknanya sebenarnya dalam banget ya teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi ketiga, kita akan langsung nih beranjak ke posisi dua minggu ini.

Di posisi kedua teman pre 2 ada Eanu dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang naik dari posisi 6 minggu lalu teman pre 2. Lagu ini tuh merepresentasikan dari berbagai kisah ya tentang kehidupan kehilangan orang di sekitar teman pre 2. Dan juga sekaligus menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan kerinduan yang kerap datang karena gak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang ini benar-benar pergi teman pre 2. Dan juga merasa sulit untuk mengikhlaskan kepergiannya nih teman pre 2. Dan teman pre 2 setelah di posisi 2 berarti ini saatnya kita masuk di posisi 1 teman pre 2. Ini dia juara kita di minggu ini. Kira-kira ada siapa untuk posisi 1 minggu ini?

Di posisi pertama teman perdua akhirnya ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka yang naik dari posisi 2 minggu lalu nih teman perdua. Dan teman perdua ini berarti menjadi akhir untuk perjumpaan kita di top 20 Indo ya, barengan aku di Taulia. Aku harus pamit undur diri, terima kasih banyak untuk seluruh label. Dan juga terima kasih banyak untuk yang sudah menyiapkan list ini, Aisyah Amalia selaku Music Director Pro2 era di Jember. Dan teman perdua, tapi tenang aja, setelah ini bakal lanjut ya ke top 20 manca barengan Devi Wulandari. So stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro2 era di Jember, teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama tentang Ronaldo tunda keputusan pensiun dari Timnas Portugal. Informasi berikutnya, NCT GNGM siap gelar fan meeting Jollity di Jakarta. Dan informasi yang terakhir, desa inovatif jadi fondasi wujudkan Lumajang yang berdaya saing. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 4 Juli 2026.

Teman Brodo dikabarkan Cristiano Ronaldo belum memutuskan masa depannya bersama timnas Portugal meski muncul spekulasi Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhirnya. Ronaldo menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membawa Portugal melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia 2026 sebelum mengambil keputusan. Portugal lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Sementara Ronaldo masih memburu gelar Piala Dunia dan target 1000 gol sepanjang karir profesionalnya.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, NCT GNGM menggelar fan meeting dengan bertajuk 2026 NCT GNGM Fan Meeting Tour Duality Jakarta di Tennis Indoor Senayan 4 hingga 5 Juli. Penukaran tiket dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sementara dari gerbang venue dan stand merchandise dibuka pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Fan meeting utamanya dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan sesi send-off bagi penggemar yang terpilih. Lebih lanjut, teman Pro 2, NCT GNGM siap menyapa penggemar Indonesia melalui fan meeting Duality di Jakarta pada akhir pekan ini.

Beralih ke info pro 2 selanjutnya, pembangunan daerah yang inovatif tidak hanya dimulai dari tingkat kabupaten, namun juga dari desa. Hal tersebut disampaikan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, saat menjadi narasumber dalam Semeru Korpu Lumajang series 6 di kantor Bupati Lumajang pada Jumat kemarin. Menurut Siti Zuhro, desa yang mampu mengembangkan potensi lokal melalui berbagai inovasi akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kabupaten yang lebih maju, adaptif, dan memiliki daya saing. Lebih lanjut, teman Pro 2 dijelaskan bahwa keberhasilan daerah tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, namun dari kemampuan mengelola potensi daerah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, inovasi perlu menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kolaborasi, tata kelola yang adaptif, serta pemanfaatan potensi lokal sebagai penggerak pembangunan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: It's time for Top Manca 20.
1: Global 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang menjelang sore teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Devi Wulandari kali ini di chart Top Manca 20 di edisi 4 Juli 2026. Dan pastinya teman Pro 2 di akhir pekan jangan cuma goler-goleran aja, mager-mageran aja. Tapi yuk nikmati akhir pekan ini dengan manjain diri kamu dong pastinya. Nah teman Pro 2, aku juga bakalan manjain kamu dengan single-single yang masuk ke dalam chart Top Manca 20. Dan pastinya dari urutan 20 sampai urutan 1 ya. Siapakah mereka yang berada di chart Top Manca 20 edisi pekan ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way teman Pro 2, sebelum aku kasih tahu kamu urutan dari 20 sampai ke 1, yang pastinya aku harus mengeluarkan dulu satu single yang dirasa-rasa udah cukup lama bertengger berada di Top Manca 20 ini. Ada satu single dari Bad Bunny dengan singlenya DTMF yang harus Ciao Bella dari chart Manca 20 ini ya teman Pro 2. So, itu tadi yang harus terkick out di pekan ini. Dan pastinya kalau kamu udah penasaran sama lagunya siapa ya yang berada di posisi 20, yang itu artinya menjadi new entry di pekan ini, langsung aja deh, ini dia nih teman Pro 2, aku kasih buat kamu. Number 20.

Nah, tahun produksi satu single dari Taylor Swift menjadi new entry di pekan ini. Emang sih Taylor Swift itu kalau bikin single, bikin lagu gitu ya, kagak pernah gagal sih menurut aku. Nah, single terbarunya I Knew It, I Knew You, ini dirilisnya pada 5 Juni 2026. Dan lagu ini berasa istimewa banget karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack. Terinspirasi dari karakter Chessy, maka lagu ini menjadi bagian dari soundtrack dari film Toy Story 5 yang secara keseluruhan lagu ini menceritakan tentang pertemuan kembali nih dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Dan menariknya teman Produa, meski udah lama berpisah, tapi kenangan dan perasaan yang lama dulu itu ternyata enggak hilang gitu aja loh, masih membekas

Di posisi 19 ada Olivia Rodrigo with The Cure, di mana lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin nih, karena trauma masa lalu dan rasa yang gak aman, teman Pro 2. Lagu ini tuh menyampaikan kesadaran dari Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa menjadi obat atau menyembuhkan luka batin yang udah lama ada dalam dirinya loh. Lagu ini menjadi bukti dan menjadi ini ya, bentuk pendewasaan dari Olivia Rodrigo, di mana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri harus datang ya dari dalam dirinya sendiri. Seperti halnya kita menaruh kebahagiaan itu nggak boleh, kita naruh bahagia atas orang lain itu tuh tidak boleh. Maksudnya ya udah, kamu bisa bahagia, yang bikin kamu bahagia tuh ya diri kamu sendiri gitu loh teman Pro 2. Bukan kita bergantung pada orang lain. Seperti itulah kurang lebih dari single dari Olivia Rodrigo with The Cure yang berhasil naik satu trap dari pekan lalu. Kita lanjut di posisi ke-18. Number 18.

2019 ini teman Pro 2, satu single dari Summer dengan singlenya Homebreaker yang sayangnya harus turun dari posisi 13 di pekan lalu ya. Lagu ini tuh mengangkat tema perasaan terlarang gitu loh, terlarang atas ketertarikan pada seseorang yang dia itu sudah memiliki pasangan tapi disampaikan secara jujur dan emosional tanpa glorifikasi. Nah, melalui single ini pun juga teman Pro 2 Sumber membawa konsep visualnya yang juga gak kalah unik dari lagunya sendiri, karena video musiknya itu dibuat sinematik dengan nuansa Wild Wales, memperkuat cerita konflik batin dan juga dinamika cinta yang rumit, sekaligus nunjukin nih karakter Sumber sebagai musisi yang dia itu gak cuma fokus pada musik tapi juga pada storytelling yang kuat.

So, dari posisi 18 kita langsung kali ya teman Pro 2 di posisi 17 yang aku yakin banget ini tuh udah kamu gak asing deh sama lagu yang satu ini nih.

0: my roller, on my roller, on my roller, on my roller blade. Udah siap belum? Ini single dari Nuna ya, teman Pro 2, dengan judulnya Rollerblade, di mana dia baru ngerilisnya di 17 April 2026 sebagai girl group global asal Indonesia. Nuna selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka dan tak terkecuali di lagu yang kamu dengerin ini. Menceritakan tentang seorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi, dia menikmati kehidupannya yang bebas, jadi pusat perhatian dan trendsetter, bukan follower. Repetisi liriknya yang catchy ditambah dengan musiknya yang cocok banget buat party, bikin lagu ini gampang banget nempel di telinga ya, teman Pro 2. Yakin banget sih udah banyak konten-konten yang menggunakan lagu ini nih. Kita lanjut di posisi 16 ya.
1: Number 16.

Posisi 16 ini teman Pro 2 ada yang comeback dengan ngerilis lagu yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Tak lain dan tak bukan si Mbak Ariana Grande ngebuat lagu ini menjadi pembuka lagu baru di album barunya ya di 29 Mei 2025 di mana lagu ini ditulis langsung oleh Ariana Grande. Secara tema lagu ini tuh bercerita tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan. Di sini dia ngerasa cintanya itu tuh lahir bukan dari hubungan yang sehat. Dia sadar bahwa pesonanya memang membuat orang tuh mudah jatuh hati. Tapi di saat yang sama, dia juga ngerasa kalau hubungan itu tuh gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia yang utuh gitu. Duh, muncul-muncul comeback-comeback langsung agak tersayat ya liriknya ya teman Pro 2. Itu tadi single dari Ariana Grande yang berhasil naik satu trap dari pekan lalu di posisi 16 sekarang dan lanjut di posisi 15. Number 15.

Di posisi 15 teman Pro 2 ada Katy Perry dengan singlenya The One That Got Away, di mana melalui lirik yang emosional dan puitis ini, lagunya membuat kita sebagai pendengar itu bernostalgia tentang cinta masa lalu ya. Ngebayangin gimana jadinya masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir. Seperti itulah dari single Katy Perry, The One That Got Away, yang berhasil naik satu trap dari pekan lalu. Kita menuju ke posisi 14 ya sekarang teman Pro 2. Number 14.

Satu track yang sebelumnya sempat bocor dan ramai dibicarakan di internet dan akhirnya dirilis deh nih sama Dominic Fike dengan singlenya White Kiss. Secara musikal sih ya teman Pro 2, single ini tuh menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis ya kan, struktur yang intim dan lirik yang mentah, ciri khas dari Dominic Fike yang selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya. White Kiss sendiri menggambarkan kenangan masa muda, cinta yang perlahan menjauh, dan perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesan. Naik perlahan satu trap dari pekan lalu yang sekarang ada di posisi 14. Kita berlanjut teman Pro 2 di posisi 13.

Satu single dari Tame Impala dan Jenny dengan singlenya Dracula, yang mana ini tuh awalnya ya menjadi salah satu hit dari album Jetbeat milik Tame Impala yang dirilisnya di 26 September 2025. Dan lagu ini menjadi lagu pertama mereka yang masuk di Billboard Hot 100 ya teman Pro 2, sehingga menjadikannya salah satu karya yang paling sukses secara global. Nah, di awal tahun 2026, Tame Impala ini ngerilis versi remixnya yang menampilkan vokal dan verse dari Jenny Blackpink. Itu dia teman Pro 2. Tapi sayangnya lagu ini turun dari posisi 10 dari pekan lalu. Aduh, sedih banget. Tapi lagu ini masih bisa kok kalau kamu mau request di Pro 2 Hitlist ya, pastinya. Dari posisi 13 kita berlanjut di posisi 12 yuk. Number 12.

Teman Pro 2 di posisi 12 ada satu lagu ini yang menjadi single utama dari album ketiganya, yang mana album itu bertajuk Daughter From Hell. Melalui liriknya, Teman Pro 2 ada Gracie Abram yang menggambarkan kelelahan emosional, rasa gak aman, sampai konflik batin dalam sebuah hubungan. Nah, lagu ini juga ngebahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang itu membuat seseorang itu tuh ngerasa nabrak tembok dalam hidupnya. That's why lagu ini berjudul Hit the Wall. Tabrak tuh tembok gitu. Si paling ditranslate banget nih. Oke, itu tadi di posisi 12 Teman Pro 2. Cepet banget, gak berasa. Bentar lagi di 10 besar ya. Tapi sebelum itu, yuk ini dia, kita simak dulu satu single yang berada di posisi 11. Number 11.

Nah, teman pro 2, satu single dari Justin Bieber dan juga Nicki Minaj ya, judulnya Beauty and a Beat. Di mana lagu ini kembali naik tangga global loh. Karena lagu ini tuh dirilisnya sebenarnya di tahun 2012, ya kan? Tapi booming lagi. Secara garis besar, lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama kekasih. Nah, lagu ini gambarin suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia, kayak lupa semuanya. Sama dar-dar-dar kehidupan kalau udah dengerin lagu ini kayak, "Hah, apa itu?" gitu. Liriknya seperti "We gonna party like it's 30-12 tonight," gitu kan. Yang itu nunjukin suasana pesta yang sangat meriah dan gak terlupakan, ya kan? Pas banget ini mau klimaks dari lagu ini. Kayak ya party gitu kan ya teman pro 2. Nah, ini lagu berhasil naik dari posisi 12 di pekan lalu. Dan kalau kamu suka sama lagu ini, boleh siang-siang lagi melo, lagi slow gitu kan, request aja di pro 2 hitlist. Siang-siang diajakin berpesta sama Justin Bieber dan Nicki Minaj with Beauty and a Beat. So itu tadi teman pro 2 dari posisi 20 sampai posisi ke-11 ya. Dan sekarang kita masuk di posisi 10 besar. Langsung aja ini dia di posisi 10. Number 10.

single ini menjadi single dari mini album Jetline ya, melalui YG Entertainment, teman Pro 2, yang dirilis sama Blackpink pada 27 Februari 2026. Judulnya Girl, di mana lagu ini diproduksi oleh Circuit dan juga Teddy Park, serta ditulis oleh seluruh anggota Blackpink barengan beberapa penulis lain, termasuk ada Chris Martin juga. Namun sayangnya, lagu ini harus turun dari posisi 6 di pekan lalu. Turunnya lumayan banyak ya. Ada 4 trap dari pekan lalu loh, teman Pro 2. But it's okay, masih ada di posisi 10 besar. Ini masih bagus banget sih buat Blackpink dengan singlenya Go. Kita lanjut di posisi 9. Yuk, teman Pro 2. Number 9.

0: Number 9, ada Chamber Siri dengan singlenya Self Aware yang dirilisnya di awal tahun 2026 ini. Nah, makna dari lagu ini sendiri tuh ngegambarin satu hubungan yang penuh chemistry, tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas gitu loh, teman Pro 2. Ada rasa suka, terus juga ada momen manis, dan bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua, tersimpan kesadaran kalau hubungan ini nih gak akan bisa menjadi sesuatu yang serius. Ya ibarat kata gak tahu deh ntar kedepannya gimana, kayak gitu. Kayak sederhananya jalanin aja dulu gitu kan. Ah elah, ribet banget. Itu tadi teman Pro 2, satu single dari Chamber Siri dengan singlenya Self Aware. Kita lanjut di posisi 8 yuk.
1: Number 8.

Sobat Pro 2 di posisi 8 ada Lady Gaga dan Doechii dengan singlenya Runaway, di mana lagu ini dirilisnya pada 10 April 2026 ya. Dan karya ini merupakan hasil kolaborasinya barengan sama rapper Doechii. Dan lagu ini juga merupakan bagian dari original soundtrack satu film yang berjudul The Devil Wears Prada 2. Lagu Runaway sendiri karya dari Lady Gaga dan Doechii ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, terus juga kebebasan berekspresi serta kekuatan untuk tampil apa adanya ya teman Pro 2. Kalau kamu mengamati liriknya, itu tuh tadi ada lirik dari Monday sampai Sunday. Itu deh pokoknya aku lupa agak-agak gak denger jelas, tapi yang pasti dia nyebutin kata Monday. Itu tadi tuh teman Pro 2. Single ini naik dari posisi 8 di pekan lalu ya, dan perlahan tapi pasti naik satu trap, satu trap, satu trap. Kita lanjut di posisi 7.

Ada Olivia Rodrigo, teman Pro 2, dengan singlenya Drop Dead ya, yang akhirnya dirilis di bulan April 2026. Lagu ini nih menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang bakalan dirilis di bulan April tuh. Drop Dead sendiri itu tuh bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba, terus juga intens dan sedikit menggebu saat bertemu seseorang yang menarik. Nah, lagu ini memperlihatkan euforia dan juga kegugupan yang kuat ya pada seseorang di awal perkenalan tuh, kayak ada nervous-nervousnya. Dari posisi 7, teman Pro 2, kita berlanjut di posisi 6 ya sekarang. Number 6.

Satu single dari Bruno Mars, Risk It All. Ini menjadi single keduanya setelah I Just Might ya, teman Pro 2, yang sebelumnya dirilis pada Januari. Dan itu berhasil memuncaki Billboard Hot 100. Lagu ini sendiri mencerminkan nuansa cinta klasik dan romantis yang pastinya ya menjadi inti dari album Bruno Mars, The Romantics. Di samping unsur Latin yang kuat, dan itu tercermin dalam irama serta instrumentasinya. Aduh, udah deh, pokoknya kalau dengerin lagunya Bruno Mars yang satu ini, bawaannya tuh pengen dansa aja gitu ya, teman Pro 2. Kayak berasa kita yang konser. Itu tadi dari posisi 10 sampai posisi 6 ya. Kita udah sampai di 5 besar. Dan ini dia nih, teman Pro 2. Satu single yang berhasil naik 2 trap dari pekan lalu. Number 5.

Di posisi 5 teman Pro 2 ada BTS dengan singlenya Swim, di mana lagu terbaru setelah hampir 4 tahun hiatus. Dan lagu ini menceritakan tentang satu kehidupan, terus juga menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju nih di tengah gelombang kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Jadi lagu ini tuh ngajak kita sebagai pendengar itu tetap tenang, berenang ngikutin ritme diri sendiri, dan juga bertahan dengan cara yang paling dipahami oleh masing-masing dari kita. Nah, lagu ini berhasil naik 2 trap dari pekan lalu ya, yang mana di pekan kemarin itu berada di posisi 7 dan di pekan ini sampailah dia pada posisi 5. Keren loh ini, hiatus 4 tahun terus langsung ngeluarin single Swim ini. Semoga banyak dari kamu yang request biar lagu ini nih bisa lama ada di top manca 20 Pro 2 RRI Jember. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 4. Number 4.

Ini single di posisi 4 ada dari Alex Warren dengan singlenya Fever Dream, teman pro 2 yang berhasil naik dari posisi 5 di pekan lalu. Perasaan jatuh cinta yang datang gitu tiba-tiba dan sangat kuat seperti freight train to the chest yang menghantam tanpa peringatan. Nah, tokoh dalam lagu ini ngerasa kalau hatinya itu tuh sebelumnya hampir tertutup karena dia ngerasa kesepian atau kecewa gitu kan. Tapi sejak bertemu sama dia, semua rasa sepi itu langsung hilang. Tapi ada tuh rasa takut sampai dirinya tuh ngerasa sulit tidur dan memikirkan kemungkinan gak bisa dicintai kembali. Overthinking. Sederhananya ini lagu, oh lagu overthinking gitu sih teman pro 2. Tapi jauh dari itu ya, lebih dari sekedar overthinking, nyatanya dia juga khawatir sama bagaimana nih romansa percintaan di masa depan. That's why Alex Warren bikin single judulnya Fever Dream. So teman pro 2, kita udah sampai di 3 besar siapa aja. Ini single-single yang berhasil masuk ke dalam 3 besar. Langsung aja deh, ini dia di posisi 3.

Di posisi 3 teman Pro 2 ada 21 Pilots ya, dengan singlenya Track Path, dimana lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup, tapi dia tetap pasang senyum biar kelihatan kuat gitu lah teman Pro 2. Dan di single ini kayak dia tuh sadar bahwa ada sisi gelap di dunia dan dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia itu ninggalin jejak supaya tuh ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan juga nemuin dia. Bagian chorus dari single ini soal jejak di tanah dan kerikil itu ibarat tanda-tanda luka batin. Dari luar kelihatan biasa aja, kelihatan strong gitu kan, tapi sebenarnya itu satu kode halus, tolong dong pahami aku, kayak gitu tuh teman Pro 2. Kadang emang orang itu tuh gak ngomong langsung ya, tapi kayak ninggalin sinyal kecil supaya tuh ada yang peka. Kode aja terus. Kalimat "Can you find me" di akhir itu bukan soal lokasi fisik, tapi kayak pengen dimengerti sepenuhnya gitu loh. Ini lagu berhasil naik satu trap dari pekan lalu di posisi 4 ya, dan lanjut di posisi 2. Number 2.

Di posisi 2 teman Pro 2 ada Dominic Fike dengan singlenya Baby Doll yang dirilisnya sebenarnya tuh di tahun 2018, tapi kembali happening lagi berkat TikTok dong pastinya ya, sampai akhirnya masuk ke chart global. Dan menariknya lagi, durasi lagu ini tuh sebenarnya cuma 1 menit 38 detik, tapi justru itu tuh yang bikin gampang di repeat dan juga nempel di kepala. Sementara liriknya sendiri itu ceritanya kayak susah move on gitu loh teman Pro 2. Number 1.

dan juga Pink Panthers dengan singlenya Stateside yang berhasil naik satu trap pekan lalu di posisi 2 nih ya. Lagu ini tuh ceritanya tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan ngegambarin perasaan gugup, terus juga penasaran dan nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian gitu loh teman Pro 2. Nah, secara keseluruhan lagu ini tuh ngegambarin gadis yang lagi mabuk cinta, nekat dan pengen mengejar seseorang yang itu membuatnya merasa hidup meski itu berarti harus keluar dari zona nyaman.

Dari posisi 20 sampai posisi 1 udah aku kasih tahu semuanya ke kamu teman Pro 2, yang itu artinya chart manca 20 di edisi 4 Juli 2026 ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Thank you so much kamu sudah nyimak Top Manca 20 di edisi ini barengan sama Devi Wulandari. Dan thank you juga untuk Aisyah Amalia, our music director. Celah, makasih loh ya. Berkat dia menyusun playlist ini. So, thank you so much. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Station terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu habis ini dilanjut sama Sore Ceria barengan sama Devi. Bentar. Gak enak banget endingnya. Happy weekend teman Pro 2, jangan

0: Nigeria. Cireyin sorenin bareng Rudu.
1: Rudu FM Jember.

0: But I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I fucking love you, oh yeah.
1: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, sore teman Pro 2. Sore weekend kok muncul nih suara. Biasanya kalau weekend kagak muncul-muncul ini ya. Munculnya biasanya malam sih. Kalau weekend sih kan biar malam minggu nemenin kamu. Ini. So, teman Pro 2 di edisi 4 Juli 2026 sore ceria barengan Devi Wulandari ya. Yang mana aku bakalan nemenin kamu sampai pukul 7 malam. Nah, kenapa sampai jam 7 aja? Iya dong, sore ceria kan emang sampai jam 7. Nanti kita bakalan ada music live chat, ngobrol-ngobrol sama musisi dari Jawa Timur pastinya di jam 7 sampai jam 8. So, jangan kemana-mana di weekend ini, manjain diri kamu dan aku bakalan manjain kamu dengan lagu-lagu yang udah siap banget buat ngajakin kamu sing along dan tentunya berbagai informasi yang udah aku siapin. Jadi, station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu permainan apa?
1: Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua di sore ceria interval pertama ini, kita segmennya adalah skena ya, siaran edukasi anak muda. Ini juga salah satu aksi dari, bukan aksi sih, tapi lebih ke anak muda yang sangatlah menginspirasi. Datang dari seorang anak muda bernama Muhammad Fatan Khairul Munaer, yang dia ini sudah bisa tersenyum teman pro 2 karena impiannya masuk ke Universitas Gajah Mada itu sudah tercapai. Tapi perjuangan untuk meraihnya tentu saja tidak semudah itu. Jadi Fatan yang akrab dipanggil ya, jadi sapaan dia itu tuh Fatan, ini ngebagiin kisahnya selama SMA sampai akhirnya dia lolos untuk kuliah di Universitas Gajah Mada. Ternyata sehari-hari Fatan ini juga membantu sang ibu untuk berjualan di kantin sekolah. So, keseharian dari Fatan yang pastinya beda dari murid-murid lainnya. Di saat murid yang lain masih bersiap untuk pergi ke sekolah ya, dia tapi sudah ada di kantin lebih pagi dan membantu sang ibu menyiapkan barang jualannya. Sang ibu bernama Rida Rahayu adalah seorang single parent, di mana ayah dari Fatan sudah meninggal sehingga ibunya harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, bagi Fatan sendiri teman pro 2, ibunya adalah sosok yang selalu mendukung pilihannya. Kendati terkadang ada beda pendapat, itu udah pasti lah ya. Fatan juga gak mau menyia-nyiakan waktunya selama di sekolah, jadi dia tuh selalu berusaha untuk ngejaga nilai akademisnya supaya tetap bagus dan bisa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi. Upayanya terutama dalam menjaga nilai mata pelajaran ekonomi supaya tuh dia bisa diterima di prodi impiannya, yaitu S1 Akuntansi UGM. Selain itu juga Fatan ini banyak mengikuti perlombaan untuk membangun portofolio prestasi. Widih, keren banget, dia udah mikirin tuh portofolio aku gitu. Dia juga pernah menjadi juara 2 cerdas cermat yang diadakan Mahkamah Konstitusi tingkat Sumatera. Fatan ini juga berhasil menerima beasiswa 4698 yang diberikan oleh para alumni sekolah di SMAN 8 Pekanbaru Riau. Meski Fatan ini nih sudah meraih beberapa penghargaan dari lomba ya teman pro 2, dia sempat ada cerita kalau dia tuh lebih sering mendapatkan kegagalan. Namun Fatan menjadikan kegagalan itu tuh sebagai pengalaman, karena menurutnya kegagalan itu bukan akhir dari cerita, tapi malah justru itu kalah kompetisi itu adalah bagian dari proses bertumbuh sampai sekarang sukses masuk PTN impiannya. Fatan yakin di tengah keterbatasan dirinya yang masih bisa mencapai impian selagi ada usaha keras itu ya teman pro 2. Dan beruntungnya Fatan ini juga meraih beasiswa kuliah gratis di UGM sampai lulus nanti. Yang pastinya dia berharap sih agar kisahnya ini menjadi inspirasi pastinya ya bagi para calon mahasiswa yang memiliki kondisi serupa. Dan dia percaya bahwa impian harus terus diusahakan supaya jadi kenyataan. Betul banget Fatan, semoga juga kamu belajarnya bisa lancar sampai nanti lulus dan yang pastinya berkarir sesuai dengan cita-cita kamu ya Fatan ya. Dan buat teman pro 2 nih, bisa nih menjadi salah satu sosok yang menginspirasi kamu. Kalau kamu sekarang ini masih gak tahu nih arah mau kemana gitu kan, gak ada salahnya untuk kamu cari-cari, maybe ada yang sepantaran sama kamu, I mean kayak seumuran sama kamu, terus dia bisa memberikan kamu motivasi secara gak langsung dari kisah-kisah inspirasinya. Kan kita gak ada yang tahu ya teman pro 2. Dan selalu coba setiap ada peluang di depan mata kamu.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih,
0: murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
6: Piala Dunia selalu punya panggung yang megah. Di Piala Dunia FIFA 2022, dibangun 8 stadion baru dengan desain futuristik. Beberapa dilengkapi dengan teknologi pendingin. Karena suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ada stadion seperti 974 yang dirancang dari kontainer dan bisa dibongkar setelah turnamen selesai. Ini bukan sekedar menjadi tempat pertandingan, tapi menjadi simbol perkembangan inovasi stadion. Karena di Piala Dunia, pengalaman penonton sama pentingnya dengan pertandingan itu sendiri.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, ada gak sih dari kamu yang suka bermain Duolingo? Duolingo. Tulisannya sih Duolingo ya, tapi kalau aku ngebacanya kayak Duolingo gitu loh. Nah, itu tuh satu aplikasi yang kita bisa belajar bahasa Inggris dari situ. Awalnya tuh kayak tebak-tebakan gitu kan. Cuman dia tuh ada grade-nya gitu. Jadi kayak level pertama, level paling dasar gitu kan. Nanti kalau kita udah berhasil kayak naik-naik level terus gitu loh, teman berdua. Nah, ternyata ada Duolingo English Test yang mana ini sertifikatnya tuh bisa dimanfaatkan untuk kita ngedaftar beasiswa LPDP. Karena kan ini ya, beberapa waktu yang lalu kayak aku buka sosial media, oh udah dibuka nih ternyata si pendaftaran untuk kita bisa dapetin beasiswa melalui lembaga pengelola dana pendidikan alias beasiswa LPDP. Yang di batch ini itu tuh ngasih keringanan buat calon pendaftar beasiswa LPDP 2026 di tahap 2 alias batch sekarang ini ya. Dengan tujuan luar negeri, yang sekarang ini kamu tuh bisa memiliki lebih banyak sekali opsi dalam mendapatkan sertifikat bahasa Inggris. Kalau-kalau kemarin-kemarin kita harus pakai ini yang namanya TOEFL atau IELTS ya kan, sebagai bukti kemampuan bahasa Inggris. Tapi sekarang ini skor dari Duolingo English Test ini juga bisa kamu gunakan, teman berdua. Jadi dengan ini, kamu sebagai calon pendaftar LPDP ya, itu memiliki lebih banyak sekali opsi untuk memenuhi persyaratan administrasi. Kalau dari Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi LPDP ini ya menjelaskan, untuk ke luar negeri, baik itu kriteria PNS, STEM, Polri, dan umum, kamu tuh punya opsi tambahan yaitu Duolingo English Test itu tadi. Jadi di sini tim dari LPDP mengharapkan dengan opsi tambahan itu kita-kita nih bisa lebih bisalah mempertimbangkan mana sih yang diperluin. Kayak gitu, teman berdua. Jenis sertifikat bahasa Inggris yang berlaku pastinya ya, selain itu ada TOEFL ITP, IBT, terus juga PT Akademik, ada IELTS, ada TOEIC juga. Nah, si Duolingo itu juga berlaku. Jadi yang tahap 1 itu tetap berlaku. Nah, di tahap 2 ini nambahin opsi itu tadi, si Duolingo itu, toh teman pro 2. Jadi kamu juga diminta untuk memperhatikan nih nilai minimal masing-masing sertifikat ya. Jadi enggak bisa dipukul rata, semuanya harus sama gitu. Tidak, teman pro 2. Buat kamu yang mau mencari magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris melalui TOEFL ITP itu 500, TOEFL IBT itu 61 ya minimalnya. Terus juga PTE Akademik itu di skornya 50. Untuk IELTS skornya 6.0. Duolingo English Test ini minimalnya di 95. Lalu TOEIC di skor minimalnya 500. Seperti itu. Terus kalau dokter luar negeri, ini skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Akademik 50, IELTS 6.0, Duolingo English Test juga di skor minimal 95, TOEIC-nya di 500. Nah, ada pendaftar non-afirmasi, ketentuan bagi yang belum punya LOE ya, LOE unconditional untuk magister dalam negeri. Ini kamu skor minimal TOEFL ITP-nya 500, TOEFL IBT minimalnya 61, PTE akademiknya di minimal 50, terus IELTS minimal 6.0, Duolingo English Test minimalnya 105, terus juga TOEIC minimal di 500. Nah, untuk yang doktor dalam negeri, takut banget. Ini TOEFL ITP minimalnya di 530 ya, teman pro 2. Terus ada TOEFL IBT yang minimalnya 70, PTE akademik ini minimal di skornya 50, IELTS minimal 6.0, Duolingo English Test minimalnya di 110, dan TOEIC-nya minimal 530. Terus masih banyak lagi untuk kamu yang mau dokter umum luar negeri ya.
itu skornya TOEFL IBT minimal 94, PTE akademik minimalnya 65, terus IELTS minimal 7.0, Duolingo English Test minimalnya 130. Dan buat kamu magister, doktor, PNS, TNI, Polri untuk ke luar negeri, ini TOEFL IBT-nya minimal 80, PTE akademiknya minimal 58, IELTS minimal di 6.5, Duolingo English Test di minimalnya 120. Jadi setiap strata dan juga tujuan itu punya beda-beda minimal skor ya. Jadi sertifikatnya apa, kamu stratanya mau ambil yang apa, tujuannya mau di dalam negeri atau ke luar negeri, itu masing-masing sertifikat memiliki nilai minimalnya yang berbeda-beda. Nah, kalau kamu mau cari informasi lebih detailnya, kamu tinggal search aja untuk LPDP tahap 2 2026.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: FM.

Jangan sampai kamu ketinggalan program-program dari Pro 2 RRI Jember. Dimanapun dan kapanpun kamu mau dengerin Pro 2 RRI Jember itu bisa, teman Pro 2. Meskipun kamu gak lagi di Jember ya, kamu lagi di Jakarta, kamu lagi di Malang, kamu lagi di Kediri, lagi di Surabaya, terus pengen banget nih dengerin Pro 2 RRI Jember, ih bisa banget. Pokoknya mah di handphone kamu harus ada tuh yang namanya aplikasi RRI Digital ya. Aplikasi ini banyak banget fitur di dalamnya. Ada fitur berita, jadi kamu bisa tuh dapetin informasi-informasi terkini dari regional, nasional, ataupun internasional. Lalu ada juga fitur podcast. Kalau kamu suka dengerin podcast, ada fitur komunitas juga untuk menambah networking kamu. Dan pastinya di dalam aplikasi RRI Digital ini kamu bisa streaming dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Kamu bisa menikmati itu. Terus ditambah lagi teman Pro 2, kamu pun juga bisa chatting sama penyiarnya lewat live chat ya, yang ada di dalam aplikasi RRI Digital itu. Dan lagi di RRI Digital ini tuh aplikasinya udah terhubung sama penyiar-penyiar seluruh RRI di Indonesia. Jadi kamu bisa tuh kalau mau cari-cari Instagramnya siapa, Instagramnya si A, Instagramnya si B, penyiar yang ini kayak mana ya sosmednya. Nah kayak gitu tuh bisa kamu langsung aja dapetin di dalam aplikasi RRI Digital. Nah aplikasi ini tuh udah premium dari sananya teman Pro 2, jadi kamu gak bakal keganggu sama yang namanya iklan kalau lagi dengerin Pro 2, Pro 1 sampai Pro 5 deh pokoknya. Dan yang pasti ini aplikasi bisa banget buat kamu download di Play Store dan juga di App Store. Ingat, itu semuanya gratis, jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu ketinggalan program-program dari Radio Republik Indonesia.

Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak pulung, jambu pici, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan, kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ini lagi ada yang happening, yaitu tren yang namanya cyber deck di kalangan Gen Z sih, lebih tepatnya ini. Jadi di beberapa bulan terakhir ini ya, si gadget yang sekilas itu mirip kayak komputer portable bermacam-macam, jadi pembahasan di Reddit dan juga di TikTok. Nah, sejumlah anak muda Gen Z itu menggunakannya itu untuk main game jadul. Beberapa lainnya juga menjajal komunikasi dengan gelombang radio sampai hacking yang etis. Sebenarnya kalau dilihat-lihat juga bentukannya kayak laptop juga bukan laptop, komputer juga bukan komputer gitu ya teman Pro 2. Jadi memang CyberJack ini adalah komputer portable yang unik hasil rakitan sendiri. Komponennya itu bisa menggunakan barang bekas atau baru, baik dari papan ketik mekanik, sistem papan tunggal atau single board, layar kecil, dan baterai yang bisa dicopot, seperti dijelasin dalam laman Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Surabaya. Ya, meskipun itu jadi pembahasan beberapa waktu terakhir ini ya teman Pro 2, CyberDeck ini rupanya juga sudah muncul sedari tahun 1984 lewat novel Sci-Fi Dystopia Neuromancer karya dari William Gibson. Nah, CyberDeck ini dalam novel tersebut digambarkan sebagai konsol komputer portable para hacker, yaitu bisa menembus jaringan virtual global cyberspace. Keren loh. Nah, kelebihannya apa sih si CyberDeck ini? Ada kelebihan teman Pro 2, yang mana sebenarnya tampilan dari CyberDeck ini lazimnya tidak semulus laptop ataupun komputer ya saat baru dikeluarkan dari box. Terlebih, perakitannya ini biasa menggunakan komponen bekas atau komponen baru tapi tidak diberi penutup khas dari produk pabriknya. Kendati demikian, ada beragam kelebihan CyberDeck yang itu menjadi alasan ketertarikan dari para Gen Z menggunakannya. Fungsinya macam-macam teman Pro 2, apa sajakah itu? Kayak aku lanjutin nanti dulu deh. Kalau kamu mau cari-cari, hah CyberDeck kayak gimana? Sok cari dulu. Bentukannya tuh kayak game

0: Fakta Piala Dunia.
1: Teman Bro 2, kalau udah timnas Argentina ketemu timnas Inggris nih, itu bukan cuma pertandingan, itu adalah sejarah, emosi, dan juga harga diri. Apalagi di Piala Dunia 1986. Ketika dunia melihat drama yang enggak akan pernah dilupakan, sepak bola kadang lebih panas daripada sekedar permainan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari ya. Kita masih ngobrolin tentang cyber deck di kalangan Gen Z yang sekarang ini akhir-akhir ini maksud aku lagi happening banget nih. Nah, kelebihan dari cyber deck sendiri, dia itu tuh sebenarnya ya, meskipun tampilan cyber deck itu lazimnya tidak semulus laptop ataupun komputer saat baru dikeluarkan dari boxnya nih teman Pro 2. Terlebih perakitannya itu biasanya menggunakan komponen bekas atau komponen baru, tapi nggak ada penutup kasnya gitu loh yang diproduksi dari pabriknya. Dan perakit dari cyber deck ini bisa memasukkan beragam fungsi pada perangkat tersebut. Jadi ini fungsinya ya teman Pro 2. Nggak, kalau kamu itu nggak berminat untuk ini terhubung sama internet, ya udah tinggal nggak usah dipasang aja gitu. Ada seorang kreator TikTok, dia itu membuat cyber deck-nya itu bisa terhubung ke internet. Tapi supaya tetap bisa berfungsi secara offline, dia juga memasukkan file lagu, file buku, artikel, terus juga kayak foto-foto, games, sampai peta ke perangkat cyber deck-nya itu teman Pro 2 ya. Sementara itu ada seorang YouTuber yang dia juga merakit cyber deck-nya yang bisa mengirimkan email atau message tanpa internet dengan memanfaatkan gelombang radio. Dan banyak content creator yang juga membagikan fungsi cyber deck karya mereka, mulai dari menulis, terus juga bermain game, sampai mengumpulkan data dengan opsi tidak memiliki koneksi internet. Sebagai pengguna cyber deck itu bisa menjaga kegiatan dari distraksi seperti notifikasi aplikasi yang biasanya muncul tuh di smartphone. Terus kamu pun juga bisa nih mendesain sesuka hati kamu teman Pro 2. Jadi sang YouTuber yang tadi aku cerita itu menggunakan desain khas dari cyber deck untuk perangkatnya, yaitu layar dan keyboard itu seperti laptop tapi dipasang di koper. Terus ada sang TikTokers yang menggunakan viewers bekas untuk membuka cyber deck berdesain nuansa laut dan putri duyung. Jadi di cyber deck miliknya yang lebih besar, dia juga memasukkan ada solar panel ya, terus juga penunjuk baterai sampai kipas kecil dan lampu dengan hiasan gaya tumbuhan. Seru-seru deh teman Pro 2 buat yang udah bermain-main cyber deck ini ya. Dan pastinya juga sebagai pengguna cyber deck ini, kembali komputer ini ya, komponen dari komputer, laptop dan smartphone lama pada cyber deck itu juga bisa dipasang secara positif karena bersifat upcycle dan ramah lingkungan pastinya, sehingga limbah elektronik yang terbengkalai itu bisa punya kehidupan baru deh. Di samping itu juga prinsip pakai ulang ini juga bisa lebih ekonomis dari segi biaya. Beragam barang itu juga bisa dimanfaatkan, mulai dari casing bekas, tas atau maybe kotak kosmetik, kaleng permen atau kotak perhiasan yang bekas itu pun juga bisa digunakan teman Pro 2. Jadi konsepnya adalah do it yourself ya, DIY gitu loh teman Pro 2. Aku jadi berpikir deh, ini kayaknya laptop aku yang udah gak kepake itu bisa nih diutak-atik untuk jadi si cyber deck ini. Tapi harus beli cyber deck dulu, baru deh di improve gitu pada intinya mah.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak sekali yang dibuat menyenangkan ya sama konten-konten yang ada di sosial media. Tapi teman Pro 2 ada juga yang menyesatkan. Kalau ketemu konten-konten yang menyenangkan sih ya itu pasti wow, bermanfaat sekali gitu ya, bikin happy. Tapi kalau misalkan kontennya menyesatkan, itu dia yang patut untuk diwaspadai. Jadi memang teman Pro 2 ya, bagi sebagian warga-wargi awam, tentu saja bisa tuh mempercayai sebuah konten hoax gitu aja. Nah, berkat permasalahan itu, ada nih mahasiswa dari Universitas Gajah Mada yang menghadirkan sebuah solusi. Jadi, difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi, sejumlah mahasiswa UGM ini mengembangkan aplikasi sistem pemantau isu publik berbasis kecerdasan buatan, namanya UseCase. Jadi aplikasinya itu berfungsi untuk menyaring berita di media sosial. Nah, aplikasi ini akan melakukan crawling, mengklasifikasikan isu dan sentimen, terus juga menganalisis narasi pemberitaan dan menghasilkan brief harian. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mengumpulkan data nih dari berbagai platform, terus juga mengolah gambar, teks sampai ke audio loh teman Pro 2. Selain itu, aplikasi dari mahasiswa UGM ini bisa menyusun narasi isu dan daily brief serta memiliki chatbot yang membantu pengambilan keputusan. Keren banget gak tuh? Salah satu dari anggota tim pengembangan yaitu Gevan, ini dia tuh ngejelasin kalau use case ini dibuat karena keresahannya terhadap perkembangan digital. Banyak konten yang sangat cepat muncul, baik dari variasi hingga volumenya ya. Dan Gevan barengan sama tim itu berusaha untuk menyuguhkan sistem monitoring cerdas dengan alur kerja terintegrasi. Nah, alur kerja ini dimulai dari deteksi tren terkini lewat Google Trends dan Trends 24. Aplikasi ini juga bakal mengakomodasi input kata kunci manual spesifik sesuai kebutuhan. Lalu nih ya teman Pro 2, teknologi dengan keyword generator ini bakalan mengembangkan kata kunci turunan yang relevan dari informasi tersebut. Meski crawling ini pun menghimpun konten multi modal berupa teks, gambar hingga audio ya. Teks dan juga gambar itu tuh bisa berasal dari media online ataupun media sosial media gitu deh teman Pro 2. Dan yang dihasilkan apa nih dari aplikasi UseCase? Jadi aplikasi ini dari konten yang terkumpul itu diperkaya dengan sentuhan AI kan. Gambar itu bakalan diproses dengan imaging captioning dan audio ditranskrip secara otomatis dengan fitur speech to text. Lalu dari situ sistem ini bakalan ngasih label, membuat kategorisasi sub issue dan juga menganalisis sentimen secara otomatis pada seluruh data. Baru deh setelah itu bakalan disimpan ke dalam database untuk divisualisasikan secara interaktif pada dashboard monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan juga tepat. Yang pastinya teman Pro 2, aplikasi ini disambut sangat hangat oleh Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Disampaikan bahwasannya aplikasi ini adalah usaha dari mahasiswa dan juga pemerintah ya dalam menghadapi perkembangan AI. Dan semoga saja dengan adanya perkembangan aplikasi yang baru ini, yang namanya konten hoax, berita-berita yang gak terpercaya, berita-berita yang dia itu mengandung adu domba sana dan sini, bisa berkurang dan bahkan bisa hilang, gak ada di dunia ini ya. Semoga saja. Mari kita dukung teman Pro 2.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Gaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Gaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua masih di sore ceria barengan sama Devi Wulandari pastinya ya. Ini interval terakhir aku nemenin kamu loh. By the way teman berdua, lagi apa ya bisa disebut kok ternyata ini tumbuhan bisa dikonsumsi. Selama ini kemana saja aku ya? Ini pasti kamu juga gak nyangka sih ngerti tanaman yang bernama kaktus gak teman berdua? Kaktus yang ada duri-durinya itu loh, yang selama ini dia itu identik sebagai tanaman hias atau tumbuhan gurun, yang dia itu gak perlu disiramnya tiap hari, udah bakalan tumbuh-tumbuh baik ya kan. Nah, di Jepang tanaman ini tuh mulai dilirik sebagai superfood berkat kandungan gizinya yang itu melimpah. Jadi para petani di Jepang bahkan mulai mengolah kaktus pir berduri untuk menjadi berbagai hidangan seperti kuishi, terus juga pizza toast, dijadiin sate, dijadiin tempura, sampai mie dingin ala Cina. Dan menu-menu itu ditunjukkan bagi masyarakat yang semakin peduli terhadap pola makan sehat. Nah, ada salah satu petani kaktus yang ini dapat dimakan di Jepang. Maksudnya ini nih teman pro 2, yang dia itu bisa ngolah si kaktus ini di Jepang. Namanya Miki Deguchi. Beliau ini meyakini kalau tanaman kaktus itu berpotensi menjadi salah satu bahan pangan yang umum dikonsumsi di negaranya. Kaktus dari genus Opuntia yang itu dikenal sebagai prickly pear cactus atau kaktus air berduri, itu semakin diminati di Jepang loh teman produk, karena kaya akan mineral, serat pangan, dan berbagai nutrisi lainnya. Rasanya itu cenderung ringan dan segar, bahkan itu bisa dikonsumsi juga tanpa dimasak. Penasaran? Ada berbagai manfaat dari kaktus ini kalau kamu mengkonsumsinya teman pro 2. Dan itu ada penelitiannya juga lagi nih. Ini aku bakalan kasih tahu kamu deh, nanti dulu jangan kemana-mana. Penasaran kan kamu, ha masa iya kaktus bisa dikonsumsi? Emang ada manfaatnya? Oh iya ada penelitiannya. Nah kan daripada kamu bertanya-tanya sendiri, kamu harus nyimak aku di interval terakhir ini di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nigeria. Cireyin sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nah, teman berdua, masih kita ngobrolin tentang kaktus pir berduri yang itu dimanfaatkan untuk ya dimakan. Jadi memang dari Jepang ya, label superfood yang disematkan pada kaktus pir berduri itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Jadi ada sejumlah penelitian yang itu mulai nunjukin manfaat dari tanaman kaktus pir berduri ini untuk kesehatan. Di tahun 2024, teman pro 2, ada Shubu University yang mendirikan Research Initiative Center for Cactus and Succulent Plant Research di kota Kasugai, Prefektur Aichi. Pusat penelitian ini dibentuk untuk mengembangkan pemanfaatan kaktus dalam berbagai sektor termasuk pangan. Jadi dibuat khusus gitu kan. Nah, dalam penelitian yang dilakuin di pusat tersebut, ada tikus nih yang diberi pakan mengandung bubuk kaktus pir berduri. Itu diketahui mengalami peningkatan kadar mucin, yaitu protein yang melapisi permukaan usus dan membantu menghalangi masuknya virus. Selain itu juga, fungsi sistem kekebalan tubuh tikus itu juga dilaporkan meningkat. Nah, selain itu ada banyak sekali beberapa manfaat dari kaktus pir berduri ini, teman pro 2, yaitu berpotensi untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Jadi, dengan kita mengkonsumsi kaktus pir berduri, itu sering banget diklaim bisa membantu membuat kulit tampak lebih sehat dan rambut lebih berkilau. Dan bahkan ekstraknya itu sudah banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit dan rambut. Nah, manfaat itu diduga berasal dari kandungan vitamin C, ada pigmen beta line, serta berbagai senyawa antioksidan dan anti peradangan di dalamnya. Selain itu juga, teman pro 2, biji dan kulit buah kaktus pir berduri ini nih mengandung asam lemak tak jenuh ganda ya, yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut. Dari kandungan antioksidan pada kaktus pir berduri ini diperkirakan juga bisa membantu melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat stres oksidatif, yaitu berkaitan dengan proses penuaan, peradangan, paparan sinar matahari maupun faktor lingkungan lainnya. Tapi sampai sekarang ini nih belum ada sebenarnya penelitian yang secara khusus ya ngebuktiin manfaat kaktus pir berduri terhadap kesehatan kulit dan rambut. Karena itu, teman pro 2, klaim tersebut sebenarnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut lagi. Terus manfaat yang kedua, dia itu berpotensi membantu mengontrol gula darah. Jadi salah satu kandungan yang diduga berperan di dalamnya adalah pektin. Itu adalah serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah sekaligus memberikan efek positif terhadap kadar lemak dalam darah. Ada sebuah penelitian yang itu diterbitkan pada tahun 2022 yang nunjukin kalau konsumsi kaktus pir berduri itu berpotensi menurunkan kadar gula darah puasa baik pada orang sehat maupun penderita diabetes tipe 2. Meski demikian, hasil penelitian itu juga masih belum konsisten. Efeknya tampaknya sih dipengaruhi oleh bentuk konsumsi ya. Misalnya nih, apakah itu dikonsumsi sebagai buah segar, sebagai bubuk atau olahan lain, serta bagian tanaman yang digunakannya itu yang mana. Karena itu, teman pro 2, masih perlu sekali penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bentuk konsumsi dan juga jumlah kaktus pir berduri yang paling efektif dalam membantu mengontrol gula darah maupun memperbaiki kadar lemak darah.

0: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak puluh, jambu pici, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
1: Arisannya gimana?
2: Bulan udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang
1: terus. Meisha, aduh Meisha, suara tinggi di kecil.
3: Iya, ya. Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
2: Karena anak loh.
1: Udah apa-apa. Iya, tapi sini sayang remote-nya. Naisha jangan begitu.
2: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
4: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan Ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Naisha dengerin Mama.

Teman Pro 2 boleh mengkonsumsi si siapa kaktus itu tadi. Eh, tapi make sure dulu ya. Takut juga. Tapi sebenarnya ya, teman Pro 2 ya, si kaktus pir berduri ini umumnya sih aman dikonsumsi selama itu diolah dan disiapkan dengan benar. Tapi seperti makanan lainnya, jadi konsumsinya juga perlu dibatasin ya. Mengkonsumsi kaktus pir berduri dalam jumlah berlebihan itu pun juga bisa menyebabkan efek samping yang berkaitan dengan tingginya asupan serat seperti diare, terus juga gangguan pencernaan, perut kembung, dan mual. Jadi buah maupun batang dari kaktus pir berduri yang dikonsumsi dalam jumlah wajar, seperti yang umum digunakan dalam berbagai resep masakan ya, umumnya sih dianggap aman. Meski demikian, teman Pro 2, penelitian mengenai suplemen ataupun ekstrak kaktus pir berduri itu masih terbatas ya. Tadi ada di tahun 2022, terus tahun 2024 ya kan, karena memang belum banyak data mengenai keamanan dan juga efek sampingnya. Maka dari itu ibu hamil dan ibu menyusui umumnya disarankan untuk menghindari konsumsi suplemen ataupun ekstrak kaktus pir berduri ini hingga tersedia bukti ilmiah yang lebih banyak, yang tentu saja itu membuat penemuan ini nih jadi lebih kuat lagi. Selain itu, bagian luar dari buah kaktus pir berduri ini memiliki glow seeds, yaitu duri-duri halus yang mudah menempel pada kulit. Dan duri tersebut harus dibersihkan secara menyeluruh sebelum dikonsumsi ya teman Pro 2, supaya nggak melukai kulit ataupun ikut tertelan. Potensi kaktus dari pir berduri sebagai sumber pangan ini juga menarik perhatian para peneliti di berbagai negara. Jadi di tahun 2017 ada Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyoroti si kaktus pir berduri ini sebagai sumber pangan bergizi yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan juga krisis pangan. Dari Organisasi Pangan dan Pertanian ini menjelaskan bahwa tanaman ini pun mampu tumbuh di daerah kering dan rawan kekeringan, sehingga bisa menyediakan makanan, pakan ternak, sekaligus juga sumber air bagi manusia maupun hewan ya teman Pro 2. Dan saat ini kaktus pir berduri itu tuh sudah dibudidayakan sebagai bahan pangan dan pakan ternak di sekitar 30 negara. Dan popularitas dari tanaman ini pun juga terus meluas di Jepang. Di bulan Mei lalu, jaringan supermarket ada nih namanya Watahan Super Center yang itu banyak beroperasi di prefektur Nagano itu mulai menjual kaktus pir berduri di beberapa gerainya tuh teman Pro 2. Well, ini sih kalau menurut aku ya, karena memang kaktus itu kan gak perlu air yang banyak gitu kan, dan dia itu betah banget deh pokoknya di kekeringan. Bisa sih kalau misalkan jadi ini ya, menjadi pangan di masa depan, apalagi di daerah yang tropis gitu, yang katakanlah di musim kemarau, terus juga berpotensi bakalan kekeringan di situ, ya tumbuh subur nggak sih si kaktus ini? Itu tadi teman Pro 2 ya, ternyata kaktus yang selama ini dianggapnya ya itu mah cuma sebagai tanaman hias gitu kan, no, nyatanya ini bisa juga untuk dikonsumsi. Dan di Jepang sudah dikonsumsi ya, ada dijual di swalayan juga tuh teman Pro 2. Namun harus dibatasin, kalau kamu memang mau mencoba-coba untuk mengkonsumsi, jangan banyak-banyak. Itu tadi ada efek sampingnya dari mengkonsumsi si kaktus pir berduri ini. Itu tadi teman Pro 2, informasi dari Sari Ceria di edisi 4 Juli 2026. Abis ini kita bakalan di Music Live Chat ya, dari Pro 2 Surabaya, ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang pastinya bisa jadi ngobrolin album terbarunya, karya terbarunya, kesibukan dari sang musisi itu apa. Jadi kamu harus stay tune terus pastinya. Thank you kamu udah nyimak aku dari pukul 3 sore tadi, sedari Top Manca 20. Dan yang pastinya kamu harus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, happy weekend.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, NASA rilis wahana antariksa untuk naikkan orbit Observatorium Swift. Informasi berikutnya, Kemenbud pamerkan 28 karya koleksi Galeri Nasional di Museum Frederiksberg. Dan informasi yang terakhir, Kemenekraf kembangkan talenta muda dorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 4 Juli 2026.

Pro 2 NASA meluncurkan sebuah misi untuk menaikkan orbit Observatorium Swift Niels Gerhals milik badan antariksa tersebut guna memperpanjang masa operasional satelit. Link, sebuah wahana antariksa layanan robotik yang dikembangkan oleh Catalyst Space, diluncurkan ke orbit menggunakan roket Pegasus XL buatan dari Northrop Grumman pada Jumat pukul 4.36 atau 15.36 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lanjut, teman Pro 2, roket yang diluncurkan dari udara tersebut dilepaskan pada ketinggian 12.200 meter oleh Stargazer milik Northrop Grumman yang merupakan modifikasi pesawat L-1011, kemudian menyalakan mesinnya dan membawa Link ke orbit yang direncanakan.

Beralih ke info produk selanjutnya, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan memamerkan 28 karya seni pilihan yang menjadi bagian dari koleksi Galeri Nasional Indonesia di Museum Benteng Frederiksberg, Kota Yogyakarta pada 27 Juni hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak 28 karya seni koleksi Galeri Nasional Indonesia yang terdiri atas 23 lukisan, 4 patung, dan 1 karya grafis dari 28 seniman Indonesia yang dipajang dalam pameran bertajuk Dari Sujojono ke Murniasih, Serpihlahan Koleksi Galeri Nasional Indonesia. Lebih lanjut lagi, teman Prodo diharapkan melalui pameran di Museum Benteng Frederiksberg ini, Yogyakarta bisa menjadi pusat perhatian dunia seni Indonesia di tengah semarak penyelenggaraan Yogyakarta Art Week.

0: Aku Rizky Harsya membahas peluang kolaborasi dengan Yayasan Kreativitas Pena Bangsa dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan talenta muda di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan dalam scale up project dengan program-program di lintas rektorat mulai dari aktivasi desa kreatif hingga aktivasi kreatif hub yang dapat dikolaborasikan dengan Yayasan Pena Bangsa. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 Pro 2 Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan Mas Hadi di sini di Music Live Chat berjaringan Sekorulinus 10 Jawa Timur, disiarkan di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember dan RRI Sumenep. Ada solois yang datang ke sini lagi setelah kemarin menghancurkan Loka Gigs. Menghancurkan Loka Gigs, ada Adi Fauzan dari Pertunjukan.
2: Halo.
1: Halo Dip.
2: Apa kabar Mas?
1: Ah, baik. Gimana Dip? Album Dip?
2: Alhamdulillah.
1: Lancar ya?
2: Lancar.
1: Lancar. Kesibukan Adi Fauzan sekarang ngapain nih?
2: Kesibukan sekarang paling ya sedikit-sedikit promosi album lah Mas. Albumnya udah rilis, tinggal mempromosikan aja. Terus sisanya mempersiapkan sidang sih, aku udah mau sidang kuliahku nih.
1: Alhamdulillah. Yang realistis dulu ya.
2: Iya, itu dulu kayak.
1: Itu ya, berarti promo tipis-tipis sambil menyiapkan skripsian.
2: Iya, betul.
1: Oh, gitu. Semester berapa sih, Dip?
2: Semester 8 ini, Mas.
1: 8.
2: Terakhir ini.
1: Injury time ya.
2: Iya, dikit lah.
1: Jurusan apa, Dip?
2: Jurusan Ilmu Komunikasi.
1: Wih, Ilmu Komunikasi, cita-cita jadi musisi. Ya ya. Tapi kita ngomongin soal album. Apa Dip namanya Dip?
2: Nama albumnya Forever Rookie.
1: Forever Rookie.
2: Oh, iya.
1: Forever Rookie. Nah, album ini kalau kita ngomongin soal penggarapannya Dip, kurang lebih kira-kira berapa lama Dip?
2: Total mungkin 2 tahun Mas.
1: 2 tahun.
2: Setahun itu aku nulis, terus setelah selesai semua baru masuk studio untuk rekaman.
1: Oh gitu. Berarti setahunnya itu dihabiskan untuk kamu menulis.
2: Iya.
1: Setahunnya baru produksian si musiknya.
2: Iya, betul.
1: Oh gitu. Yang mendasari apa Dip untuk perilisan album ini?
2: Perilisan album ini ya. Karena ini aja sih, karena sebenarnya Pertunjukan udah ada beberapa lagu, beberapa dan satu EP ya Mas.
1: Iya.
2: Cuman aku ngerasa Pertunjukan belum ada karakternya gitu loh. Karena mungkin kalau orang dengar dari satu single ke single lain itu ya Ya sekedar lagu enak aja gitu.
1: Iya.
2: Sedangkan menurutku musisi harus punya karakter ya. Dengan adanya album ini sih, aku bertujuan untuk menciptakan karakternya Pertunjukan gitu.
1: Oh gitu. Si lagu Restoran masuk gak?
2: Masuk.
1: Lagu Restoran ini salah satu lagu yang mau gak mau harus diakuin Dip ya. Itu jadi salah satu yang ngangkat kamu gitu gak sih?
2: Betul, setuju.
1: Setuju ya. Awal kamu berkarir itu di tahun bermusik ya?
2: Kita bermusik sebagai Pertunjukan dari tahun 2023 Mas.
1: 2023 mengawali single pertama?
2: Single pertama Soal Cinta.
1: Soal Cinta. Oh, itu umur berapa?
2: Umur berapa ya? Berarti 2019.
1: Singer di cinta-cintaan. Itu udah nulis lirik-lirik gitu, cinta-cintaan.
2: Iya.
1: Tapi taste musiknya udah kayak gini atau taste pada musiknya akhirnya gitu?
2: Udah kayak gini sih.
1: Udah kayak gini dari awal. Oke. Apa tadi albumnya namanya?
2: Namanya Forever Rookie.
1: Forever Rookie ya.
2: Iya.
1: Itu secara filosofi apa Dip? Kok kamu menamai Forever Rookie?
2: Forever Rookie secara harfiah kan artinya selamanya pemula Mas ya.
1: Iya.
2: Jadi aku itu mengklaim diriku sebagai pemula selamanya. Oh, kenapa gitu? Karena aku dengan mengklaim diriku kayak gitu intensiku adalah aku pengen terus belajar aja.
1: Oh, jadi gelas kosong.
2: Jadi gelas kosong, terus jadi gelas kosong.
1: Oh gitu. Iya. Apakah ini tuh sebuah perjalanan hidup kamu yang akhirnya kamu tumpahkan di situ?
2: Ya.
1: Di album ini? Dari sisi apanya, Dip?
2: Dari sisi semuanya sih, Mas. Dari sisi kehidupan mungkin keluargaku ada, okay. Tentang keluargaku ada, tentang pertemanan ada, tentang band-bandannya ada, tentang takutku soal karirku nanti kedepannya gimana ada, terus tentang cinta-cintanya juga ada, semuanya lah, kesalahanku,
1: begitu.
2: Terus kepengenanku.
1: Berisi berapa track?
2: 13 track.
1: 13 track. Ada satu lagu yang emang kontras banget di mata. Nama jalan ya?
2: Nama jalan.
1: Apa? Dharma Usada?
2: Dharma Usada.
1: Nah itu bercerita tentang apa? Ini penasaran banget nih.
2: Bercerita tentang apa ya? Kampusku di Dharma Usada, Mas.
1: Sesimpel itu ya?
2: Banyak kenangan yang terjadi lah di sana.
1: Oh gitu. Jadi kampusmu di daerah Dharma Usada. Akhirnya kamu merangkum ceritanya ke single ini.
2: Iya, betul.
1: Gitu. Dan ngomongin soal si albumnya, dari 13 track ya, yang menurut kamu paling kamu, wah ini nih, ini jadi benang merahnya gitu.
2: Benang merahnya ya, terlalu cepat.
1: Terlalu cepat. Apa yang terjadi ketika kamu produksi itu?
2: Ketika aku nulis lirik itu, ya kayak Mas bilang lah, mungkin merangkum album ya secara gak langsung. Itu tentang aku ngerasa kehidupanku terlalu cepat aja. Ya balik lagi ke restoran tadi. Aku ngerasa restoran tuh lumayan cepat banget sampai bisa breakthrough dan didengarkan oleh banyak orang. Tapi akhirnya terlalu cepat sampai di titik itu. Aku ngerasa ada beban lah yang ada beban yang aku rasakan dan belum mempersiapkan banyak hal untuk gimana sih cara berkarya selanjutnya setelah lagumu rame
1: gitu. Oh gitu. Jadi ketidaksiapan untuk meledak ya. Ketakutan juga ya.
2: Ketakutan.
1: Karena ketika seseorang berada di titik paling tinggi itu kadang-kadang apa ya, star syndrome gitu-gitu. Yang kamu takutkan seperti itu atau apa yang lain?
2: Sebenarnya aku takut ketika setelah rilis restoran itu nggak bisa nulis lagu seenak dan seenak dan sedengar didengar banyak orang sebagaimana restoran gitu.
1: Oh gitu. Jadi ketakutannya adalah apakah bisa di album-album yang selanjutnya bisa kayak gini gitu.
2: Iya.
1: Tapi bisalah Dip.
2: Insya Allah bisa.
1: Amin ya.
2: Amin.
1: Tapi di album ini siapa saja yang apa ya, terlibat untuk penggarapannya?
2: Oke, yang terlibat penggarapannya dari kawan-kawan bandku, Mas, ada Jason di drums, terus ada Ale di bass, ada Dewata di gitar, ada Kalisa Meswari di vokal dan vokal director, terus ada produser juga, ada Dwi Pramono, ada Julio Mulia, sama ada orang Inggris satu namanya Kalum.
1: Wee.
2: Kalum Golby.
1: Mas Kalum.
2: Mas Kalum. Mas.
1: Ya Mas. Mas Kalum ya.
2: Iya.
1: Terus anak satu itu.
2: Oh, iya. Mas Febri ini.
1: Mas Febri lah.
2: Di manajemen ya.
1: Iya, dia berperan besar untuk pertunjukan dan beberapa band lain. Iya. Ya, tapi kita coba puterin dulu Dib ya.
2: Okay.
1: Satu lagu yang buat aku penasaran ya. Ada Dharma Usada dari Pertunjukan. Enjoy ya, habis ini kita balik lagi.

0: Pertunjukan dengan Dharma Husada. Itu tuh liriknya emang mengingat-mengingat gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak kata pengulangan, maksudnya diingat di sini ada ini, di sini ada itu, segala macam gitu. Yeah. Kamu gambarkan dalam satu lagu itu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini lagu sedih ya? Kok tidak seperti lagu sedih ya?
1: Oh iya.
0: Vibe-nya masih fun lah ya. Tapi dari lagu Dharma Husada ini, benang merah masalahnya apa, Dip?
1: Spesifik lagu ini ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya ini ya kisah cintaku dulu lah.
0: Hey.
1: Kisah cintaku. Ya enggak berakhir bahagia, putus. Terus ya aku ngomong di sini, aku berharap kita bertemu dengan versi yang lebih baik di Dharma Husada.
0: Oh gitu. Ya, akhirnya terciptalah si Dharma Husada ini gitu. Iya. Ya. Tapi ada lagu dengan judul bahasa Jawa juga ya, Witing Trisno.
1: Iya, ada.
0: Gimana lagi? Seorang Adib bikin lagu Jawa. Den Canan. Gimana sih? Witing Trisno itu tuh gimana tuh?
1: Witing Trisno judulnya aja sih,
0: maksudnya. Judulnya aja.
1: Karena aku ya independen lah ya, maksudnya. Nggak ada yang ngatur judulnya harus gimana ya. Ya aku asal-asalan aja sih kadang biar seru gitu. Ya udah muncul lah Witing Trisno.
0: Witing Trisno itu ya. Dan itu bercerita tentang,
1: kalau Witing Trisno ini sih aku lupa.
0: Banyak banget lagunya, bingung.
1: Iya, 13 ya. Pokoknya aku seneng ceweknya nggak seneng aku.
0: Oh,
1: terus
0: beda keyakinan yang sana aku. Yang sini yakin, yang sana kagak.
1: Betul. Itu kenapa Witing Trisno ya? Oh, karena ya wis lah, kalau nggak suka aku nggak mau juga sama kamu.
0: Oh gitu.
1: Yes. Aku nggak mau nunggu cinta. Di lirik awalnya kan aku nulis ini sih, Dani berbohong kepadaku, dia bilang cinta datang karena waktu. Ahmad Dani maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Ahmad Dani kan nulis lirik apa? Cinta. Lali aku. Cinta datang karena waktu lah.
0: Oh, gitu.
1: Ahmad Dani, ya aku bilang gitulah. Dani bohong, cinta nggak datang karena waktu.
0: Oh gitu. Intinya gitu. Ahmad Dani bohong deh. Gitu. Di versiku seperti itu ya. Gitu. Ya. Akhirnya ini bacanya Witing Trisno atau?
1: Tergantung
0: ya.
1: Kalau Mas Kalum yang baca.
0: Oh iya ya, Mas Kalum. Witing Trisno. Iya. Tapi kamu kalau kita ngomongin soal ini ya, penulisan, terus cara kamu produce gitu, treatmentnya seperti apa, Dip? Sehingga kamu menghasilkan satu album penuh.
1: Ya sebenarnya masih ngeraba-ngeraba lah ya, masih pas bikin album ini, karena album pertama aku juga bingung awalnya gimana. Cuman yang aku tahu persis sih, kalau aku ngelihat musisi-musisi luar yang aku suka, emang mereka menyiapkan waktu gitu untuk menulis dan memproduksi lagu. Maksudnya biar feelingnya sama gitu loh. Jangan kelamaan jeda waktunya. Ya itu sih poinnya mungkin.

0: Jadi jangan kelamaan jeda waktunya, dan itu yang aku terapin ya. Jadi aku nulis lagu ya, aku maksimalin setahun itu biar vibesnya yang aku rasakan itu masih sama.
1: Oh gitu.
0: Terus ya lagu-lagu itu banyak yang aku tulis sendiri, cuman ada beberapa yang aku udah lumayan bingung menulisnya gimana, aku tulis bareng anak-anak, jadi jamming aja gitu. Lirik tetap aku yang nulis, cuman musiknya anak-anak. Kami jamming lah pas itu.
1: Oh gitu. Tapi misalkan nih, kamu nulis nih ya lagu lah, terus dari tengah-tengah akhirnya buntu nih, ya udahlah buntu aja, nggak tahu ini mau dibawa kemana, solusinya gimana Dip?
0: Lumayan sering sih, cuman solusinya apa ya, kayaknya aku beberapa itu aku kayaknya ada dua opsi mas. Satu tak tinggal, aku benar-benar nggak ngurus lagu itu sih, ngurus
1: gitu.
0: Lagu yang lain dulu, atau saat opsi kedua adalah ya wis aku nulis semaksimalnya gitu, apa yang keluar ya tak tulis di situ. Nggak ada yang tak rubah gitu.
1: Oh gitu. Jadi kalau nggak ditinggal aja atau nggak dipaksain
0: buat... aja.
1: Oh gitu. Tapi kalau ditinggal apakah berpengaruh dari, maksudnya kan kalau terlalu lama juga kayaknya bakal hilang juga vibe-nya yang kamu bilang tadi.
0: Ya betul. Kadang hilang vibe-nya sih mas. Kadang misalnya minggu ini aku nulis lagu sedih, mungkin bulan depan ketika aku mau lanjut nulis lagu sedih ini bisa jadi lagunya kayak kok jadi sedih banget gitu ya, misalnya jadi cringe lah atau apa. Ya itu mungkin terjadi sih sebenarnya, tapi kadang aku menghargai prosesku menulis pada awalnya gitu loh. Jadi misalnya aku nulis awalnya emang sedih, terus bulan depan aku ngerasa itu gak sedih itu lagi, tapi tetap aku hargai prosesku yang awal itu, jadi tetap nulis ngikut yang awal. Jadi
1: oh gitu.
0: Ya, berarti aku pas awal nulis maksudku ini, ya tak terusin yang awal itu aja sih.
1: Berarti dalam setahun itu kamu menulis aja gitu?
0: Iya, nulis toh.
1: Kamu tulis dulu atau tulis sambil jamming?
0: Nah itu dua-duanya ada sih mas. Kadang aku bikin musiknya dulu. Misalnya musiknya aku emang nyari musik yang seru gitu ya. Jadi aku nulis musiknya dulu, ada yang barengan sama gitar.
1: Oh gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi lah ya. Gitu. Kita balik lagi ke album album ini gitu ya. Ada 13 track menarik sekali, Dharma Usada dengan apa ceritanya di situ, Witing Tresno. Terus apa lagi? Kira-kira?
0: Ada Rookie, ada Terlalu Cepat.
1: Rookie itu apa Rookie?
0: Rookie itu track awalnya mas, intronya itu. Intro aja sih sebenarnya, memperkenalkan albumnya tentang apa. Di situ aku nulis lirik, cuman liriknya itu nggak ada maksud. Maksudku nggak ada maksud itu dalam artian itu cuman rangkuman lirik yang ada di track bawahnya aja.
1: Gitu. Jadi gerbangnya di Rookie itu tadi Terus apa lagi?
0: Ada Terlalu Cepat.
1: Terlalu Cepat nanti kita bahas.
0: Terus Interpretasi Paling Bijak.
1: Itu tuh apa tuh?
0: Interpretasi Paling Bijak ini kalau Terlalu Cepat menceritakan tentang kehidupanku yang aku ngerasa tadi belum siap itu mas. Aku di Terlalu Cepat tuh ibaratnya marah lah. Kok semua terlalu cepat gitu. Cuman di Interpretasi Paling Bijak ini langsung aku apa ya, mungkin antitesisnya dari Terlalu Cepat lah. Interpretasi Paling Bijak ini aku mengkritik diriku sendiri.
1: Oh gitu.
0: Yang bikin belum siap ternyata diriku sendiri.
1: Oh gitu. setelah merasa belum siap itu lahirlah si single ini gitu.
0: Interpretasi Paling Bijak.
1: Oh gitu. Semua saling ini Didip ya. Saling sinergi berkesinambungan ya.
0: Iya bisa dibilang gitu.
1: Terus apa lagi Dip?
0: Interpretasi Paling Bijak. Terus Sembunyi itu tentang apa ya? Ya tentang mimpiku juga untuk menjadi musisi gitu. Itu menceritakan aku yang masih ingin terus bernyanyi walau sumbang berkali-kali.
1: Oh gitu liriknya gitu.
0: Liriknya itu cuman secara general sih nggak cuman nyanyi ya, karena aku ngerasa ketika ngobrol sama teman-temanku juga mereka merasakan hal yang sama tapi subjeknya aja yang beda, objeknya aja yang beda. Mungkin kalau aku nyanyi mungkin mereka apa ya, desain atau apa
1: gitu,
0: tentang mimpi lah pokoknya. Terus ada apa lagi ya, Kusimpan Bara, mungkin itu yang seru juga.
1: Apa itu?
0: Kalau Kusimpan Bara ini tentang mungkin bisa dibilang kalau di film ya ini klimaksnya lah ya, atau resolusi.
1: Iya.
0: Kusimpan Bara ini menjawab track-track awalnya lah. Terlalu cepat ini kalau di terlalu cepat aku bilang, wah semua terlalu cepat. Marah lah di situ aku ya mas. Kalau di Kusimpan Bara ini ya jawabannya lah, aku masih belum tahu apa yang mau aku lakukan. Cuman aku ditemani sama orang-orang yang yakin sama aku, dan itu menurutku udah cukup. Ya udah, itu udah cukup dan sisanya ya aku pengen jalanin aja lah.
1: Oh gitu. Berarti berawal dari sebuah ketakutan yang besar dan overthinking lah ya. Kamu memikirkan beberapa hal, akhirnya ternyata jawabannya adalah ya udah. Dengan orang-orang terdekat dan itu aja udah cukup gitu.
0: Betul, menurutku gitu.
1: Oh gitu. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi masih di Music Live Chat. Kalau misalkan teman 22 mau nanya, boleh banget di WhatsApp kita di 081 98 9052. Line telepon masih kita buka di 031 534 2353. Instagram DM aja bos di @pro2rrisbi atau di aplikasi RRI Digital. Kita balik lagi MC nih.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Iya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Masih di Music Live Chat berjaringan skor Wilno 10 dan masih sama Adi Fauzan alias Pertunjukan.
1: Oke.
0: Okay, dan kita masih bahas tentang album terbarunya perdana di B. Ada Forever Rookie gitu ya. Tadi kita sempat membahas beberapa singlenya yang beberapa track yang ada di album itu maksudnya. Tapi penasaran juga sama nuansa dari sisi pikiran.
1: Nuansa. Oh, itu. Itu lagu instrumental sih, Mas.
0: Oh.
1: Enggak ada liriknya. Aku ngerasa albumnya perlu satu track yang apa ya? Yang instrumental. Kenapa? Karena biar ada jedanya gitu loh. Aku udah ngomong panjang gitu kan,
0: gitu. Iklan dulu nih.
1: Iklan gitu. Dulu nuansa dari sisa pikiran. Itu gak ada makna khusus sih sebenarnya,
0: cuman buat sekat aja ya.
1: Nah, sekat aja menurutku posisinya pas di situ, tapi track nomor berapa ya, Mas? Nomor 8 mungkin. Cocok lah di situ
0: untuk apa ya, jarak supaya nggak terlalu banyak omong nih dari awal apa. Kasih instrumen dulu, habis itu
1: baru lagi
0: lanjut lagi gitu. Penutup track
1: namanya, judulnya Selalu Dipanjatkan. Itu tentang apa ya? Oh, ini sih, izin ke orang tuaku. Aku bilang mama papaku ya wis yakin aja sama aku. Yang penting doa aja, aku melakukan yang terbaik lah yang aku bisa
0: gitu. Oh gitu. Doain aja lah.
1: Iya, doain aja.
0: Ini jalanku gitu.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sempat ada kekhawatiran.
1: Dulu ya sih awal-awal, cuman makin kesini aku mulai bisa mengkomunikasikan maksudku apa di musik ini.
0: Nih soundtrack nih abis ini gitu ke orang tuh.
1: Ya gitulah. Terus mereka oke.
0: Soundtrack keren sih.
1: Gitu. Ya mulai dipercaya lah. Mereka kan ngiranya mungkin aku musik cuman main-main aja gitu kan. Cuman sebenarnya aku mikir juga ada plan lah istilahnya gitu.
0: Untuk sesuatu yang lebih besar dia.
1: Betul.
0: Oh gitu. Tapi ini dapat info juga dari tim kreatif, nggak ada orangnya tapi ya. Katanya cara dengerin album Forever Rookie ini bisa didengerin berurutan dari mulai track 1 dan bisa juga didengerin berurutan dari track 13.
1: Oh iya.
0: Katanya sih gitu. Itu tuh kayak gimana? Treatmentnya gimana?
1: Aku pernah ngomong gitu nggak ya? aku nggak pikiran sih, cuman. Dari 13 ya dia bilang?
0: Enggak, dari 1 sampai 13 gitu. Katanya tuh ceritanya berurutan gitu.
1: Oh iya, benar. Benar sih itu. Dari 1 sampai 13 ceritanya mungkin iya berurutan.
0: Maksudnya ada benang merahnya yang akhirnya sampai di titik track 13 nih.
1: Betul.
0: Berurutan gitu.
1: Cuman, gitu ya. Kalau didengar sendiri-sendiri mungkin oh ya udah lagunya enak atau maknanya tentang ini. Cuman itu tadi di awal aku bilang aku pengen bikin karakter lah sama Pertunjukan. Caranya ya selain musik, orang harus tahu maksudku gitu ya. Maksudku dengan lirikku ini. Jadi kalau dibaca didengarkan dari awal sampai akhir itu lebih lengkap lah ceritanya, Mas.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Tapi dari sisi instrumental, dari track 1 sampai track 13 apakah itu apa ya, bercerita juga soal, maksudnya kayak track 1 nih melu-melu gimana atau kayak ada gitunya?
1: Kalau track di album ini aku men-treatmentnya apa ya, aku pengen bereksperimen lah, Mas. Ini kan album pertama ya, jadi aku sebenarnya belum tahu aku lebih cocok genre yang mana gitu, aku yang suka yang mana. Jadi ya di album ini ya wis tak sikat semua lah.
0: Oh gitu.
1: Ibaratnya ini semua playlistku di Spotify itu genre-genrenya ada di album
0: di situ semua gitu.
1: Playlist campur lah.
0: Playlist gitu. Campur. Akhirnya yang kamu dengar kamu aplikasikan gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi secara genre kalau misalkan ada orang tanya gitu ya, Pertunjukan nih sebenarnya secara musikal apa nih genrenya?
1: Pertunjukan itu genrenya pertunjukan. Pengennya gitu sih.
0: Oh gitu.
1: Pengennya gitu. Karena ini sih referensiku itu dari banyak musisi lah, Mas. Salah satunya itu Fleetwood Mac itu yang aku dengar. Fleetwood Mac itu dia musiknya itu beda-beda, ada yang akustikan.
0: Oh gitu.
1: Ada yang rock, ada yang
0: alternatif jatuhnya.
1: Campur-campur lah.
0: Campur-campur.
1: Aku juga kalau ditanya sama orang genre musiknya Fleetwood itu apa, aku juga bingung.
0: Oh gitu.
1: Cuman ketika aku dengar musiknya Fleetwood, oh ini Fleetwood, Fleetwood. Ketika ada yang niru, aku bisa bilang, oh ini musiknya Fleetwood banget.
0: Oh.
1: Aku pengennya digituin sih.
0: Oh gitu. Dari akarnya ya. Berarti nggak ada spesifik.
1: Iya.
0: Apa gitu?
1: Gak ada sih, mas. Soalnya di album ini juga macam-macam sih.
0: Oh iya.
1: Bingung aku.
0: Ya. Dan kalau kita ngomongin soal perjalanan Adip bermusik ini, yang bikin susah apa Adip? Soal industri di Surabaya ini.
1: Industri di Surabaya ya.
0: Iya. Tentu. Kita ngomongin.
1: Tanya Mas Febri sih.
0: Iya sih. Kemarin sempat ngobrol. Tapi pengen tahu dari sisi
1: musisinya ya.
0: Dari sisi pertunjukan Adip gimana?
1: Industri musiknya ya di Surabaya.
0: Di Surabaya
1: ya.
0: Khususnya.
1: Ya mungkin kesulitannya adalah entah kenapa mungkin industrinya nggak bisa sebesar Jakarta gitu.
0: Kenapa? Menurut kamu aja?
1: Menurutku ya. Tuh apa ya?
0: Yang kamu rasain aja di
1: pasnya. Yang aku rasakan ya. Yeah. Oh mungkin dari sisi ini aja sih mas. Dari sisi gigs mungkin nggak sebanyak Jakarta gitu. Yeah. Ya. Komunitasnya nggak banyak. Mungkin aku pernah ngobrol sama beberapa orang yang jalan di Surabaya ini kan scene hardcore-nya ya, kolektif hardcore-nya dari dulu sampai sekarang jalan terus. Mungkin itu sih kolektif. Musik di Surabaya kurang banyak gitu loh, kurang
0: variasi ya.
1: Kurang variasi dan mungkin seharusnya bisa lebih guyup lagi gitu.
0: Oh.
1: Aku ya ada rencana sih, maksudnya ngumpulin ya paling enggak mulai dari sumuranku yang jatuhnya sama, kita bikin juga lah apa mungkin gigs bareng gitu.
0: Oh gitu.
1: Menurutku ya jalannya dari akarnya itu, Mas.
0: Menghidupkan sesuatu yang tidak ada.
1: Iya.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Iya, iya.
1: Mulai itu.
0: Berarti itu cita-cita kamu ya untuk musik di permusikan di Surabaya.
1: Iya, menurutku pengenku gitu sih.
0: Kalau secara garis besar industri musik di Indonesia gimana?
1: Industri musik di Indonesia secara garis besar menurutku bisa jadi lebih baik lah, Mas.
0: Ya.
1: Banyak hal ya. Mungkin ya kenapa seniman di Indonesia selalu diremehkan gitu sama orang menurutku?
0: Iya.
1: Misalnya ada anak cita-citanya pengen jadi pelukis, pengen jadi penyanyi,
0: selalu gak ada duitnya, gitu. Konteksnya pasti akan duit gitu.
1: Nah, betul. Ya mungkin karena di Indonesia emang masih kurang gitu pengelolaan hak cipta. Kalau dari aku musisi kan hak ciptanya ya.
0: Ada berapa hak cipta itu, Dip?
1: Setauku ada 4 atau 3 gitu loh, Mas. Yang pertama ya AdSense-nya, ibarat AdSense dari Spotify gitu.
0: Yeah.
1: Terus ada dari performing rights itu, hak cipta ketika aku tampil, penulis lagu itu dapat uangnya. Yang ketiga dari misalnya di style di cafe atau dipakai di film, itu kan dibayar juga.
0: Yeah.
1: Setahu kalau di luar negeri itu semua izinnya lengkap ya. Aku nggak tahu cara mereka mengumpulkannya gimana, data-datanya. Pasti kan susah juga. Cuman di Indonesia yang aku rasakan belum kayak gitu. Mulai dari ini aja lah, kafe. Kafe kan nyetel musik dari Spotify gitu.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau di luar negeri, setahuku setiap kafe, setiap tempat itu ada playlistnya sendiri yang mereka udah izin.
0: Gitu. Udah beli ya. Jadi misalkan 20 lagu, berarti mereka harus boleh puterin 20 lagu.
1: Betul. Setahuku kayak gitu ya. Jadi pemasukannya lebih mencukupi lah, bisa hidup dari situ.
0: Kafe di sini mah udah Spotify, kagak premium.
1: Iya itu. Ada iklannya juga.
0: Ada iklannya. Iya. Roni Marulian.
1: Roni.
0: Iya. Iya ya. Oh itu ya.
1: Iya.
0: Berarti harapan kamu adalah semoga apa ya? Hal-hal sistematik yang seperti itu tuh bisa terjadi di Indonesia gitu.
1: Iya, aku berharapnya gitu sih, salah satunya.
0: Sementara ini kamu dapatnya dari Spotify itu aja ya?
1: Betul, dari Spotify aja menurutku. Dan itu pun kecil ya. Musisi luar pun nganggep Spotify itu ya kecil banget sebenarnya. Selain itu ya paling dari gigs aja sih, Mas.
0: Oh,
1: kemasukannya gitu.
0: Iya, iya. Ya itu tuh bisa ngedongkrak banget ya teman-teman musisi, teman-teman seniman untuk tetap hidup gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena di Indonesia ini ya rancu juga. Pengen jadi seniman ya harus kaya dulu.
1: Iya, masalahnya gitu ya.
0: Karena yang realistis kalau di Indonesia bukan itu kerjaannya gitu.
1: Betul.
0: Ya ya. Ya udah Dip. Aku mau nanya plannya setelah ini pertunjukan mau bikin apa lagi setelah album?
1: Plan
2: Yang mana dulu maksudnya? Yang bisa
0: disebut. Sebut aja Dip. Masa Febri lagi, Febri lagi.
1: Ya paling dekat manggung sih Mas di Soundrenalin Jakarta.
0: Skripsian dulu dong.
1: Aduh, disebut lagi gue. Plan terdekat skripsian. Iya,
0: skripsian.
1: Sama Soundrenalin. Sama yang paling mau mempromosikan album inilah, mungkin bikin MV atau lirik video.
0: Oh gitu.
1: Nyantai-nyantai dulu.
0: Oh, produksian-produksian dulu gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Sambil-sambil manggung gitu. Harapannya Dip, untuk teman Pro 2 yang ingin berkarir solo, kamu kan solois berbakat.
1: Amin.
0: Sampai bisa bikin album dan lain-lain.
1: Apa ya? Ya harus ada plan saja menurutku ya. Kalau emang serius, kalau pengen serius, ya mungkin orang bilang musik harus dibedakan sama bisnis ya gitu. Cuman dari sudut pandangku, seharusnya kalau emang pengen melangkah jauh, ya mau gak mau ada plannya, harus ada bisnisnya juga gitu.
0: Biar hidup ya.
1: Kan masa pakai uangmu sendiri terus gitu kan, gak akan jalan gitu, gak akan jalan. Sustain gitu.
0: Iya.
1: Ya mungkin kalau ada solois yang pengen bikin album, pengen jalan terus, ya emang harus mikirin plan aja sih. Kalau misalnya ada uang dari panggung, ditabung, diputerin lagi gitu.
0: Oh gitu ya, teman-teman musisi gitu ya?
1: Harusnya gitu.
0: Iya, dan semoga begitu ya. Ya udah, habis ini kita main game. Nih game baru sikap, tapi kita lagu dulu, satu lagu, dua lagu. Ya udah deh, habis ini ditungin ya.

0: Sikat sikap mas. Program baru bro, biasa bro, agak-agak ini sikap sikat jawab maksudnya. Jawab cepet aja Dip. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Okay. Langsung aja. Soto atau soto ayam atau mie ayam?
1: Soto ayam.
0: Karena
1: suka. Aku kaget kalau ini gitu deh. Suka ini enak sih.
0: Oh gitu.
1: Segar-segar.
0: Oke, okay. kita tanya dulu nanti alasannya belakangan kita aja ya. Oke, okay. Terus yang kedua adalah pilih manggung format unplugged atau orkestra?
1: Unplugged.
0: Oke. Okay. Tur 30 kota di Indonesia atau manggung sekali di panggung kecil tapi di Amerika?
1: Waduh,
0: gimana?
1: 30 Indonesia lah.
0: 30 kota ya?
1: 30 kota.
0: Lebih suka proses produksi EP, materi proposal, penawaran pertunjukan atau album Forever Rookie?
1: Album Forever Rookie.
0: Oke. Okay. Terus yang terakhir jadi openingnya Band 75 atau tour bareng Coldplay?
1: Tur bareng kota ya.
0: Oke, okay, kita jawab yang satu tadi kan udah tuh. Yang soto atau mie ayam. Karena enakan mie ayam ya.
1: Soto.
0: Oh, soto. Kenapa?
1: Lebih seger aja sih. Pakai nasi juga kan kenyang.
0: Iya, kenyang. Oke, okay, nomor 2. Pilih manggung format unplugged atau orkestra. Kenapa?
1: Unplugged aja sih. Kalau orkestra aku kurang cocok aja kayaknya sama pertunjukan.
0: Oh gitu. Nyapinya juga ribet.
1: Iya.
0: Tur 30 kota. Tadi.
1: Tur 30 kota.
0: Atau bangun kecil di Amerika.
1: Kayaknya 30 kota karena nanti kan dapat apa? Pendengar lebih banyak lagi, Mas.
0: Ya.
1: Dapat pendengar lebih banyak, mungkin dapat kenalan yang bisa ngirim aku ke Amerika.
0: Itu mah ngecit.
1: Iya.
0: Terlalu ngecit, terlalu kebetulan kalau kayak gitu. Iya. Tapi amin. Iya. Tapi lebih suka proses produksi EP, materi proposal atau penawaran pertunjukan? Gimana sih proposal penawaran
1: pertunjukan
0: atau album Forever Rookie?
1: Album.
0: Karena
1: Kerjasama lebih banyak orang juga ya.
0: Oh gitu.
1: Kerjasama lebih banyak orang, lebih seru, terus belajar banyak hal dari orang-orangnya.
0: Yang terakhir tadi jadi opening Band 75 atau tour bareng Coldplay?
1: Tour bareng Coldplay.
0: Kenapa?
1: Coldplay. Seneng sih aku Coldplay, terus tour juga ya.
0: Sekamar mana?
1: Enggak
0: ya. Kira-kira kalau ketemu vokalisnya bakalan ngobrolin apa? Apa starstruck aja udah, enggak ngapa-ngapain aja?
1: Aku mau nanya sih, kenapa nyeker Mas? Dia kalau jalan-jalan nyeker kan dia.
0: Aris mana nyeker?
1: Oh, iya.
0: Di panggung doang.
1: Ini di panggung. Kalau vokalisnya kan nyeker sambil jalan-jalan gitu ya. Bingung aku kenapa nyeker.
0: Oh gitu. Itu iya. Doang yang kamu tanyain.
1: Iya, situ sih.
0: Iya. Oke, Dip. Lagu terakhir kayaknya harus aku puterin jadi benang merahnya si album Forever Rookie ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari terlalu cepat. Thank you so much udah main-main di Prodo FM. Semoga albumnya banyak yang dengar.
1: Amin.
0: Dan showcase-nya ada lagi enggak?
1: Insyaallah ada.
0: Ada lagi showcase. Ditunggu juga karya-karya selanjutnya.
1: Amin.
0: Sondrenalin habis ini. Okay. Skripsian juga smart, yeah. Bro.
1: Thank you, Mas.
0: Dan semoga pertunjukan jadi salah satu apa ya, pemusik yang emang pioner lah ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Ya udah, tahun 2022 habis ini bakalan ditemenin penyiar favorit kamu di kota-kota kamu gitu ya. Tahun 2022, thank you so much buat tahun 2022 yang ada di seluruh Jawa Timur pokoknya. Dan habis ini juga di Surabaya bakal ada Ray Anita yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Lagu terakhir dari pertunjukan Terlalu Cepat.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Minggu 4 Juli 2026. Otomatis ini adalah hari Sabtu. Iya, ya benar, hari Sabtu. Malam Minggu loh teman Pro 2. Mau kemana ini malam Minggunya? Lagi di mana sama siapa? Ayo. Tapi enak banget loh malam hari ini ya, dengan cuaca yang agak dingin-dingin gitu teman Pro 2. Kayaknya pilihan untuk ngopi, ngafe bersama dengan teman-teman, kalau misalkan gak diajak sama pacarnya, ya gak apa-apa, masih ada kesempatan untuk bisa menikmati malam Minggu bersama dengan sahabat-sahabat kamu. Atau mungkin kalau memang sudah bersama dengan pacar kamu, pilih tempat yang sekiranya gak rame ya teman Pro 2. Bukan karena apa, biar semakin intim obrolan kalian, biar semakin rekat kalian berdua. Elah, kayak udah kayak dilem aja, rekat sekalian ya. Enggak, tapi emang kalau Denny sendiri sih selalu kalau misalkan pengen ngobrol berdua aja, entah itu sama pasangan ataupun sama temen yang cuma dua orang, itu kalau bisa cari tempat yang tidak rame gitu. Tidak rame dalam arti bukan gak ada orang sama sekali ya teman berdua, tapi ada beberapa tipe kafe di Jember itu. Memang ada tipe kafe yang untuk nugas, ada tipe kafe yang memang untuk bareng-bareng ngobrol aja rame di situ. Ada juga tipe kafe yang memang diperuntukkan untuk yang tenang, chill gitu teman berdua. Asalkan kalau udah misalkan pacaran, ngobrolnya gak di studio berdua. Lucu, kita on airin gitu teman berdua. Karena biar bukan yang ngobrol-ngobrol bareng kita di sini, bukan yang pacaran. Karena itu malam hari ini Denny hadirkan teman-teman Denny yang menjadi salah satu barisan manusia yang tidak malam mingguan teman berdua, untuk bisa merapat di studio berdua RRI Jember. Tentunya pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru malam minggu ini bersama dengan Cahya dan juga Balkis. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semangat banget ya. Ini gak ada yang malam mingguan apa?
1: Kebetulan karena gak ada kegiatan, teman-teman gak ada yang ngajak. Soalnya mau kelas 12 kan, si PSBT banyak yang belajar juga, jadi gak malam mingguan.
0: Jadi anak sekolah itu kalau udah malam mingguan menuju ke kelas 12 itu isinya belajar, belajar, belajar, dan belajar gitu?
1: Iya, kebetulan karena gitu ya, apalagi ditambah juga dengan TKA, jadi double tuh belajarnya, gak cuma SMBT doang.
0: Jadi banyak tanggungan yang harus ditanggung ya.
1: Iya, betul banget.
0: Terakhir malam mingguan kapan?
1: Terakhir malam mingguan
0: tahun 2001.
1: Kelamaan.
0: Kelamaan ya, belum lahir juga ya.
1: Belum lahir.
0: Kapan kira-kira terakhir malam mingguan?
1: Terakhir malam mingguan mungkin seminggu yang lalu.
0: Seminggu yang lalu
1: ya.
0: Kamu biasanya ini Balkis, Cahya dulu ya.
1: Iya,
0: iya. Cahya, biasanya kamu kalau malam mingguan tuh paling favorit kamu isi dengan seperti apa? Apakah kumpul sama teman-teman atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang itu kamu selalu lakukan ketika malam minggu? Apa kira-kira kegiatan favoritnya?
1: Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri itu biasanya aku sama teman-teman itu pergi makan biasanya. Biasanya tuh kayak kita itu aku punya teman berenam tuh. Biasanya kita tuh ngumpul di salah satu rumah teman ya, cerita-cerita aja tuh, biasa sharing cerita.
0: Jadi
1: gitu.
0: Base campnya adalah di rumah teman.
1: Iya, base campnya
0: di rumah. Terus itu temen. Nanti beli makanannya di online-in gitu ya.
1: Iya, di online-in juga. Kita juga biasanya tuh kan motoran bareng itu berenam. Biasanya kemana-mana tuh, kalau alun, kafe.
0: Konsepnya night riding dulu. Terus habis itu nanti baru berkumpulnya, pokoknya kumpulnya di base campnya dulu gitu. Ini menarik banget nih teman urut dua ya. Itu dari Cahya. Kalau Balkis gimana? Balkis ini Balkis juga kelas 12 kah?
2: Iya,
0: kelas 12. Balkis gimana malam minggunya? Biasanya ini hari ini ada kegiatan untuk malam mingguan kah atau enggak?
2: Sebenarnya kalau misalkan untuk kegiatan malam minggu tuh kebetulan saya sendiri tuh malas yang bertemu dengan macet.
0: Oh gitu, iya. Ya.
2: Jadi kalau misalkan malam minggu tuh lebih kayak better di kamar sih, nonton, me time, quality time kayak gitu.
0: Jadi tipe orang kalau misalkan recharge energinya, mencari kebahagiaannya dengan sendiri ya, di kamar itu. Kegiatan di usia-usia seperti saya ini kegiatan yang sangat menyenangkan loh teman-teman. Ya kalau misalnya di tengah kesibukan yang udah kerja, biasanya kalau anak-anak muda kan masih mencari tempat untuk gimana bisa kumpul lagi sama teman-teman, pokoknya hari-harinya rame aja gitu ya. Tapi akan ada waktu di mana kalian nanti akan kayak udah kayak diem aja deh di rumah, itu kayak mengasihkan banget kayak Balkis sekarang. Ini nah, gak tau kenapa itu kayak asik aja ya Balkis ya.
2: Iya, itu kayak recharge banget, soalnya kayak habis ketemu banyak orang capek. Terus habis gitu kayak diem, tenang gitu.
0: Tenang ya, apalagi punya PR, bukan PR untuk belajar tapi PR menyelesaikan episode-episode drama Korea. Iya. Dan itu juga menjadi kebahagiaan. Well, malam minggunya sekarang beda, teman-teman. Caya dan juga Balkis bisa mampir di Studio Pro 2 RRI Jember. So thank you banget, guys. Kalian sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kalian untuk bisa ngobrol-ngobrol seru malam hari ini selama 1 jam ke depan. Dan otomatis kalau udah kedatangan tamu istimewa malam hari ini, kita juga live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Dan by the way, teman-teman, boleh dong kita kenalan dulu deh dengan kalian berdua. Siapa sih kalian berdua sebenarnya? Caya dan juga Balkis. Siapa dulu?
2: Gue Caya dulu.
1: Oke. Jadi sebelumnya belum perkenalan ya.
0: Kita udah tanya-tanya lebih dalam tapi belum kenalan juga ya kita ya.
1: Jadi nama panjang aku Cahya Kania Rahmafika Duri, biasanya dipanggil Cahya. Nah, kita berdua ini, kita dari Forum Anak Jember. Ini tuh kayak merupakan organisasi kumpulan anak-anak di bawah 18 tahun gitu loh, yang dinaungi sama Dinas Sosial PPIPA. Ya kan? Nah, jadi kebetulan aku sendiri itu dari divisi perlindungan anak ya. Nah, perlindungan anak sendiri itu tugasnya itu untuk melindungi anak-anak untuk biar mereka tuh gak nikah dini gitu. Kan biasanya kan marak banget di Jember. Nah, salah satu solusi alternatifnya itu yang membentuk sebuah apa ya namanya, sekbid gitu sih. Sekbid yang bertugas untuk menuntaskan masalah itu. Dan juga untuk tugasku sendiri juga itu untuk mencegah adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga ya. Terutama biasanya orang tua yang sering melakukan KDRT di lingkup rumah tangga. Jadi kita tugasnya itu bagaimana caranya kita itu bisa menghentikan sebuah aksi tersebut dan juga mencegah adanya aksi tersebut. Jadi gitu.
0: Oke, itu divisi dari Caya. Kalau ya. Balkis, silakan Balkis.
2: Sebelumnya kan ada pepatah nih Kak bilang kalau misalkan tak kenal tuh tak sayang kan.
0: Betul.
2: Tapi realita aja loh, kalau misalkan gak kenal tuh tetap gak kenal gak sih? Jadi sebelumnya nama aku Gracina Balkis Syarani Fadli Putri, kerap biasa dipanggil Balkis. Aku sendiri dari divisi tumbuh kembang anak. Nah, di mana divisi tumbuh kembang anak ini, dia itu memantau terkait pertumbuhan dari anak tersebut, baik secara fisik ataupun mental. Jadi kita sebenarnya ini divisinya ada kaitan Kak, antara divisinya saya sama Cahya gitu.
0: Oke, ada keterkaitannya satu sama lain ya di antara kalian ya. Dan kalian berdua ini berangkat asalnya dari mana, teman-teman? Dari sekolah mana dan juga kelas berapa?
1: Aku sendiri dari SMA N 2 Jember dan sekarang lagi menduduki kelas 12.
0: Kelas 12 dari SMA Negeri 2 Jember.
1: Iya.
0: Kalau Balkis?
2: Kalau saya dari SMA Negeri 5 Jember.
0: Juga kelas 12.
2: Kelas 12 sama.
0: Oke, ini kalian semua datang dari mana tempatnya, teman-teman, aslinya?
1: Oh, kalau saya sendiri asli Jember.
0: Oke, asli Jember juga. Semuanya asli Jember ya?
2: Oh, kalau saya import dari Garut.
0: Oh, import jauh-jauh ya. Tapi kan dari sudah Barat. Menetap di sini ya, Balkis ya.
2: Iya, menetap di sini.
0: Makanya ini teman-teman juga masih anak-anak SMA ya. Kok kira kalian udah kuliah loh, teman-teman ya. Ternyata kalian masih anak-anak SMA yang tentunya pada malam hari kita akan ngobrol-ngobrol seru. Ini kan kalau di sesuai dengan apa namanya divisi yang kalian ikuti juga, itu tidak terlepas dari yang namanya anak-anak remaja saat ini begitu ya. Anak-anak muda lah. Makanya kalian juga tergabung dalam Forum Anak Jember. Itu boleh dikasih tahu deh, Forum Anak Jember ini sebenarnya, kalau tadi kan sudah dikasih tahu tentang divisi-divisi kalian, kalau secara garis besar Forum Anak Jember itu seperti apa sih gambarannya, teman-teman?
1: Menurutku sendiri Forum Anak Jember itu kayak sebagai wadah aspirasi anak-anak.

0: Banyak ya, karena di awal kepengurusan kita tuh disuruh menentukan tuh event-event yang nantinya akan dijalankan ke tahun-tahun ke depan. Kan kita kan durasi untuk kepengurusannya kan 2 tahun. Nah, gimana caranya kita itu menyusun rangkaian eventnya itu selama 2 tahun ke depan. Nah, salah satu eventnya yang lagi deket banget nih ya, yang namanya FAJ, Festival Anak Jember. Nah, itu tuh diadakan untuk merayakan Hari Anak Nasional.
1: Bentar lagi ya Hari Anak Nasional ya.
0: Betul.
1: Di bulan Juli ini gak sih? Atau Agustus teman-teman? Juli ya?
0: Iya, bulan Juli.
1: Di tanggal 23 Juli. Betul. 23 Juli, Hari Anak ya.
0: Iya, jadi kegiatannya itu banyak sekali, kayak lomba-lomba. Kita sebagai anggotanya Forum Anak Jember itu ya, gimana caranya kita itu memberikan apa ya,
2: wadah. Untuk supaya mereka tuh berkembang dan mengetahui potensi jati dirinya
1: Karena kan di usia sebagai anak itu banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang tentunya jadi sumber agar mereka tetap merasakan hidup sebagai anak gitu ya. Kan banyak sekali keceriaan-keceriaan di situ. Nah, apalagi sekarang juga lagi masanya liburan teman-teman ya. Bagi anak sekolahan kan sekarang lagi liburan banget. Oleh karena itu pada malam hari ini untuk kita concern kepada anak-anak gitu ya, di dunia yang penuh bahagianya mereka, malam hari kita juga akan ngebahas tentang topik hal tersebut, tentang selalu bahagia. Memangnya wajib ya? Nah, itu akan menjadi main topik kita pada malam hari ini, teman produk, tentang kebahagiaan bersama dengan Forum Anak Jember yang akan kita bahas di sesi yang kedua dan ketiga. Jadi pastikan teman produk jangan kemana-mana dulu malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang topik yang akan kita pilih. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: so well.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Baca koran dulu.

0: Ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
1: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga Cahaya dan juga Balkis malam hari ini, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Ngobrol-ngobrol seru tentang topik yang kita pilih, yaitu harus selalu bahagia memangnya wajib. Iya. Nah, jadi topik kita pada malam hari itu sangat relate banget dengan kehidupan saat ini ya teman-teman ya. Melihat di dunia media sosial saat ini yang semuanya tampaknya terlihat bahagia ya. Mulai dari yang sedang memposting kebahagiaannya, mulai dari liburannya, prestasinya, ataupun hal-hal sederhana yang memang kadang-kadang orang yang melihat tuh ada yang turut bahagia juga. Tapi ada orang-orang yang jatuhnya kayak ada muncul rasa iri, ada muncul rasa yang memang kenapa ya aku gak bisa kayak gitu. Akhirnya memunculkan di pikiran kita, kenapa ya semua orang itu terlihat bahagia, kayak sementara aku aja cuma gini-gini aja, cuma stuck di situ-situ aja, ngelihat atau membandingkan kehidupan diri dengan orang lain di sekitar. Padahal kan secara tidak langsung kita tentu gak mungkin merasa bahagia setiap saat. Pasti ada namanya hidup ya, ada naik dan turunnya ya teman-teman ya. Tidak selalu apa yang dipost itu bahagia, bahagia, bahagia terus ya. Ada kalanya juga kecewa, sedih, marah, bingung, bahkan kehilangan semangat. Sayangnya banyak orang justru merasa kayak bersalah ketika mengalami emosi-emosi itu. Soalnya bahagia ini adalah kewajiban yang harus selalu ditunjukin gitu ya. Kayak semua orang di dunia ini setiap harinya harus bahagia. Ya memang sih harus bahagia, tapi kan ada kalanya ada momen-momen tertentu yang kita tidak bisa kondisikan. Itu datang secara tiba-tiba, kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Terus, nih aku tanya nih kepada teman-teman, apakah benar kita itu harus selalu bahagia? Dan menurut ini dulu, kalian dulu deh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan? Dan apakah manusia itu emang dituntut untuk selalu merasa bahagia, teman-teman?
1: Jadi perlu kita luruskan ya, definisi dari bahagia sendiri itu kan biasanya orang-orang beranggapan tuh kalau misalnya bahagia itu adalah kondisi di mana jalan kehidupan kita tuh sempurna. Mm-mm. Nah, yang di mana kita itu bisa mencapai kebahagiaan melalui penerimaan penghargaan, mm-mm, terus dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi dan juga kita nyaman berada di sana, terus juga kita merasa tersenyum di depan publik. Itu benar sebetulnya, tapi itu hanya sebagian kecilnya aja, secara umumnya aja. Secara psikologis itu jauh lebih luas daripada itu. Dan kebahagiaan itu gak selamanya harus memiliki emosi yang positif aja. Pasti ada emosi negatifnya. Nah, secara alamiah itu kan manusia itu kan memiliki berbagai macam emosi tuh. Betul. Ada sedih, terus kaget, terus juga senang, marah, dan lain hal sebagainya. Nah, itu cukup alami untuk dialami sama manusia secara normal. Dan emosi yang negatif tersebut itu gak perlu kita buang jauh-jauh. Harusnya kita tuh bisa secara mendalam pahami terkait emosi tersebut. Dan juga ternyata emosi negatif itu memiliki tujuannya masing-masing nih. Kayak misalnya sedih. Nah, sedih itu ternyata itu membuat kita tuh bisa memproses terkait kehilangan itu sendiri. Misalnya kayak contoh nyatanya tuh ketika kita punya anabul yang sudah kita rawat bertahun-tahun. Kalau misalnya suatu saat anabul itu meninggal, kita kan pastinya merasa sedih. Nah, melalui menangis atau lain hal sebagainya itu kita tuh bisa meredam adanya keterpurukan dari kesedihan itu sendiri. Dan juga ada juga nih marah. Nah, marah itu kayak membuat notifikasi dalam pikiran kita itu bahwa kondisi kita saat ini tuh ada sebuah kondisi ketidakadilan di sana. Terus juga ada yang namanya kaget atau shock gitu kan. Nah, melalui shock ini tuh kita bisa kita bisa memahami bahwa kondisi di sekitar kita itu ada dalam keadaan yang bahaya, sehingga kita menimbulkan rasa takut itu sendiri. Jadi emosi negatif tuh nggak perlu kita buang jauh-jauh, tapi harus kita pahami secara dalam, harus kita renungkan nih emosi ini. Dan juga di era digital sekarang ini ya, kan kebanyakan tuh orang-orang posting kebahagiaan mereka kan, kayak mereka dapat penghargaan lah, entah itu dari lomba atau lain hal sebagainya. Dan juga mereka biasanya hang out, mungkin pergi liburan kemana-mana sama keluarganya, entah sama temennya. Dan juga mungkin mereka membagikan itu dengan anggapan bahwa mereka, orang lain tuh bisa melihat diri mereka tuh secara bahagia. Padahal sebetulnya kebahagiaan mereka itu cuman sebatas di postingan aja. Di balik layarnya itu kan kita gak tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Nah, biasanya orang-orang yang melihat secara sekilas gitu terkait postingan mereka tuh akan menimbulkan sebuah fenomena Ada yang tahu fenomenanya apa?
0: Apa tuh?
1: Namanya ini cukup susah sih sebetulnya. Namanya social comparison. Nah, social comparison itu adalah kondisi di mana kita tuh selalu membandingkan kayak kesenangan orang lain, pencapaian orang lain dengan diri kita sendiri. Nah, hal tersebut itu ternyata bisa membuat diri kita itu semakin ini ya, mungkin sedih karena kita tuh merasa melihat orang lain itu jauh lebih tinggi pencapaiannya daripada diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Padahal sebetulnya sedih itu gak masalah. Kita kurang semangat itu juga masalah. Kita kurang positif dalam mengejarkan suatu hal ataupun kegiatan itu juga gak masalah. Karena itu normalnya manusia. Dan ini tuh menunjukkan bahwa manusia sendiri itu adalah makhluk yang memang memiliki emosi itu sendiri. Jadi secara kesimpulannya, bahagia itu adalah kondisi dimana kita tuh bisa menerima kondisi negatif maupun yang positif.
0: Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwasanya banyak sekali emosi-emosi, perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita. Dan tidak harus diri kita tuh melulu tentang kebahagiaan. Ada fungsinya masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Jadi tidak selalu yang namanya sedih, kecewa itu negatif. Ternyata itu ada salah satu dampak untuk diri kita sendiri juga. Jadi ya kembali lagi bahwasanya kita juga yang perlu kita cari itu bukan soal kebahagiaan yang terus-menerus, melainkan kemampuan untuk bisa menerima seluruh emosi yang kita rasakan.
1: Iya.
0: Dan tidak denial akan emosi tersebut ya. Kadang-kadang ada yang ya emang seharusnya sedih tapi pura-pura bahagia. Itu kan capek banget rasanya ya teman-teman ya. Nah kalau bagi sendiri, kalau tekanan untuk selalu terlihat bahagia ini terus terjadi misalkan, kira-kira apa dampaknya? Dan mungkin boleh dikasih contohnya yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari.
2: Mungkin kalau misalkan menurut dari saya ya, kalau misalkan kita terus-menerus melakukan tekanan terhadap kita harus bahagia nih, harus bahagia terus tuh, itu nanti bakal ada ledakan emosi yang dimana tuh kita tuh jadi bingung sebenarnya kita tuh lagi ngerasain apa. Yang seharusnya kita tuh bisa memproses emosi yang kita rasakan setiap harinya, tapi itu malah tertekan. Yang dimana pada akhirnya tekanan itu akan membuahkan suatu yang ledakan besar pada saat-saat yang kita tuh sebenarnya gak pengen hal itu terjadi tapi malah terjadi. Kayak misalkan contohnya nih, contohnya pada saat pertandingan kita tuh bertim. Misalkan aku sama Cahya nih lomba bareng. Cahya menang, Cahya nih menang tapi aku tuh kalah. Nah harusnya aku bahagia dong. Kayak harusnya kalau misalkan kita ngikuti dari konsep yang awal, aku harusnya turut bahagia ke Cahya karena Cahya ikut menang lomba. Tapi kayak di sisi lain sebenarnya ada perasaan sedih yang sebenarnya itu gak apa-apa buat diterima. Karena memang perasaan yang udah kita rasakan itu gak boleh terlalu sering ditekan, karena itu akan membuat diri kita tuh capek sendiri. Sehingga pada akhirnya kalau misalkan kita terus-menerus terpaksa untuk tertekan untuk melakukan sebuah kebahagiaan, itu nanti akan ada sebuah permasalahan yang dimana itu ada toxic positivity. Sehingga akhirnya itu sebuah kegiatan positif tapi itu sebenarnya gak positif. Ya karena hal tersebut itu tadi kak, jadi kayak penekanan emosi. Terus kalau misalkan kita pendam nih, seorang itu bisa semakin lelah akan dirinya sendiri. Karena dia tuh jadi denial apa yang sebenarnya dia rasain. Gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, jadi itu ya dampak yang akan terjadi teman-teman kalau misalkan banyak kita nge-push diri kita selalu terlihat bahagia, bahagia, bahagia terus. Nah, terus muncul pertanyaan teman-teman, gimana caranya supaya kita tuh tidak terus terjebak dalam tuntutan untuk selalu kayak terlihat baik-baik aja? Apa yang bisa kita lakukan agar tentunya lebih sehat lagi dalam menghadapi berbagai emosi yang datang? Kira-kira gimana? Cahaya mungkin.
1: Kalau menurutku sendiri sih, kita tuh ya perlu mengubah cara pandang kita terkait emosi, emosi negatif terkhususnya seperti yang tadi saya jelaskan, kayak marah, kaget, sedih. Dan orang-orang kan beranggapan ya bahwa hidup itu harus berjalan dengan bahagia, nggak selalu mulu terkait kesedihan. Padahal aslinya kita tuh harus balance antara kesedihan sama bahagia itu sendiri. Dan juga kita tuh harus menganggap bahwa kesedihan itu adalah cara bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri, cara bagaimana kita bisa berkembang nanti ke depannya, agar kita nggak stuck di titik itu terus. Dan juga terkait social comparison juga, kita harus mengenali lebih dalam diri kita sendiri. Harusnya kita nggak hanya berfokus pada titik kesedihan itu sendiri. Harusnya kita juga menjadikan sebuah pencapaian orang lain sebagai pengalaman kita, sebagai pelajaran bagi hidup kita, bahwa harusnya kita akan terus berkembang ke depannya melalui mungkin kayak praktis hari-hari, belajar sehari-hari, hari-hari, dan lain-lain hal sebagainya.
0: Oke, Mungkin ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan teman-teman?
1: Mungkin kalau misalnya aku sendiri itu, kita bisa memulai hobi kita, membiasakan hobi kita. Kalau misalnya kita mendapatkan waktu luang, kita bisa mengisi waktu luang tersebut dengan kegiatan yang positif. Jadi mulu-mulu kita tuh selalu terpuruk dalam kesedihan itu sendiri.
0: Okay. Gitu sih. Jadi agar tidak terlalu terlalu dalam kesedihannya ya. Karena kan emosi kalau misalkan kita itu lagi sedih, kalau kita makin mendalami kesedihan itu akan semakin lama juga untuk sembuhnya.
2: Iya.
0: Bagaimana cara kita bisa mendistraksi ataupun melihat suatu hal yang baru, oh ternyata itu nggak cuma gini-gini aja gitu loh. Tapi setidaknya teman berdua kalau memang lagi sedih, ya udah akui kesedihan itu ya. Iya. Tidak semua tentang hidup itu tentang kebahagiaan-kebahagiaan saja. Kita sebagai manusia banyak sekali emosi-emosi yang kita rasakan, sedih, kecewa, bahagia, putus asa dan sebagainya. Itu pasti ada di dalam diri manusia. Sehingga dari situ teman berdua bisa mengenali lebih dalam lagi dengan cara mungkin me time gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita biasanya memberikan waktu untuk diri kita sendiri, di situ kita kayak jujur sama diri sendiri apa yang sebenarnya kita rasakan. Tidak denial dengan diri sendiri ya.
2: Bener,
0: apalagi di zaman sekarang yang kalau misalkan kita tidak membatasi diri kita untuk ya tadi self comparison dengan apa yang ada di sekitar kita, itu juga akan semakin memperkeruh keadaan dan emosi di dalam diri kita.
2: Iya. Yeah.
0: Menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini teman berdua ya, bersama dengan Forum Anak Jember, dan sesaat lagi kita akan masih lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Balkis dan juga Caya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, ada Caya dan juga Balkis yang tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Tapi tinggal beberapa menit lagi nih teman Pro 2 di sesi yang terakhir pada malam hari ini. Sebelum kita menutup obrolan kita pada malam hari ini yang begitu menarik ya, kita ngobrolin tentang kebahagiaan, yaitu harus selalu bahagia. Memangnya wajib ya? Nah, kita udah sampai di titik pesan dan juga harapan yang cepet banget ya rasanya ya. Kayak tiba-tiba udah pesan dan harapan aja ya. Jadi memang apa yang kita obrolin pada malam hari ini, ternyata yang selama ini kita sering alami menjadi masalah bukan rasa sedihnya ya sebenarnya teman-teman ya, tapi anggapan kalau kita tuh nggak boleh merasa sedih. Kayak iya, ada penolakan dalam hidup, pokoknya jangan sampai sedih, nggak boleh sedih. Padahal itu ternyata juga nggak baik untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa kira-kira pesan dan juga harapan yang bisa kalian sampaikan kepada teman Pro 2 malam hari ini sebelum kita menutup obrolan kita hari ini? Silakan, siapa dulu? Caya dulu apa Balkis dulu?
1: Ini mau dari kakaknya deh, kakaknya mau pesan dulu apa harapan?
0: Aduh, kok iso saya ya ini ya. Saya di sini hanya membantu saja. Nanti saya akan berikan conclusion. Nah, silakan dulu dari kalian dulu deh.
1: Kalau misalkan dari saya sendiri sih, saya berharapnya itu setelah perbincangan ini tuh kita bisa jadi lebih terbuka lagi kepada diri sendiri, jadi lebih sayang, lebih aware. Terus juga seringkali tuh kita memberikan peringatan nih kepada teman-teman atau orang lain, kalau misalkan sedih tuh gak apa-apa, harus menjadi diri sendiri. Bahkan kalau misalkan teman kita sedih nih ya kak ya, kayak aku pribadi sendiri tuh biasanya kayak suka ngomong kayak, gak apa-apa, santai aja, pelan-pelan aja, gak apa-apa, kayak gitu. Tapi di sisi lain, aku tuh juga kadang lupa kalau misalkan aku lagi ngerasa kayak gitu tuh aku malah penolakan. Kayak seharusnya tuh gak gini, seharusnya aku tuh bisa lebih kayak gitu. Nah mungkin aku berharap tuh buat teman-teman semua tuh bisa jadi lebih terbuka lagi sama diri sendiri, lebih sayang. Padahal kalau misalkan kita pikir secara matang-matang, secara baik-baik, kalau misalkan orang lain bisa dapat seperti itu, kita juga harusnya tuh bisa mendapatkan perhatian dan pengertian yang sama, walaupun itu dengan diri kita sendiri. Karena yang menolong diri kita sendiri selain diri kita tuh siapa kak, gitu kan. Nah jadi semoga aja nih ya kak, kita semua itu bisa berhenti mengejar kebahagiaan yang sempurna dan juga memulai belajar menerima bahwa setiap hidup itu terdiri dari berbagai macam emosi yang ada di dalam diri kita sendiri, dan juga udah gak denial lagi nih sama diri sendiri. Karena kak, pada akhirnya menjadi manusia itu bukan berarti harus selalu bahagia kak, tetapi mampu menerima setiap proses kehidupan dengan lebih sehat dan juga lebih penuh kasih sayang terhadap diri sendiri kak. Itu sih harapannya.
0: Okay. Dari Balkis, kalau dari Cahaya sendiri gimana Cahaya?
2: Kalau aku sebetulnya sederhana aja sih. Kalau misalnya teman Pro 2 lagi sedih, lelah, kecewa, ataupun ya menguras tenaga lah pokoknya, kalian harus pikirin dulu, harusnya emosi itu tuh sebagai pelajaran bagi kita untuk terus berkembang ke depannya. Fokus sama diri kita sendiri melalui apapun hal yang kita minati, kita fokus untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Misalnya kalau kalau teman-teman sekalian punya hobi yang udah lama tuh nggak pernah diasah, mungkin bisa kembali lagi ke hobi itu untuk dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Ya kayak gitu sih. Kita semua itu juga berhak memiliki waktu luang kita sendiri. Untuk teman-teman yang mungkin sedang merasa nggak baik-baik aja, kalian nggak apa-apa kok buat istirahat sebentar. Itu tuh cara buat kita tuh untuk kembali lebih kuat lagi.
0: Okay. Jadi sediakan waktu untuk diri sendiri ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Ini begitu luar biasa obrolan kita pada malam hari ini. Pesan yang sudah disampaikan dari teman-teman bahwasanya tentang kebahagiaan, kita sebagai manusia itu sebenarnya kita punya tujuan hidup untuk mencapai titik kebahagiaan.
1: Iya.
0: Tapi dalam prinsip hidup saya pribadi, saya memiliki prinsip bahwasanya di atas kebahagiaan ada ketenangan. Nah, jadi kadang-kadang kita itu suka apa ya, suka mengejar kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya di setiap momen hidup kita itu ya harus dinikmati teman-teman ya, dengan segala bentuk perasaan apapun itu. Ketika kita sudah bisa menerima, kunci hidup adalah satu ya teman-teman ya, menerima. Menerima apapun itu. Ketika kamu sudah bisa mencapai titik kamu bisa menerima apapun itu, yang kamu dapatkan adalah ketenangan. Jadi di atas kebahagiaan ada ketenangan yang harus kita kejar. Ketika kamu sudah mencapai titik ketenangan, kamu akan menjalani hidup ini tentunya akan lebih bahagia, bahagia dan tenang. Nice. Itu, so thank you banget teman-teman sudah hadir pada malam hari ini, Belkis dan juga Aca ya. Semoga apa yang kalian sampaikan pada malam hari ini mungkin untuk teman-teman sebaya kalian yang sedang relate dengan obrolan kita pada malam hari ini bisa menemukan titik kebahagiaannya tanpa dipaksa ya, tanpa harus terlihat bahagia terus, pura-pura bahagia juga capek teman berdua ya. Jadi kalau misalkan merasakan sedih, sedih aja. Kalau merasakan kecewa, kecewa aja. Merasakan putus asa, ya udah putus asa aja. Semua ada waktunya untuk kita bisa merasakan itu semuanya, dan ada waktunya juga kamu akan mendapatkan hasil dari segala perjuangan itu. Thank you banget sekali lagi. Dan teman berdua jangan kemana-mana, Jaga Malam masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam barengan aku Trigedeni. Stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Lagi-lagi deh aku ucapin selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pastinya masih ditemenin di malam minggu ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam. Gimana malam minggunya? Udah kemana aja teman Pro 2? Keliling-keliling aja. Seru tahu night riding itu teman Pro 2 ya, apalagi bersama dengan orang yang kamu cintai, bukan sendirian. Tapi ya enggak menutup kemungkinan juga sendirian pun juga bisa menyenangkan kalau kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Ceilah, berdamai lagi dengan diri sendiri. Oleh karena itu malam hari ini kembali Dini akan menemani kamu. Dan sesaat lagi Dini bakal hadir kembali buat ngasih cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Dini siapin buat kamu. So stay tune dulu di 89,5 FM per 2 RRI Jember, karena sesaat lagi Dini akan bakal play satu lagu yang ini adalah barisan para mati rasa. Harus bahagia karena national anthemnya bakal Dini playin buat kamu. Laguku, bukan lagu yang aku maksudnya. Lagu yang menggambarkan cerita hidupku. Ini lagu apa kisah hidupku? Tulus Teh Hijau.

0: Anda? Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Kehormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai ber.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: nggak belajar daring?
1: Nggak ah.
0: Emang nggak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari tak segalak mama, tante.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lepas 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini malam hari ini, teman Pro 2, sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini kita udah masuk di interval kedua ya. Malam hari ini ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Deni siapin buat kamu. Kita ngomongin soal perhatian, teman Pro 2 ya. Dimana malam hari ini, ku yakini ketika malam minggu itu, ya gak cuma malam minggu doang, tapi kayaknya kalau udah malam minggu itu, teman Pro 2 banyak mendapatkan perhatian-perhatian khusus dari pasangannya ya, jelas ya. Jomblo can relate, gak usah dipaksa untuk mencari perhatian. Perhatian para jomblo ada di dalam dirinya sendiri. Jadi perhatian kepada diri sendiri, gak apa-apa, gak masalah teman Pro 2 ya. Tapi kadang-kadang dalam hidup itu, kita kalau misalkan mendapatkan perhatian dari orang lain itu bahagia banget rasanya. Tidak mulu-mulu tentang kita dikasih sesuatu yang besar atau apapun itu, enggak. Perhatian semacam kayak ditanyain gimana kabarnya, itu the simply words, tapi rasanya sangat menyenangkan sekali. Kira-kira teman berdua, apa bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai? Boleh dikirim di 081 559 70 8950.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Rauga Talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
6: Oras dongan, puha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

malam berdua. Malam hari ini Denny mau bacain dulu gabungan. Nanti dulu deh. Denny ingetin dulu deh gabungan dari teman berdua yang malam hari ini belum bergabung di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu nih teman berdua, apa sih bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai? Boleh ceritain malam hari ini di 081559789050 atau bisa langsung dikirim aja di storiesnya Pro2RRI Jember. Karena gabungan kamu saat lagi bakal Denny bacain satu persatu. So, stay tune dulu.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Kita bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai? Dari Alia di Kaliwates nih teman Pro 2. Buatku perhatian sederhana yang paling berarti adalah saat seseorang menyempatkan bertanya, gimana kabarmu hari ini? Tuh kan? Sama kayak Denny. Pertanyaan sederhana tapi ternyata bisa ngebuat kita tuh merasa bahagia banget. Bukan sekedar kata-kata basi, tapi bener-bener apa ya, ketika ada orang lain yang pengen tahu keadaan kita yang sebenarnya. Sederhana sih, tapi itu kayak berkesan banget. Apalagi dengan kondisi dan situasi yang pas sedang ingin ditanya perhatiannya. Ada Rizky di Patrangko, paling suka kalau ada yang mengingatkan untuk makan atau istirahat di tengah kesibukan. Kelihatannya sepele, tapi itu bikin aku merasa ada yang peduli. Jujur aku pengen, tapi kayak, oh udah di fase yang kayak ya udahlah, makan juga tinggal makan. Terus kayak istirahat, ya tinggal istirahat. Hidup adalah untuk diri kita sendiri. Kayak, ya kembali lagi, yuk Teh Hijau on repeat lagunya. Ada Mila di Subersari, perhatian yang paling aku suka adalah ketika seseorang mengingatkan hal-hal kecil tentang diriku, seperti minuman favorit atau cerita yang pernah aku sampaikan. Benar lagi. Ada Bagas, buatku ditemani saat sedang lelah tanpa harus bicara sudah lebih dari cukup. Kehadiran seseorang kadang jauh lebih berarti daripada banyak kata. Benar. Kan? Apalagi kalau hidup kita udah sibuk banget nih teman berdua ya, dengan kehidupan luar, terus kita kayak istirahat, ya udah pengen kayak ada aja gitu. Ada dari Nanda, aku senang kalau ada yang mengirim pesan hanya untuk menanyakan kabar tanpa ada maksud lain. Rasanya hangat karena tahu masih ada yang mengingat. Oleh karena itu malam hari aku tanya kepada teman berdua ya, gimana hari kamu teman berdua? Semoga baik-baik saja di hari ini. How was your day? Banyak sekali kejadian-kejadian apa? Ceritain malam hari ini. Salah satunya mungkin melalui pertanyaan dari Denny, apa bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai? Boleh ceritain aja di 0515970 8950.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Kak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani malam minggunya barengan dengan Jaga Malam sampai nanti di jam 11 malam. Masih ada interval terakhir malam hari ini, teman Pro 2, 1 jam ke depan tentunya Denny akan nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi yang menarik. Dan tentunya masih di cerita penutup hari, teman Pro 2. Cerita penutup hari ini, Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrolin pertanyaan apa bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai. Boleh ceritain aja di 081 559 70 89 50.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional.

ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu berdua malam hari ini tentunya masih di cerita penutup hari. Yang sesaat lagi gabungan dari teman perdua akan Deni baca ini satu persatu. Teman perdua, tadi masih ingat belum teman perdua dengan cerita penutup hari ini? Apa bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai? Boleh diceritain. Teman perdua boleh juga gabungannya melalui aplikasi RR Digital, aplikasi yang tentunya memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan kamu juga bisa banget untuk dengerin podcast, musik, dan juga baca berita online. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu dapetin di situ. Tunggu apa lagi? Di download secara gratis aja melalui Play Store ataupun App Store kamu, aplikasi RRI Digital.

Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
2: Papa.
1: Pa.
2: Pal.
1: Pali.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
3: Pendidikan terbaik adalah guru.
4: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah sahnya Denny bacaan gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Mana kursornya? Hilang kursornya. Apa bentuk perhatian sederhana yang paling kamu sukai? Selamat malam dari Fajar di Kaliwates. Kalau kata dia, bentuk perhatian yang paling aku suka adalah ketika seseorang mau mendengarkan cerita sampai selesai tanpa memotong atau langsung menghakimi. Bener. Ini kadang-kadang manner ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu pengen menjadi pendengar yang baik, dengarkan. Jangan ngehakimi, jangan memotong pembicaraan dari lawan bicara kamu. Karena itu menurut kita yang ingin bercerita itu kadang-kadang kita tidak butuh yang namanya diberikan solusi atau apapun loh teman Pro 2. Kadang-kadang kita cuma butuh didengarkan saja, memvalidasi apa yang kita sampaikan itu bahwasanya benar. Itu loh ya. Terus ada juga dari Putri Batrang, aku paling menghargai orang yang menghormati waktuku. Misalnya, ngasih kabar kalau terlambat atau menepati janji yang sudah dibuat. Tuh, ini juga manner nomor 2 ya. Kadang-kadang hidup tidak berputar kepada duniamu sendiri. Banyak orang yang juga, yang berpengaruh kehidupannya oleh kehidupan kamu. Kayak misalkan janjian ya teman berdua. Tapi aku Denny takut dia ngomong kayak gitu, karena Denny juga orangnya kadang-kadang gitu lah. Tapi setidaknya Denny ngabarin kalau misalkan terlambat atau misalkan ada kendala atau apapun itu. Ada juga dari Arga. Buat aku perhatian sederhana itu ketika seseorang mengingat momen-momen penting dalam hidupku, meski hanya dengan ucapan singkat. Betul. Simple, tapi sangat berkesan. Ada Intan juga. Aku suka ketika seseorang menyadari kalau aku sedang tidak baik-baik saja, lalu bertanya dengan tulus, kamu benar-benar gak apa-apa? Ini pengen banget sih ditanya. Pengen banget. Udah kayak haus akan perhatian ya teman berdua ya. Ada juga dari Reno di Ambulu. Kalau kata dia, perhatian sederhana yang paling aku sukai adalah ketika seseorang meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan. Waktu adalah bentuk perhatian yang paling sederhana. Oke. Ini menarik sekali teman Pro 2 ya. Bahwasanya kadang-kadang perhatian itu bisa kita dapatkan melalui hal-hal kecil yang ternyata ketika kondisi dan situasinya itu tepat, itu akan menjadi hal yang bermakna juga berarti bagi orang lain. So buat kamu, jika memang kamu ada waktu luang, silakan kamu hadir untuk teman-teman kamu. Karena teman-teman kamu juga bagian dalam hidup kamu, yang sudah menemani kamu dalam segala kondisi dan keadaan apapun itu. Dini pamit dulu, teman Pro 2. Tentunya obrolan kita pada malam hari ini telah selesai di Jaga Malam edisi 4 Juli 2026. Besok bertemu lagi di edisi 5 Juli 2026. Pastinya di Jaga Malam di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana, karena masih ada Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ibu rumah tangga, ibu bekerja. Selalu menjadi dilema seorang wanita. Karena keduanya sama-sama pekerjaan mulia. Namun faktanya tetap saja mendapat cibiran.
1: Udah sekolah tinggi-tinggi kok masih di rumah saja? Gak sayang tuh sama ijazahnya?
2: Kok tega ya ninggalin anak di rumah? Anak dititipkan, ibunya asik cari uang.
0: Ya, seakan-akan yang memberi komentar tidak punya perasaan. Ibu bekerja, ibu rumah tangga, memang dua hal yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti yang satu benar dan yang lainnya salah. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Jadi jangan mau terperangkap oleh stigma. Wanita sejati tidak dinilai dari profesinya, tapi bagaimana wanita

0: Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir.

lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

lalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik, padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Yang kedua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai, good morning teman Pro2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini ya, kembali lagi edisi hari Minggu 5 Juli 2026 barengan aku di Taulia yang bakal siap nemenin pagi kamu. Tentu aja dengan beberapa rangkaian program nih teman Pro2. Dan untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik ya, dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya teman Pro2 kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro2, dimana nanti aku bakal bawain info-info yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi teman Pro2 di jam 9 nanti ya kita bakal masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate, dimana kita bakal ngobrol nih di sini. Kamu bisa gabungan di jam 9 sampai jam 10 ini teman Pro2. Dan teman Pro2 sesaat lagi ya kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rizky Al-Zufar dengan tema kajian kita hari ini adalah tahapan jebakan syaitan teman Pro2. Oke deh teman Pro2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku di Taulia. Have a nice day and stay tune terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ رسالات أما بعد. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam kondisi lapang dan sulit, bertakwa kepada Allah dalam kesendirian dan terang-terangan, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan tidak melewati batasan-batasan yang pernah digariskan dalam agama ini. Teman Pro2, semoga Allah muliakan, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai orang yang ingin masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, dalam perjuangan kita menjalani semua itu, tentu kita mengalami jatuh bangun dalam keistiqomahan. Kita merasakan naik dan turunnya iman. Kita menyadari melesat dan merosotnya semangat ibadah. Semua itu datang silih berganti. Tidak jarang kita kalah dengan hawa nafsu kita sendiri. Tidak jarang kita lebih memilih mundur sebelum berusaha bertahan. Dan tidak jarang kita menyerah sebelum mencoba melawan. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, kita semua sudah faham bagaimana iblis dan bala tentaranya sangat bersemangat menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya dalam kesesatan dengan segala cara dan dari segala arah. Mereka sudah bersumpah di hadapan Allah, berkomitmen untuk menjalankan misi mereka dalam menyesatkan kita. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumku dengan kesesatan, maka aku akan jadikan mereka semua berpaling dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari sisi mereka, belakang, kanan, kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati mereka itu banyak bersyukur. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, karena sumpah iblis tersebut, Allah memperingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatasy syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Asy-syaitan wa may yattabi' khutuwatasy syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka syaitan akan mengarahkannya untuk berbuat keji dan munkar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah berupa taufik dan hidayah, niscaya tidak akan ada yang selamat dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha', tapi Allah menyelamatkan hati orang yang dikehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, jika kita perhatikan ayat tersebut, Ternyata syaitan tidak hanya memiliki satu langkah, akan tetapi banyak langkah, bahkan segala cara mereka upayakan untuk menyesatkan manusia. Metode dakwah syaitan adalah memperindah semua maksiat dan perbuatan dosa. Semua godaan, bisikan, perangkap, dan tipu daya syaitan itu bermuara pada 6 strategi utama dalam menjatuhkan keimanan seorang mukmin. Syaitan akan berusaha menjatuhkan seorang mukmin ke dalam salah satu dari 6 celah tersebut. Syaitan akan mencari-cari titik lemah kita, dan titik lemah kita pasti ada pada salah satu dari 6 tingkatan strategi utama syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, yanhasiru syahru syaitani fi sitati ajnasin la yazalu bi ibni adam hatta yanara minhu wahidan minha aw akthar. Tipu daya syaitan ada 6 tingkatan. Syaitan akan terus berusaha menjatuhkan manusia ke dalam salah satunya. Asyarrul awal, dan yang pertama, syarrul kufri wa syirki wa mu'adatillahi wa rasulih fa'idha zhafira bidhalika min ibni adam biraddi aninihi. Yang pertama adalah kekufuran, kesyirikan, serta menentang Allah dan Rasulnya. Jika syaitan berhasil menyesatkan anak Adam pada tahapan ini, syaitan akan merasa puas. Inilah yang pertama kali diinginkan syaitan dari manusia. Syaitan berusaha terus hingga seorang mukmin benar-benar jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, serta menentang Allah dan Rasulnya. Asyarul thani, kemudian yang kedua, wahiyal bid'atu wahiyya ahabu ilaihi minal fusuki wal ma'asi. Jika syaitan tidak berhasil dari strategi yang pertama, maka syaitan akan mengajaknya melakukan perkara yang baru dalam agama, yaitu seseorang membuat syariat, membuat hal yang baru dalam perkara syariat. Karena membuat hal yang baru dalam perkara syariat itu mengadang-adakan satu hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat, itu lebih disukai syaitan daripada kefasikan dan kemaksiatan. Perbuatan tersebut sangat cepat merusak agama seseorang, dikarenakan perbuatan ini terus berulang dan dianggap sebagai agama. Orang yang mengadakan syariat yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan generasi terbaik umat ini adalah sebuah dosa yang sulit diharapkan taubatnya. Perbuatan yang menyelisih ajaran Rasulullah, dan syaitan menghiasi perbuatan tersebut dengan seindah-indahnya, sampai orang-orang menganggap sebagai bagian daripada agama, padahal sesuatu yang harus ditinggalkan. Asyarul thalith, kemudian yang ketiga, fa'ina ajiza syaitanu minal abdi wa kanal abdu mimman sabakat lahu minallahi muhibatu sunnah wa mu'adati ahli bidah wadzalal naqalahu ilal martabati thalitha minal syar wahiyal kabair ala akhtilafi anwa'iha. Kalaupun syaitan tidak berhasil melakukan strategi kedua, maka syaitan akan mencoba strategi berikutnya, yaitu menjatuhkan seorang mukmin ke dalam dosa besar dengan berbagai tingkatan dan jenisnya. Pada tahapan ini syaitan sangat bersemangat membuat orang tersebut jatuh ke dalam dosa besar. Kemudian asyarul rabi' yang keempat, wahiyya sagair allati idza istama'at farubbama ahlakat sahibaha. Kalau syaitan tidak berhasil melakukan strategi yang ketiga, menjatuhkan seorang mukmin kepada dosa-dosa besar, maka syaitan akan mencoba ke strategi berikutnya, yaitu menjatuhkan seorang mukmin kepada dosa-dosa kecil. Yang mana jika dosa-dosa kecil sudah dianggap remeh dan terus-menerus, hal itu bisa berdampak pada kehancuran pelakunya. Asyarul khamis, isyghaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha wa la iqab. Jika syaitan tidak mampu melakukan strategi keempat, yaitu dosa-dosa kecil, syaitan akan mencoba strategi kelima, yaitu menyibukkan seorang mukmin dengan perkara yang mubah, yaitu kegiatan yang tidak berpahala dan tidak pula menghasilkan dosa, akan tetapi menyebabkan seorang mukmin kehilangan waktunya yang bermanfaat dan terlewatkan kesempatan mencari pahala yang telah dia sia-siakan dengan perkara yang mubah yang berlebihan. Asyarus sadis, an yusgilahu bil amalil mafdul amma huwa afdala minhu liyuziha anhul fadilah. Jika syaitan sudah enggak mampu menjatuhkan seorang mukmin sampai pada strategi kelima, mungkin karena orang tersebut sangat teliti, sangat menjaga waktunya, memanfaatkan waktu dan umurnya dengan hal yang bermanfaat, barangkali dia enggak bisa dan terjatuh dalam strategi syaitan yang ke-6 ini, yaitu dibuatnya seorang mukmin itu terfokuskan dengan sebuah amalan ibadah yang nilai pahalanya sedikit dan melalaikan dari ibadah-ibadah yang memiliki nilai pahala yang lebih utama. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, فَإِذَا أَعْجَزَهُ الْعَبْدَ مِنْ حَدِهِ الْمَرَاتِبِ أَسْجِدْ وَأَعْيَ عَلَيْهِ سَرَطُ عَلَيْهِ هَزْبُهُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ بِأَنْوَاءِ الْأَذَى. Apabila syaitan tidak mampu lagi menjerat manusia dengan 6 strategi tersebut, syaitan akan beralih kepada usaha menggoda sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dari kalangan jin dan manusia untuk menimpakannya berbagai macam gangguan kepadanya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, kita telah mengetahui 6 jebakan syaitan yang utama, yang dimana kita berusaha minta pertolongan kepada Allah agar bisa selamat, dan berusaha untuk berjuang dengan belajar mengetahui jebakan-jebakan syaitan tersebut. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, di saat kita merasa berat meninggalkan godaan-godaan syaitan, bisikan hawa nafsu dan dorongan syahwat, ingatlah sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Setiap orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya akan diganti dengan yang lebih baik. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, diceritakan bahwa seorang lelaki dari penduduk kampung Arab Badui berkata, akhwadha biyadi Rasulullah SAW, faja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah wa qala, Rasulullah memegang kedua tanganku, beliau pun memulai mengajarkan aku dari ilmu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau. Nabi berkata, innaka lan tada'a syai'an ittika'allahi illa a'takallahu khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena berketakwaan kepada Allah, kecuali Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya. Dan ingat juga, ada balasan spesial yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berusaha melawan hawa nafsunya. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahal nafsa anil

Oleh karenanya setelah kita minta pertolongan kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, kita juga harus berusaha untuk belajar mengenali apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan, dan hal apa saja perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Kita perlu untuk belajar memahami agar bisa kita terhindar dan tidak terjerumus. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwasanya syaitan akan menjebak kita untuk mengadakan sesuatu hal yang baru dalam agama ini, membuat-buat syariat menjadi penanding bagi Allah sang pemilik syariat, maka kita harus mengetahui apa itu agama yang sebenarnya, apa itu sunnah, bagaimana Rasulullah SAW para sahabat beragama, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat generasi terbaik melakukan sebuah amalan dan ibadah dalam menjalankan agama Allah ini. Kita harus memahami dengan baik sehingga kita tidak terjatuh ke dalam membuat perkara-perkara yang baru yang sangat dicintai oleh syaitan, dan juga kita telah mengetahui bahaya orang yang terjatuh dalam jebakan syaitan yang kedua ini, yaitu membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini lebih dicintai karena seseorang akan sulit bertaubat, kan dia merasa telah benar, dia merasa telah di atas kebaikan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari jebakan-jebakan syaitan. Kemudian yang ketiga, kalau kita telah mengetahui bahwasanya syaitan akan menggoda kita dari dosa-dosa besar, maka kita perlu tahu dan belajar apa saja amalan-amalan, bukan amalan ya, apa saja dosa-dosa besar ya, yang perbuatan tersebut jika dilakukan maka termasuk dosa besar. Maka kita perlu untuk mengetahui, memahami, belajar sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang ternyata itu dosa besar. Kemudian ketika kita mengetahui bahwasanya syaitan akan menggoda kita dari dosa-dosa kecil, maka kita perlu tahu juga hal-hal yang mungkin sering diremehkan oleh orang-orang, dosa-dosa kecil mungkin, namun itu sering terjadi dalam keseharian kita. Maka kita perlu tahu, perlu belajar, perlu memahami agar kita tidak terjatuh dan agar tidak terbiasa dan meremehkan sebuah dosa tersebut. Kemudian ketika kita telah mengetahui bahwasanya umur dan waktu kita ini terbatas, meskipun kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mubah, namun jangan sampai dengan waktu dan umur kita yang terbatas ini kita terlalaikan dan lebih terfokuskan dengan perkara mubah sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat dari umur dan waktu kita. Kemudian ketika kita telah mengetahui bahwasanya ada amal-amal yang utama, ada amal-amal yang lebih untuk bisa diprioritaskan, lebih didahulukan, maka kita perlu belajar agar kita bisa memahami fikih secara prioritas sehingga amalan-amalan mana yang perlu untuk didahulukan dan dikerjakan. Teman pengdua yang semoga Allah muliakan, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua, semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk selamat dari jebakan-jebakan syaitan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa belajar mempelajari agama Allah ini. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 6 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Paraguay masih tahan imbang Prancis tanpa gol pada babak pertama. Informasi kedua tentang Menbud Fadli usulkan Museum Pos Indonesia jadi cagar budaya nasional. Informasi berikutnya tentang Fawaid, penghargaan jadi motivasi majukan pendidikan dan ekonomi kreatif. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Paraguay menahan imbang Prancis 0-0 hingga babak pertama babak 16 besar Piala Dunia 2026. Prancis mendominasi penguasaan bola tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih. Pertandingan sempat memanas setelah insiden antara Kylian Mbappe dan Andres Cubas menjelang turun minum. Dan nomor kedua inilah dia untuk berita selengkapnya. Menbud Fadli mengusulkan Museum Pos Indonesia ditetapkan sebagai cagar budaya nasional karena nilai sejarahnya yang tinggi. Kementerian Kebudayaan mendorong pelestarian budaya literasi melalui tradisi menulis surat, filateli, dan pemanfaatan koleksi bersejarah sebagai media edukasi. PT Pos Indonesia berkomitmen mengembangkan Museum Pos Indonesia sebagai ruang edukasi publik melalui kolaborasi dan program pelestarian sejarah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut dua penghargaan yang diterimanya menjadi motivasi untuk terus menghadirkan terobosan di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kabar Terdepan dan Lingkar Daerah Belajar, masing-masing sebagai pelopor penggerak ekonomi kreatif mendunia dan tata kelola pemberdayaan agraris terbaik. Kedua yaitu penghargaan sebagai daerah yang menumbuhkan benih kepedulian dan keberanian membuka ruang belajar bersama demi kemajuan pendidikan. Meski demikian, Fawaid menegaskan penghargaan bukan menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal siap nemenin pagi kamu. Tentu aja di Spade ya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Dengan tentu aja, aduh, aku akan menghadirkan banyak banget informasi yang bermanfaat di pagi hari ini. Apalagi ini hari Minggu ya teman Pro 2. Semoga hari libur kamu bisa diawali dengan hal-hal yang baik, dengan semangat yang baik, dan dengan suasana hati yang menyenangkan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di kesempatan pagi ini di interval pertama kita ada di segmen sikat ya, informasi singkat dan tepat. Nah ini aku bakal update deh informasi setelah ini. Dan tentunya kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat nemenin aktivitas kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. So buat kamu ini pas banget waktunya buat kita seru-seruan bareng di hari Minggu. So stay tune terus ya barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga! Bola Indonesia untuk Piala Dunia!

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

0: cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tomam Pro 2 untuk mengawali informasi pertama di pagi hari ini. Tentu aja ini bermanfaat banget buat kamu yang terutama akan beraktivitas di luar rumah ya Tomam Pro 2. Selain kamu butuh sarapan, butuh penyemangat mungkin ya. Nah, salah satu ini juga kamu butuhin banget Tomam Pro 2, yaitu adalah perkiraan cuaca nih. Biar kamu bisa memperkirakan, apalagi kalau mau pergi sepanjang hari ya. Jadi bisa prepare dulu tuh apa aja yang harus dibawa di pagi hari ini Tomam Pro 2. Dan aku bakal bacain untuk perkiraan cuaca hari ini daerah Tapal Kuda ya Tomam Pro 2. Aku mulai dari Lumajang dulu. Lumajang pagi hari ini sepertinya dingin ya, dengan udara kabur, dengan suhu di sekitar 22 derajat Tomam Pro 2. Lalu disusul sama Jember. Jember juga aduh agak lumayan dingin ya, kabut atau berasap nih Tomam Pro 2, dengan suhu di 23 derajat Celcius. Kemudian di Banyuwangi hari ini sepertinya akan berawan dengan suhunya di 22 derajat Celcius. Lalu Tomam Pro 2 untuk Bondowoso dan juga Situbondo, hari ini akan cerah banget nih sepertinya, dengan intensitas suhu sekitar di 21 hingga 32 derajat Celcius Tomam Pro 2. Waduh, buat warga Lumajang, Jember, Banyuwangi yang mau untuk berjemur, boleh bergeser ke Bondowoso atau Situbondo dulu Tomam Pro 2. Karena memang akhir-akhir ini di Jember ya sudah dingin banget, airnya tuh dingin banget Tomam Pro 2. Nah, ini untuk warga Bondowoso dan Situbondo, selamat menikmati cahaya matahari ya, cocok nih cuci baju. Warga Jember masih pada males-malesan, masih aduh dingin banget, masih pakai selimut Tomam Pro 2. Dan Tomam Pro 2 balik lagi, ini adalah sebuah prediksi ya, gak ada yang pasti. Jadi ya kalau saranku sih ya tetap di prepare aja. Jas hujan tuh kalau bisa taruh aja di jok motor, terus payung kalau pakai mobil ya taruh aja di mobil, kayak semuanya sudah well prepare, jadi sudah siap menghadapi apapun kejadian yang akan terjadi di hari ini Tomam Pro 2. So Tomam Pro 2 buat kamu, apapun aktivitas kamu di hari ini ya, semoga lancar, semoga berkah, dan semoga bahagia selalu. Dan Tomam Pro 2, aku masih bakal banyak sekali hadirkan informasi buat kamu di pagi hari ini. So stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah? Dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayaknya kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
1: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang gak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngomong Pro 2, kalau tadi aku udah bawain bekal pertama ya, bekal cuaca. Kali ini ada bekal kedua teman Pro 2, yaitu adalah bekal untuk traffic lalu lintas di pagi hari ini teman Pro 2. Kita bakal cek ya untuk keadaan lalu lintas di pagi hari ini seperti apa kira-kira untuk daerah Jember Kota aja teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mulai deh dari depan kantor LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan. Di sini di perempatan LPP RRI ini, wow, agak lumayan padat di pagi hari ini teman Pro 2. Biasanya tuh kalau di perempatan RRI itu padatnya di weekday aja, tapi ini weekend hari Minggu kenapa padat banget teman Pro 2? Apakah di hari Minggu pagi ini banyak yang memilih menikmati waktu di luar ya, keluar gitu teman Pro 2, menikmati waktu bersama keluarga, bersama teman, bersama doi. Dan teman Pro 2, aku lanjutin perjalanan kita menuju ke Gladak Kembar. Di lampu merah Gladak Kembar di sini ya lumayan padat, tapi gak sepadat biasanya. Masih aman banget buat dilalui teman Pro 2. Dan aku lanjutin menuju ke Jalan Trunojoyo ya. Di Jalan Trunojoyo di sini semuanya aman, lancar, terkendali. Hanya ada sedikit hambatan di Jalan Kiai Haji Sidik teman Pro 2. Di yang perempatan Kiai Haji Sidik di situ ada penumpukan kendaraan sedikit, tapi cuman sedikit aja teman Pro 2. Jadi masih aman banget buat dilalui nih teman Pro 2. Aku lanjut belok kanan ya ke Jalan Sultan Agung sampai ke alun-alun. Nah, jangan lupa, ini hari Minggu pasti di alun-alun lagi ada apa teman Pro 2? CFD. Jadi buat kamu yang harus melintasi alun-alun Jember, ya bisa cari jalur alternatif lainnya ya teman Pro 2. Karena memang ini masih pagi, jalurnya masih digunakan untuk CFD nih teman Pro 2. Aku lanjutin ke Jalan PB Sudirman ya. Di PB Sudirman ini ada beberapa titik macet yang terpantau. Yang pertama di perempatan yang menuju ke Jembatan Semanggi. Lalu di perempatan yang menuju ke Jalan Veteran, di sini juga ada penumpukan kendaraan. Lalu pastinya yang menuju ke Mastrip teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tapi kali ini Mastripnya nggak terlalu yang salbut-salbut banget, karena masih aman ya, dan karena mungkin udah pada liburan nih ya anak-anak kampus. Dan aku lanjut ke Bundaran Mastrip, hanya ada sedikit penumpukan, gak seperti biasa teman Pro 2. Masih aman banget buat dilalui. Dan di Jalan Kalimantan aman, meskipun sekarang sepertinya ada event lari ya di sana, tapi terpantau jalannya aman kok teman Pro 2, kondusif di sini. Dan aku lanjut di Bundaran DPR. Nah, Bundaran DPR kan biasanya sudah sangat salbut, sangat merah, sangat kuning, sangat gelap gitu ya. Tapi di hari ini teman Pro 2 only kuning, yellow a little gitu. Hanya kuning sedikit teman Pro 2. Waduh, sepertinya ini aman banget untuk kita berolahraga, bersepeda di pagi hari dengan suasana yang masih sejuk, segar. Karena benar-benar jalannya di pagi hari ini lenggang banget, bisa kamu lalui. Tapi tetap ya teman Pro 2, kalau kamu berkendara ya tetap hati-hati. Meskipun lenggang, bukan berarti kamu bisa apa ya, bisa kebut-kebutan. Tidak teman Pro 2, tetap berhati-hati, tetap ya namanya keselamatan teman Pro 2 tetap nomor 1. So teman Pro 2, buat kamu yang akan melalui beraktivitas di luar rumah ya, hati-hati di jalan dan jangan lupa perhatikan sekitar juga teman Pro 2.

0: Tiket keretanya udah ada kan? Nanti kita duduk di gerbong berapa ya?
1: Hah? Gerbong?
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, gerbong dan kereta berbeda. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang. Jenisnya antara lain, gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki. Sedangkan kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau memiliki penggerak sendiri dan digunakan untuk mengangkut orang. Contohnya, kereta rel listrik, kereta rel diesel, kereta makan, dan kereta pembangkit. Intinya, gerbong digunakan untuk mengangkut barang, dan kereta untuk mengangkut orang atau penumpang.
3: USU Indonesia resmi umum.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
5: 33 atlet.
4: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
6: Aku tak sempurna.
7: Jangan suka membedakan anak.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tomong berdua kali ini aku mau sampaikan dulu ada kabar duka ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tomong berdua keluarga besar LPP RRI Jember menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Pramono Wedi Purnabakti, tim pemberitaan LPP RRI Jember pada Minggu pagi ini di 5 Juli 2026. Kami segenap keluarga besar RRI mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Selamat jalan Bapak Pram pemberitaan, terima kasih atas dedikasi dan juga pengabdian yang telah diberikan selama ini.